0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

0: Nek Bunga, mari pula.
1: Panahnya
0: hati Nek Bunga. Sepanah cahaya matahari. Nek Bunga ni sebenarnya cuba untuk husnuzon. Cuba untuk bersabar. Tapi gaib dia marinya perasaan. Tak kerti nak oyak lah. Mek Bunga sebenarnya tak duduk beratur lah ke. Nak je beli makan ni. Di kedal lah di. Kita kena beratur lah ikut rute dia. Tu siapa nak mari dulu dia. Dulu nak boleh. Tapi tak ada juga pesen-pesen jenis horor ni. Oh dia mari wak lau derah-derah ke. Supaya dia dulu nak beratur. Moga dia sorok derah ke. Kita ni sorok tak berapa nak derah. Dia tu baru dah siapa melau dah. Oh nasib buku sah. Patut kita ni hak duduk beratur daripada tadi ni. Bagaimana kira? Nak marah ke tuai kedal pun. Pelanggan ramah tapi kena elit lah deh. Kena tengok jugalah siapa dia nak mari dulu. Nanyalah ke pelanggan-pelanggan yang ayu. Yang berhemah supaya Nek Bunga ni. Pelanggan, kemudian tu pun. Janganlah kita ni duduk lipah barisan. Beraturlah molek-molek ikut giliran. Bui kau orang nak mari dulu kak. Kita tu kemudian lah muka lama. Nek Bunga tak marah. Nek Bunga nak raya jam.
2: Ya, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap sama-sama dengan kita lah menerusi gu pagi gu kita berlakon. Ini 8.14 minit pagi dah kita ni siram.
3: Ha, betul.
2: Dan jadinya sepekala lah hari komis ni kita mari dengan fakta ataupun auta.
3: Ya, betul. Macam biasa. Dan untuk fakta ataupun auta minggu ni Abisha, kita nak tanyalah pendapat kita punya pendengar semua ni. Betul ke fakta ke ataupun auta, kalau tidur dengan rambut basah ni boleh menyebabkan kita semo?
2: Jadi hak mana ada pendapat tu boleh telefon kita 7433857488930 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga 0149740154. Betul ke kata kalau kita tidur dengan rambut basah ni dia boleh menyebabkan kita ni kena semo?
3: Ya, dan kita juga tengah buat live TikTok ni Abang Syah. Jadi kepada pendengar kita mungkin yang tengah menonton juga live TikTok ni boleh juga bagi jawapan. Kita bacakan.
2: Okey, baik. Kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Pak Mak, kita nak tanya dengan Pak Mak ni. Pak Mak pernah ke tidur dengan rambut basah berjeruk?
4: Tak pernah tidur dengan rambut basah berjeruk.
3: Mesti lak kering lah.
4: Start kering.
3: Jadi Pak Mak, kalau hok dia royak ni, kalau kita tidur dengan rambut basah boleh semur ni, Pak Mak rasa betul ke tak?
4: Saya rasa tak betul tu.
2: Maksud Pak Mak tu auta lah.
4: Auta lah. Sebab dia rambut basah ni dia hanya tak sedap je lah.
2: Tak sedap.
3: Bata tu. Tak selesa.
4: Tak selesa basah bata tu je.
2: Pamula lah jadi petuk Amerika tak?
4: Mula jadi petuk Amerikanya.
3: Betul-betul.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mak kata benda tu auta.
3: Pak Mak kata auta. Orang
2: kita
3: lain.
2: Kita tanya orang lain pula. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Pak Deng, kita dari Batu Pak.
3: Syirah nak ngaju dah saat ni. Loh, pagi orang lain blok dah.
2: Berapa? Teringat kau list ke?
5: Kalau tengok TikTok kan ingat kau Nuha lah.
3: Ada pula dah. Saat ni pun ramah ke tu Kasyirah dengan Nuha ni.
2: Okey, Pak Deng. Pak Deng Ajin, kau tidur dengan rambut basah berjeruk?
5: Betul je basah. Tak Ajin basah. Tu rambut tak aduk ni kan?
3: Ya, baru nak tanya Pak Deng ni ada rambut.
2: Tak aduk rupa-rupanya.
3: Jadi tak tahu nak jawab gapo benda ni.
2: Dahlah masa muda-muda dululah Pak Deng.
5: Basah perlu tu. Kajin tapi auta tu berlaku tu.
2: Auta ni.
3: Ya kalau retino gak Pak Deng eh. Kalau tidur dengan tok lak gak hapok lah palonyo.
5: Dene bata tu.
3: Dene lah bata. Tapi kalau dari segi semua ni auta kau rasanya.
2: Dia ada kaitan ke
5: tak? Tak ada kena-mengena tu auta lah kau tu.
2: Tak ada kaitan dia.
3: Yakin Pak Deng dia tu tak ada rambut nak jawab.
2: Okey, terima kasih Pak Deng.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Deng kita. Halo, Assalamualaikum. Putus pula dah talian dia. Halo, Assalamualaikum.
1: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu-satunya bunga yang kita ambil pagi ni untuk kita kongsi fakta ataupun auta kita bersama dengan Kak Ayah Jabi.
3: Kak Ayah.
2: Kak Ayah ada pengalaman kau tidur dengan rambut basuh?
1: Ada juga. Tapi auta itu syair.
3: Tidurnya semua pun dia bangun tu molek-molek.
2: Negok molek-molek tu dah.
1: Tapi kak keselesa lah.
3: Lagi-lagi kalau rambut panjang Kak Ayah deh.
1: Yo.
2: Jadi Kak Ayah kata benda ni auta.
1: Auta ya tu syair.
2: Auta ni
1: Makan nasi kabu dokok.
2: Duduk lagi nya.
3: Sedanya tanya nasi kabu nak buat ko.
2: Wah, wah mari dah kalau nak mari kah.
1: Kalau tak ada lagi mana dah lo ni. Tak ada orang bawa.
3: Oh, alo.
2: Oh, maksud lo ni tak ada driver. Kereta ada?
1: Ada driver. Kakcik pun boleh belajar dulu.
3: Kakcik tak ada rumah dah.
2: Kak ya, kereta ada?
1: Okey,
2: terima kasih Kak Ya.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Ayah Jabi. Dia kata auta juga.
3: Dia kata auta. Dia kata
2: okay, tidak. Kita tanyalah seorang lagi ni, adakah dia ni mengatakan auta atau fakta. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua orang dua kuntum bunga.
3: Dua kuntum bunga. Siapa bunga yang seterusnya ni?
2: Siapa tu?
6: Ini bunga Kak Ayah daripada Wakar Baru.
3: Kak Ayah juga. Kak Ayah Wakar Baru. Jadi Kak Ayah, lagu mana besok kau tidur dengan rambut basahnya?
6: Tak okey nak tidur dengan rambut basah. Lepas kita mandi tu, tak okey nak tidur selalu rambut basah-basah.
3: Awak kering dah dulu deh.
2: Dahlah takut lepas pada mandi tu suruh mengatuk lalu dahlah.
3: Pakai jenera.
6: Tak aduk lah kita lepas mandi rambut kita itu dengan kacau olah ke.
3: Ini mesti tidur buku. Buku pala besar pakai jenera.
2: Cumanya kita nak tanya dengan Kak Ayah ni. Fakta ke auta? Orang kata kalau kita tidur dengan rambut basah ni, dia boleh menyebabkan kita ni kena semur.
6: Tak aduk lah nak semur ni. Semur ni tak nak tikau rambut basah. Dia nak semur waktu.
3: Jadi tak ada kaitan lah.
6: Tak ada lah. Itu auta belakang tu.
3: Kak Ayah pun mari dengan auta juga dah lah.
2: Okey, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada lagi hak kata benda ni fakta.
3: Berkali gak tak ada lagi hak tidur bangun-bangun tu semua deh. Gaidung.
2: Okey, kita tanya seorang lagi pemanggil kita ni. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli.
7: Yo.
2: Pak Sudi pernah tidur dengan rambut yang basah berjeruk?
7: Tak rajin. Tak ambil mana ambil ni.
2: Macam Pak Sudi tak apalah. Muka rambut pendek sama.
3: Yalah.
2: Mudah kering.
3: Supaya besah rambut panjang ni kak.
2: Payuh nak kering kita ni. Kena pakai apa ni hair dryer sama.
7: Kena kering lah.
2: Tapi bagi pandangnya Pak Su lagu mana? Benda ni fakta ke auta? Kata kalau kita tidur dengan rambut basah berjeruk ni, basah lah. Tidak berjeruk mana? Basah lah. Boleh menyebabkan kita ni kena semur.
7: Auta dia berlaku tu.
2: Auta juga dia Pak Su kata ni. Okay. Baik.
3: Beres.
2: Terima kasih Pak Su.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada juga dalam TikTok kita ni, nama dia Ike Bilih Goreng Pataya.
2: Oh sedap.
3: Allah nama buat kita lapar ni deh. Dia kata retina tidur rambut basah rambut panjang kak, tidur bapak lah. Tidur demek pun. Dia kata gitu.
2: Okay.
3: Dia pun kata auta lah tu.
2: Auta jugalah. Kita tanya lagi pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi. Syira.
3: Iya.
2: Syah dengan Syira. Halo.
8: Halo.
2: Umi.
3: Umi Habibah ke?
8: Umi Habibah.
3: Umi. Dek pun Umi tak yakin masuk dengan senyak-senyak. Umi.
8: Punya saya pun tak yakin kejutan ni.
3: Kejut. Khabar-khabar dapat?
8: Dia dapat lah. Makan tak dapat dia.
3: Aduh, Umi gak. Gak Umi. Uminya rajin kau tidur dengan rambut basahnya?
8: Tak pernah, Syira.
3: Tak pernah. Jadi, Umi rasa kalau kita tidur dengan rambut basah ni, kita akan jadi semua kodok esoknya.
8: Tak ada dah ke auta ya Syirah.
3: Deh, Syirah pun rasa gitu juga. Habis Syah lah ni.
2: Oh, jadi Umi kata benda ni auta. Bukit fakta.
3: Auta dah.
8: Tak penuh hari tu dia bawa Umi.
2: Dia kita lah ni sedang mengkaji sebenarnya untuk kita nak mencari jawapan sebenar.
8: Bagi Umi kata
2: auta. Auta, eh?
3: Umi kata auta.
2: Alright.
3: Eh.
2: Terima kasih, Umi. Tak apa, esok terah. Malam ni terah, Umi dah. Ha. Tidur dengan rambut basuh.
3: Umi jangan lak rambut.
8: Mana lah boleh.
3: Habis Syah ni bukan-bukan dia ajar. Dia memang bukan-bukan, Umi.
8: Nak balik esok ni.
2: Nak balik dah.
3: Balik-balik, Umi. Lama berdoa dah.
8: Nak balik ke Kelantan. Ada temujanji 28 ni.
2: Ya, yeah, semoga selamat sampai, Umi dah.
8: Okey. Sama.
2: Okey, baik. Terima kasih.
8: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah gak Umi nak balik doh. Sepatutnya moga dia duduk Putrajaya. Tunggulah lepas pada 31. Temu janji tu boleh tunda.
3: Gini dia mari ya kata temu janji 28 lepas pada temu janji pakai hunggah lagi selalu pula.
2: Tak tahulah.
3: Gitulah kalau Umi kan.
2: Sebab suka tu kita boleh meraihkan ulang tahun kemerdekaan negara kita.
3: Ya, betul.
2: Di Putrajaya. Putrajaya.
3: Dia lain habis dah dengan suasana gitu ramai-ramai.
2: Betul, suka. Halo, assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
2: Kawe dari Tanah Merah.
3: Nanti meta, nanti meta. Jangan mari ngebaloh. Kawe sekali you mari ngepek. Kawe. Kawe lagu mana ni? Apa ni fakta ke auta ni? Kita tidur, rambut basah boleh semua.
9: Auta lah tu.
2: Ya. Yeah. Kawe tak pernah kau tidur dengan rambut basah gitu.
9: Mereka kita tidur. Kita mandi awal lagi. Nak kena mandi. Nak baru nak tidur. Dok. Dok.
3: Nak kita ngepek.
2: Dia macam Syirah. Macam Syirah dia lahing.
9: Eh, gini orang tidur. Rambut panjang. Tak rambut panjang. Pendek pun. Dia tak kena panjang pendek. Sepura jatuh. Buat amal lagu tu ke. Rambut jadi buah. Sedah. Bergutu.
3: Buah. Rambut tak dengar.
2: Eh, utung lah rambut buah. Boleh makan buah.
3: Habis Syah, tak sihat lah rambut. Lama dah Syirah tak dengar rambut buah ni kat
9: rambut buah ni ke. Kita sisir pun yang lekat dia.
3: Betul. Rambut Habis Syah agaknya.
9: Lepas tu bergutu. Bermari lah tu. Dia akan hidup benda-benda yang tak boleh lama-lama pak tu.
3: Jadi tak jangan duduk amal lah tidur dalam rambut basuh ni.
2: Okey, tapi kawai kata benda ni auta ke fakta?
9: Banyak dah auta.
2: Auta Syirah.
3: Tak dengar tu Syah. Ya, auta.
2: Tak, dia sebab Syirah dia tanya soalan ni tadinya dengan kitanya. Kawan. Sebabnya mungkin kapa dok sebab dia kata dia tidur tak rajin basuh rambut. Dia kata dia tidur dengan tak mandi begitu.
3: Kawan, tak auta dah tu Abis Syah tu. Dia main auta dah tu.
9: Dia takut malam. Dia mana dia mandi basuh dah rambut. Tempu dah kat adik. Betul ni mandi sekirat kat tubuh je lah.
3: Ada juga gitu. Ada.
2: Tapi masalahnya Syirah ni pakai tak mandi ni
9: teruk. Ah, auta lah tu.
2: Terima kasih kawan. Alright, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Tu dia. Dia panggil bebek Syirah.
3: Kena dah habis Syah pagi ni. Adalah.
2: Okey, ada masa lagi untuk kita bersama menerusi fakta ataupun auta kita untuk pagi ni, tapi walaupun bagaimanapun kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Manhan dengan lagunya Anak Kapung. Terus dengar kami Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Bodoh lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ya, masih lagi.

0: kita kodok. Orang kata kalau kita tidur dengan rambut basah ni, dia boleh menyebabkan kita ni kena semur.
1: Fakta ke auta? Ataupun auta. Jadi kita ada pendengar lagi kan, Aisyah?
0: Ada lagi di talian kita lah ni, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang macam?
2: Ya, orang macam lah ni.
1: Kak Syima. Ya. Lagu mana ni Kak Syima behi tidur rambut basah ke gua anu?
2: Ha. Behi juga.
1: Patut bangun semua ke dok?
2: Dok, kita kalau tidur rambut basah memang selesa. Sedak tidur kalau tak nego pun bila letak beg terlawan nego.
1: Sebab dia sejuk ke gua anu Kak Syima?
2: Ya, sejuk, rasa nyaman.
0: Tambah-tambah kalau tengah masa-masa panas ha dok. Tengah-tengah hari kau petai-petai hari maksudnya lepas pada pukul 2 juga.
2: Betul. Kalau kita panas belajuk lama tak kita tidur sedak
1: dia punya sedak tu kita nak bayar tu sedaknya tidur.
0: Adalah
2: tapi semua tu outside
0: tu lah.
1: Dia nak semua kat dia semua juga deh Kak Syima deh.
2: Kita tak ada semua selalunya.
1: Bagusnya dia.
0: Dia nak semua ni tak asli kau orang hak mandi atau tak mandi pun kalau dia nak kena semua apa tu. Lah.
2: Kena. Kita kena jaga makanan. Makan vitamin C itu jauh daripada sistem.
1: Janganlah dia mari dengan pesan ni pula dah.
0: Okey, terima kasih Kak Syima.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Syima kata benda ni auta juga.
1: Ramah pula kata auta ni.
0: Okey, adakah pemanggil kita ni kata auta juga? Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pok Ya kita dari Kampung Rusa.
1: Pok Ya. Sebelum Pok Ya jawab, Pok Ya ni ada rambut ke tidak ni nak jawab ni?
0: Pok Ya rambut tebal.
1: Sisa tajam tanyanya, Abisah.
3: Pok Ya. Tak ada rambut.
0: Pok Ya tak ada rambut ke rasa kita jumpa? Tak ada.
1: Lepas tu Pok Ya nak jawab tu.
3: Kita cukur 2 hari sekali.
1: Kenapa cukur 2 hari sekali? Oh, tak ada naik lah rambut dia nya.
0: Cuma nak tanya dengan Pok Ya nya, apa yang jadi gi cukur sokmo tu 2 hari sekali tu? Tak boleh rambut.
3: Kita selak rambut pendek.
0: Tu tak ada rambut kalau dia cukur tak ada rambut pakai pendek dah. Ya,
3: tak ada.
0: Adakah disebabkan oleh bila tak ada rambut ni kita bila kita jeruh je atas kepala kita tu?
1: Rasa kenal lah tu.
3: Ya, rasa sedap.
1: Kalau ada rambut kat berasa berat ke kuano?
3: Berasa berat ya. Rasa sakit kepala.
1: Pulak dah.
3: Juga kita biasa rambut pendek kan? Dulu rambut panjang.
1: Oh, macam Abis Syah ha?
3: Dulu.
0: Ya. Dia sebab payah ni apa membotakkan kepala tu disebabkan ada sebab-sebab tertentu ke ataupun memang suka je dengan gaya gitu.
3: Memang suka gaya gitu.
1: Berasa semak lah tu dia ingat, tu payah tu.
0: Ya, dahlah kita ingat kau takut ada kelomomo.
3: Tak ada.
0: Okey, jadi benda ni fakta ke auta ni payah? Orang kata kalau kita tidur dengan rambut basah ataupun tak ada rambut tapi kita tidur lepas pada kita basah ke kepala kita tu.
1: Kita semua.
3: Auta.
1: Yakin ni auta.
3: Kena mengeno.
1: Tak ada kena mengeno. Tak apa pula belakang. Tak ada kena mengeno.
0: Jadi benda tu auta ya deh.
3: Auta ya.
0: Alright. Terima kasih Pok Ya.
3: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan Pok Ya kita dari Kampung Rusa.
1: Hak akan mari dengan gelak ketawa.
0: Ya. Pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Siapa tu?
4: Abedi Macet.
0: Abedi Macet. Apa khabar Abedi?
4: Alhamdulillah, saya 2 ni boleh makan lagi tu.
0: Alhamdulillah, Abedi Macet deh.
1: Abedi, lepas tu lagu mana Abedi? Abedi rasa fakta ke auta ni bila kita kata tidur dengan rambut basah ni boleh buat kita jadi semo.
4: Tak bagi dengar apa benda lagu tu. Tak berhati dengan rambut basah.
0: Orang tua-tua dulu pun. Ya, tak ada kata. Mu ni tidur dengan rambut basah. Nama kena semua ke? Tak ada dah.
4: Tak ada bunyi nama. Tak ada namanya lagi tu. Tak tidur dengan rambut basah. Pedangnya mari semua ni. Mari semua.
1: Supaya besar royak lah. Rambut basah ni sebab ke mandi. Pas orang tak mandi pun. Dia nak kena semuanya kena.
4: Ayolah sangat. Ini lah semua ni. Dia tak tahu. Tapi kau mandi kau gap. Pun dia nak semua kita tak mandi pun. Semua.
0: Ya, dah. Jadi Abedi kata benda ni auta.
4: Auta katanya.
0: Baik. Terima kasih Abedi.

0: Okey, okey, okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Di mari dengan mak aku, kita buat statement ni.
1: Okey, seorang lagi pemanggil kita. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Sah kitanya. Yeah. Apa khabar Kak Sah? Lama tak beri suara Kak Sah.
3: Lama tak dengar suara Sah. Teman tu. Kita lain.
1: Dah lagi kita gialah ke Bukit Panah pun tak jumpa dengan Kak Sah.
3: Eh, hey, kata apa mak ni?
1: Patut tak jumpa pun.
2: Nasib baik pandai kau. Aduh, habis Syah boleh tu kakak salah lain pula dah.
3: Mak kau boleh jumpa
2: lah. Haa, cari lain, tu edut lain. Aduh.
1: Kak Sah. Kak Sah pernah ke tidur dengan rambut basah?
3: Dia pernah tak pernah tapi tak ada lah. Ni tak pernah masuk semua ni.
2: Tidur. Maksudnya lo ni Kak Sah tengok
3: semua tak masuk tidur.
2: Rambut ke
1: ribut. Aci cuba ingat. Aci cuba ingat 2-3 hari lepas takut-takut ada tidur rambut basuh.
3: Tak ada ingat rambut basuh.
2: Kita nak juga cari orang royak fatal. Betul kau Kak Sah.
3: Ni tak rambut kering semua ni. Yang dari rambut basuh.
1: Jadi Kak Sah kata benda ni auta lah.
3: Ada auta lah.
1: Okey. Beres. Terima kasih. Terima kasih Kak Sah.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Patut lagi pula apa ni Bukit Panah tak jumpa dengan Kak Sah.
2: Kak Sah lain.
1: Kak Sah lain itu. Alah. Okey, hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa ni? Mak ke?
4: Ya, saya.
1: Mak dari Kuala Pertai.
4: Ya.
1: Lagu mana mak di cuaca di Kuala Pertai hari ni?
4: Cuaca tu panas lagi pula ni.
1: Pertai.
4: Pertai, lebih ke pagi ni tak hujan.
1: Tak hujan, lebih ke
2: dia
1: pagi.
2: Dia main panas apa ke Malai?
4: Panas Malai.
1: Lain ni duduk jeli ke duduk di Kuala Pertai ni?
4: Kuala Pertai.
1: Takut-takutnya pergi dekat alat pasar jeli lah. Tak sapa lagi dah pagi ni lah. Mak, kita nak tanya. Fakta ke auta kata kalau kita tidur dengan rambut basuh ni dia boleh menyebabkan kita ni kena semua.
4: Auta dia tak pernah juga dia orang basuh kita panas-panas kita basuh kepala kita kenyang je merah ke. Kata raja buat lah tapi tak ada lah semua pun.
1: Tak ada kata bangun tidur tu sembak hidung ke apa tak ada lah.
4: Tak ada lah. Kan kita panas-panas ke kita malam mandi basuh kepala dulu lah.
2: Malam mandi.
4: Tak
1: ada gapo.
2: Okey je lah.
4: Ya semua ni tak ada kena mengena benar tu.
1: Tak ada kena mengena dengan basuh palo ke apa tak ada lah.
4: Sebab dia kata kita orang kena air hujan juga kena hujan semua lah. Kita tak ada kena hujan kau kena gapo.
1: Beres,
2: okay je. Ni sebab mak ni memang jenis kuat antibody ni. Tapi mak royak benda ni adalah auta deh.
4: Auta tu.
2: Okay,
1: beres mak, terima kasih mak.
4: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada seorang pun mengatakan bahawa soalnya benda ni fakta.
2: Betul, tak ada. Semua royak auta. Tak ada. Orang kata tak demek pun hai tak semua pun.
1: 8:37 minit pagi kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu Apa Khabarmu di Sana dari persembahan Ramlah Ram sebelum kita kembali bersama untuk kita kupaskan mengenai dengan tajuk kita hari ni lah.
2: Iyalah.
1: Gapo-gapo pun terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Kita belakang.

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Lani pukul 8.42 minit pagi dah, Syirah.
2: Ya, Abisyah.
1: Jadi super sekali lah, Syirah. Kita nak merumuskan untuk topik perbualan kita hari ini. Mengenai dengan fakta ataupun otak. Orang kata kalau kita tidur dengan rambut basuh ni boleh menyebabkan
2: sesama. Jadi kita nak tahu benda ni fakta ataupun otak. Jawab pada dia apa, Abisyah?
1: Jawab dia bagi soalan ni mudah je. Sebenarnya betul lah, ramai yang mengatakan benda tu auta belakang. Tak ada yang menyatakan, satu pun tak ada menyatakan bahawa benda ni fakta. Sebabnya berkira apa dah, tidur dengan rambut rambut basah ni tidak menyebabkan sesemua secara langsung lah. Sebab sesemua ni biasanya disebabkan oleh jangkitan virus. Bukannya disebabkan oleh rambut kita basah. Jadi kalau tidur dengan rambut basah, kita tak akan terus kena sesemua hanya kerana rambut tu masih lagi basah.
2: Tapi ke Abisyah, ramah rasa macam mudah tak sihat bila tidur sebab rambut basah ni. Apa? Sebabnya, sebenarnya sebab rasa sejuk dan tidak selesa. Rambut basah ni boleh menyebabkan badan rasa lebih sejuk, terutama kalau bilik kita pula bubuh aircon. Lepas tu boleh buat juga hidung rasa tak selesa bagi setengah orang lah. Tapi bukan bermaksud rambut basah menyebabkan virus sesama.
1: Tidur mungkin kurang berkualiti lah sebab rasa dia sejuk, rambut dia melekit ataupun bata tu dia jadi lembab. Dan sesama ni tetap berpunca daripada virus, biasanya melalui titisan pernafasan ataupun sentuhan dengan permukaan yang tercemar. Sebab dia sebenarnya bukan kata sebab rambut dok.
2: Bukan kata sebab rambut basah.
1: Tak ada kaitan rambut gapo semua tu. Kalau tak ada rambut pun kalau dia nak sesemua, sesemua pun tu dok.
2: Lama ke kita boleh ayat kalau benda tu fakta. Orang tak ada rambut ni tak kena semua lah.
1: Bukan sebenarnya. Bukan dia sebab ke, bukan masalah rambut.
2: Tapi sebenarnya dari segi tidur dengan rambut basah ni tak boleh nak amal juga, Abisyah.
1: Betul lah.
2: Dari segi kebersihan kita pula, kadang-kadang kalau orang tidur rambut panjang kat, takut bong kepam lah.
1: Betul.
2: Tak usah lah lagu tu. Kalau boleh kat kering dulu.
1: Dia so lagi kalau rambut basah ni dia boleh menyebabkan berlakunya pemeter air.
2: Pemeter air di bata.
1: Pemeter air ni bukannya berpunca daripada ahli basi semata-mata. Tapi disebabkan oleh rambut kita yang basah pun ada juga. Tapi ada sejenis ada orang yang dia jenis cepat peluh.
2: Betul.
1: Itu juga salah satu daripada faktor juga.
2: Jadi rambut-rambut pun mudah nak basah ke apa semua. Betul, tak semestinya kena air sebab mandi. Kena pula air tak ada api kak.
1: Buat gapa ramai berlakon luar tu?
2: Tahulah Abisyah, nampak dia kupu tu, kita tak pergi ni ke mana?
1: Tak apalah, kita tunggulah sementara lagi. Tak apa, kita kecek lepas ni dah. Kita nak berhibur dulu. Kita nak menyemarakkan Bulan Merdeka kita dengan lagu dari persembahan kumpulan Flow 88 dengan lagunya
2: Semarakkan Merdeka. Teruskan bersama kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belaka.

0: Masih lagi terus bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. 8.51 minit pagi. Lepas ni pukul 9 pagi kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita.
1: Ya, betul.
0: Tapi sebenarnya Syira, saat ni Syira duk tanya, okay,
1: apa ramah
0: kupu luar tu dah. Ini kita nak bayak lah. Ini bersempena dengan sambutan bulan kebangsaan tahun ni, Kelantan FM bersama dengan seluruh warga Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan mengadakan gotoroyong Semarak Merdeka 2020 ni yang startnya pukul 8.30 saat ni sampailah ke tengah hari kat agel lah. Yang melibatkan semua bahagian di Jabatan Penyiaran Kelantan kita ni.
1: Ya, biasa ada aktiviti seperti ni ni bukan katalah untuk mencantikkan dan membersihkan kawasan kita je. Tapi juga menjadi ruang untuk kita sama-sama pastikan persekitaran tempat kerja kita lebih selesa, selamat. Jadi apabila semua pakat turun padai berganding bahu ni, kerja yang kita buat pun jadi lebih mudah lah. Kita sama-sama juga dapat mengeratkan hubungan sesama kita.
0: Betul tu. Dan lebih menariknya, gotoroyong ni juga boleh kita kaitkan dengan Hari Nyamuk Sedunia lah. Yang diperingati pada hari ni 20 Ogos. Nyamuk ni mungkin kecil tapi kewujudan dia di tempat yang sesuai untuk pembiakan itu perlu kita cegah. Sebab itulah ketika kita membersihkan kawasan, kita perlu melihat juga tempat-tempat yang mungkin mempunyai air yang bertakung seperti bekas tebiar, loket, pasu bunga, kawasan belakang bangunan dan juga ruang yang kurang mendapat perhatian.
1: Ya, betul. Abisah, sebenarnya bukannya amuk je kita kena beri perhatiannya. Ada juga highway berbisa lain seperti ular, lipek, kala jeki dan sebagainya lah. Jadi gotoroyong ni sebenarnya nak bantu kita mengenal pasti kawasan mana mungkin menjadi habitat dan tempat persembunyian highway ni. Kita kena hapus ke.
0: Sebab tu lah kalau kita tengok ke Syirah, kalau ada nampak kawasan tu terlalu bersemuk, lembut ke kayu, kotak-kotak ataupun barang-barang lama yang tidak digunakan, jangan dibiarkan terlalu lama leh. Selain mencacat ke pemandangan kita tu, keadaan seperti ni boleh menjebak ke ataupun menjadi ruang untuk highway berbisa berlindung. Ketika membersih tu, kita kena perlu sentiasa berhati-hati dan juga jangan kita masuk ke tangan ke dalam tempat-tempat yang gelap, sepi ataupun tempat yang tidak kelihatan dengan jelas lah.
1: Takut kena ketik ke Abisha. Tapi Abisha, dalam kita bergotoroyong ni, keselamatan pun kita kena jaga.
0: Betul.
1: Alat-alat sesuai, yang sesuai tu kita kena bawa lah, macam pakai sarung tangan ke. Lepas tu nak alih-alih barang lama tu kena tengok juga, takutnya ada hok tajir-tajir ke. Bersihkan kawasan semak ataupun buku tempat yang sudah lama tidak disentuh ni, kita kena hati-hati. Dan kalau kita nampak binatang serupa dengan ular ke ataupun haiwan berbisa ke, jangan duk cuba duk igat lah. Kalau nampak orang besar-besar tu, kita panggil yang bertanggungjawab lah. APM ataupun pihak bomba.
0: Jadi itulah kitanya, tak ada dah sepuk masa dan kita ni bukan sepuk nafas tapi sepuk masa, sebab kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Go Pagi
1: Go Kita Belakang.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Kelantan FM.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan di utama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Perkhidmatan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guana datang dengan Arab ni.
0: Tak ni saat ni tu big job orang Arab. Orang Arab sementara saat ni tu dia jadi kecik Arab tu.
1: Tak boleh lah dia tekas selalu.
0: Macam tak tahu anak macam mana.
1: Anak antu.
0: Okey, kita dah pukul 9.21 minit pagi. Masih lagi terus bersama untuk jam yang terakhir kita dah Syiram.
1: Ya, habis Syah.
0: Jadi Syiram ada nak kecik pasal gapo ni. Tengok luar tu ramai.
1: Oh, lah habis Syah. Hok tu pergi nyapu. Syirah duk perhati je gelagak ni. Hok tu pergi nyodok. Jadi gak sedap ke hok pergi nyodok je lah. Tunggu ke sapu. Guana gotong royong gini ni.
0: Ni tu dah nampaknya dia semangat kesepadu eh.
1: Kalau gitu Syirah nak pergi nyodok sama lah. Tak kena geroknya.
0: Dia kena tengok juga Syirah. Syirah tu kena zone mana.
1: Kena zone mana. Betul. Dan untuk hari ni di RTM kita ada gotong royong sempena dengan sambutan. Kita nak sambut semarakkan kemerdekaan ini kita buat melalui aktiviti bergotong royong.
0: Jadi kalau lalu di kawasan Perkaringe Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan atau Kelantan FM ni kalau tengok ramah pakat luar belako tu ada hok pergi menyapu, ada hok pergi
1: gerak,
0: ada pergi tu
1: macam-macam lah.
0: Kalau ada pokok-pokok tumbai kau gapo semua jangan kejutlah.
1: Ya gi kira habis terik ni.
0: Sebab kita nak membersihkan laman kita ni, bukan kata laman kita je tapi dalam kawasan RTM ni, dalam bangun ini sendiri pun ramai ada pakat duk menyapu, ada duk gonyo, ada duk jegu, ada macam-macam.
1: Lo ni habis apa dia ni dekinga kita.
0: Iyalah. Sabarlah. Tunggulah kita pukul 12 kita gilah.
1: Tapi si rusing juga takutnya tinggal gi kau kita hok banyak pahit.
0: jangan. Janganlah kita. Muka kita pukul 5 pagi lagi mari ni.
1: Kita buat pukul 5 pagi.
0: Saat ni, pukul 9.30 saat ni. Bagus.
1: Tu lah dia. Nah. Lagu mana Tapi Syirah tak berasa. Dah ada dah saat ni. Syirah tu bit sementara daripada kita punya konti ni. Dia kata dah Syirah. Ada dah tu kita tinggal siapa-siapa tu. Tolong kutip bubur dalam supik lah kau.
0: Pek tak comel.
1: Tak comel. Tak comel. Patut dia sudah. Dia tinggal ke kita.
0: Kita ni banyak lagi nak buat kerja ni. Lepas pada kita on air ni. Kita nak buat rakam lah. Gapos rumah lagi.
1: Habis cari kalau kita konti rasa nak cepat habis. Tapi hari ni berasa kalau boleh lambat lah sikit masa tak.
0: Dah kalau boleh kita habis pukul 12 kot. Tak apa hari ni.
1: Sama habis kan kata raya lah tu.
0: Tapi tak apa. Kita jenis style cool.
1: Kita relax bagi nak bigo pun.
0: Kita jenis style kita buat-buat relax, buat-buat peace gitu.
1: Relax, buat peace dulu.
0: Jangan rusing. Terus dengar kami Gu Pagi.
1: Ikut kita belakang.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Syah dan juga Syira terus menemani pagi anda. Ya, ketika ini, apa macam delay sikit gambar depan tu.
7: Apa?
6: Tak tahulah pasal apa.
7: Tak tahu kenapa delay tiba-tiba. Okay.
6: Alright, jadi walaubagaimanapun untuk adik-adik kita hari ini ni.
7: Ya, Syah.
6: Adik-adik kita yang baru-baru ni, yang tahun lepasnya. Tahun ni lah berkali dah. Tahun lepas lah.
7: Tahun lepas lah keputusannya tu baik tahun ni.
6: Okey, hari ni tentunya menjadi satu hari yang cukup mendebarkan bagi adik-adik kita calon-calon yang menduduki CJ Pelajaran Malaysia Ulangi ataupun SPMU. Apabila keputusan peperiksaan itu diumumkan hari ni. Selepas melalui tempoh menunggu, berdebar dan juga mungkin tertanya-tanya tentang keputusan masing-masing, akhirnya penantian itu siapa dah ke penghujung dia.
7: Ya, Besha, dan bagi calon yang menunggu keputusan, mungkinlah daripada pagi tadi lagi ni hati duk debat-debat, duk-dak ni nak tahu keputusan ni. Mungkinlah ada mari capa bau lah. Rasa takut lah, rusing lah ada belakang. Tapi mungkin ada juga hok pilih nak tenangkan diri dulu, takutnya pergi ngopi dulu kau deh sebelum saya buat keputusan. Apa-apa perasaan hok dia sedang rasai sekarang ni, semuanya normal. Sebabnya keputusan peperiksaan ni sememangnya menjadi satu detik penting dalam perjalanan pendidikan seseorang ni.
6: Yang pentingnya kita mau titipkan ataupun kita nak titipkan kata-kata semangat.

0: ingat kepada semua calon SPMU hari ini. Kalau keputusan yang diterima nanti yang diharapkan, alhamdulillah, syukurilah pencapaian itu dan jadikan ia sebagai satu langkah untuk terus maju. Kalau keputusan belum mencapai sasaran, jangan anggap tu sebagai pengakhiran.
1: Betul dah tu. Sebab satu keputusan peperiksaan yang tidak menentukan keseluruhan masa depan seseorang pun. Ada orang berjaya selepas mendapat keputusan yang sangat baik dalam peperiksaan dia. Tapi ada juga menemui kejayaan itu melalui jalan yang berbeza, Bishah.
0: Betul.
1: Ya, pentingnya lagu mana kita nak guna pengalaman itu untuk memperbaiki diri dan terus maju ke depan.
0: Jadi apabila seseorang itu dia sanggup ambil SPMU, jadi itu menunjukkan satu perkara yang sangat positif.
1: Ya, betul.
0: Ada keinginan untuk nak terah, cuba dah. Memperbaiki pencapaian dan juga membuka peluang yang lebih baik untuk masa depan. Bukan semua orang ni dia mempunyai keberanian seperti itu untuk kembali berusaha selepas keputusan yang lalu mungkin tak seperti yang diharapkan lah.
1: Jadi kepada semua calon SPMU ni, apa sahaja keputusan yang diterima hari ni, jangan cepat menghukum diri. Kalau berjaya, teruskan usaha. Kalau belum berjaya seperti yang diimpikan, cari lagi ruang untuk perbaiki kelemahan dan lihatlah gapo peluang yang masih lagi terbuka di depan mata ni.
0: Dan kepada ibu bapa dan juga keluarga tu, hari ni mungkin sama-sama berdebar menunggu keputusan anak tu masing-masing dah.
1: Ya, betul.
0: Apa-apa keputusan pok-pok dia tu, sokongan keluarga sangat penting. Kadang-kadang anak ni bukan perlu ke ceramah panjang selepas melihat keputusan, tapi mereka ni perlu ke seseorang yang berkata, tak apa, kita fikir apa langkah kita seterusnya.
1: Okay. Betul lah, Habisyah.
0: Keputusan peperiksaan boleh kita tengok sebagai titik, satu titik dalam perjalanan yang panjang. Jangan kita biarkan keputusan menyebabkan kita hilang keyakinan terhadap diri kita. Dan kehidupan ni pun masih lagi panjang. Juga banyak lagi peluang yang boleh kita terokit.
1: Ya, betul. Dan syukurilah gapo kita peroleh. Dan selepas tu fikirlah lagu mana langkah seterusnya. Pendidikan, kemahiran, pengalaman dan usaha yang berterusan, semuanya nilai, mempunyai nilai lah dalam membentuk masa depan kita ni.
0: Dan kepada yang mendapat keputusan cemerlang, kami di Kelantan FM mengucapkan tahniah kepada anda. Jadi kejayaan ini sebagai satu motivasi untuk kita melangkah lebih jauh. Dan kepada yang mungkin kecewa dengan keputusan yang diterima, jangan berhenti situ. Bangun semula. Tengok gapo yang boleh kita perbaiki untuk kita teruskan perjalanan ni.
1: Yalah, sebab kejayaan bukan semata-mata tentang seberapa cepat kita sampai. Tapi tentang kesungguhan kita ni untuk terus berjalan walaupun pernah jatuh dan kecewa.
0: Betul. Jadi apapun keputusan kita yang kita terima, semoga dia menjadi pembuka jalan kepada masa depan yang lebih baik. Jangan kita lupa menghargai usaha kita sendiri, usaha cikgu-cikgu kita dan juga pengorbanan keluarga kita yang sentiasa memberi sokongan yang padu pada kita di belakang tu.
1: Betul. Dan yang pastinya apa ni, kita kena redo lah dengan segala apa keputusan yang kita terima deh. Dia sebenarnya kalau kita gagal pula kali ni pun tak ada masalah. Hidup kita masih lagi panjang. Boleh. Banyak lagi peluang.
0: Kalau kita tak boleh nak pergi secara akademik, kita boleh pergi secara orang panggil apa ni,
1: kemahiran. Sebenarnya betul lah ni pun, kerajaan kita pun banyak kan menitik beratkan ataupun dia mengalu-alukan
0: untuk menyertai apa ni, TVET sebagainya.
1: Betul. Nak beki jenis minat beki-beki ko, ataupun reti nak jadi tukar jahit ko, semua tu mahal, Bishah. Boleh jana pendapat tel lumayan, boleh-boleh.
0: Kalau boleh buka butik-butik ke apa semua, butik pakaian ni ke, menyediakan pakaian, butik pengantin dan sebagainya.
1: Kalau orang reti masuk ke gapo tu gak, masuk-masuk buka kedai makan ke apa semua dia. Kalau kita fikir secara logik lah sebenarnya.
0: Jadi usaha tidak menggagalkan kita semua.
1: Betul.
0: Kalau kita berusaha gapo sekarang sekalipun kita buat, kita akan berjaya.
1: Pentingnya bertindak dulu.
0: Usaha tu kena lebih. Dia kena yakin pada diri sendiri.
1: Benar sekali.
0: Okey, jom kita nak beribar bersama dengan Atmosfera dengan lagunya Hami Garu. Hagi Maru.
1: Hagi Maru. Ayo.
0: Dan orang yang sana kata nak garu.
1: Nak garu ada. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.

0: bersama dengan Santej dengan lagunya Dia Cintaku membawa kita sekarang ini ke pukul 9.50 minit pagi dah kita ni sampai dengan ujung-ujung pertemuan kita Syirah untuk kita terus bersama bertemu kita menerusi Gu Pagi untuk edisi hari ni, hari Komih dah pun 20 Ogos 2020 ni.
1: Ya betul, terima kasih kepada pendengar kita. Hak mana teme kita daripada pukul 9 sampai pukul 10 tu, syabas, anda memang yang terbaik sebab tu teman kita sampai habis.
0: Ya, selepas ni bersama dengan rakan penyampai kita yang lain yang akan terus menemani anda, tapi sebelum tu kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sebentar untuk sama-sama kita ikuti apa perkembangan berita menerusi berita ringkas 10 pagi.
1: Iya, macam biasalah.
0: Kita apa perut dah ceruk dah ni.
1: Tak boleh dah ni. Kita fikir nak pergi makan dulu sebelum kita pergi gotong royong.
0: Ya, takut nanti kita tak boleh. Kalau kita tak pergi dengan tak makan, kita takut reboh kau piter kau buat
1: kita masalah. Kita tak boleh mudah nak piter. Kalau bab-bab gotong royong mudah nak piter lah.
0: Mungkin kita tak biasa kerja berat. Okey, jadi cukup sampai sini dulu dah. Jumpa semula pula. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, Putera Archie dan Puteri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata rundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 50% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalibaf mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivia Nigley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika Sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Masters Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan 1 set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula One kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di lita berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jeng kau telitah di hati nak menghadiahkan badal haji buat insentif saya atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-3791-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertanggung.
1: Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
2: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorban orang ramah. Ramah berjua-berjua. Sama-sama agak dia ni.
1: Jadi, Tok Deh lah sampai sebelum berdeka dulu.
2: Tok Tok Deh. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
1: Oh, jadi lepas ni, Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah, Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
3: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Buat apa kita kena pasal bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Hey. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Yo ni sebab rakyat Malaysia ni dok, kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buatlah kerja lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar kerja-kerja benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak.
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok seumur sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
7: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca, tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.
8: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
9: Info Sukan Kelantan FM.
10: Info Sukan edisi Khamis 20 Ogos 2026. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Hiu telah tetap berbangga dengan semangat juang anak buahnya walaupun Malaysia sekali lagi tewas 0-2.

0: Hargailah komitmen yang ditunjukkan kepada pemain sepanjang dua pelawan separuh akhir di Vietnam tu yang menurunkan barisan terbaik selaku juara bertahan ke Johanan. Dia kata, saya tetap bangga dengan pemain walaupun kami tewas dalam kedua-dua perlawanan. Komitmen yang mereka bagi tu memang menunjukkan, orang kata, membuatkan dia banggalah. Pada masa yang sama, dia kata, kami tahu Vietnam menurunkan pasukan terbaik dan mereka juga merupakan juara bertahan rupanya. Dia kata lagi, saya berharaplah selepas ni kejohanan ni pemain, terutamanya pemain muda lah, dapat memperoleh pengalaman dan pendedahan untuk membantu mereka beki balik prestasi untuk masa akan datang. Ni dia kata masa perkongsian itulah. Dan dua gol Nguyen Huan Xuan pada minit ke-92 dan ke-89 memastikan Vietnam melangkah ke final dengan kemenangan 2-0 pada aksi kedua, sekaligus menyingkirkan Malaysia dengan aggregate 4-0 selepas turut menang 2-0 pada perlawanan pertama tempoh hari. Gitu dia kata. Baiklah. Lagi, ada lagi. Di sebalik kekalahan itu, pengendali berusia 58 tahun tu berkenaan dia memujilah yang menurut beliau berjaya menyerap tekanan dan mempamerkan semangat juang tinggi ketika berdepan dengan skuad Naga Emas. Jadi terus bersama dengan Iz di Gugalik. Siapa pukul 2 nanti? Gugalik ada semua.
1: Info Sukan Kelantan FM.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

0: apa lagi? Nak menang? Kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Ha, dengar kedak tadi tu. Dengar kedak tadi tu. Ha, kena peka, kena dengar betul-betul. Sebab apa? Sebabnya bermula esok. Ha, siapa dengar mula iklan tadi? Iklan tadi tu bukan sekadar iklan saja-saja deh. Iklan tadi tu memberi ataupun membawa ganjaran yang lumayan untuk anda semua sempena Hari Kebangsaan. Ganjaran lumayan macam mana tu, Is? Ganjaran lumayan? Kena peka, kena dengar molek. Maksudnya macam mana ya? Tak payah. Baiklah, saya akan terangkan. Memandai ke, kita punya kuis ataupun program ni belum bermula lagi. Jadi baik, Is akan terangkan. Dengar molek. Program kuis Cinta Malaysia akan bermula esok sehinggalah Hari Merdeka nanti, 31 Ogos. Dan bermula esok, kita kena, orang kata, main dengan alert pendengar. Kita kena peka dengan pendengar kita. Di mana setiap kali segmen Gu Pagi dan segmen Akok tepat pada jam 9.31 minit pagi untuk Gu Pagi dan 2.31 minit petang untuk Akok, akan ada kuis Cinta Malaysia. Jadi tepat pukul 9.31 untuk Gu Pagi, anda kena cepat-cepat call Kelantan FM dan kami akan angkat dan kami akan ajukan soalan. Dan anda kalau boleh jawab soalan itu dengan betul, kami akan bagi hadiah. Hadiah tu memang berkenaan dengan kemerdekaan. Tak kira lah baju ke, mungkin kereta buatan Malaysia ke, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita nak tunjukkan bukti kita cinta akan Malaysia. Sama juga dengan segmen Akok, tepat pukul 2.31 minit petang, anda kena cepat-cepat call Kelantan FM sebab kami akan angkat panggilan anda dan kami akan ajukan soalan. Dan bila anda boleh jawab soalan tu dengan betul, kami akan bagi hadiah. Jadi dia kena peka, kena alert, kena derah-derah. Orang Kelantan panggil kena derah-derah. Cah ligah. Tepat pukul 2.31 untuk Akok dan 9.31 untuk Gu Pagi. Ingat molek, bermula esok kita ada hadiah lumayan untuk diberikan kepada anda. Soalan dia soalan mudah je berkenaan dengan kemerdekaan. Sebagai contoh, ada berapakah jalur gemilang ataupun warna jalur gemilang ada berapa pada satu jalur gemilang tu? Ataupun kita punya warna bulan sabit pada jalur gemilang tu warna apa? Contoh. Ataupun apa lagi? Hari kemerdekaan jatuh pada bulan berapa? Benda-benda simple. Soalan-soalan simple sahaja. Cumanya kita nak tengok siapa dapat dulu, siapa bertuah dan siapa alert ataupun peka dengan pendengaran ataupun orang kata inilah jam yang dijanjikan. Lagi tu bagai dia. Boleh ke tidak? Dan macam mana nak call nombor Kelantan FM ni, Is? Okey, 09-7488-30. Itu boleh satu nombor. Yang kedua boleh call 09-7433-858. Esok, Gu Pagi 9.31 standby. Akok 2.31 standby. Nampak je pukul 2.31 tu tak tekan call selalu. Kita akan akak, kita akan bagi soalan mudah. Anda jawab dan anda terus menang hadiah kemerdekaan. Manalah tahu kalau dapat kereta buatan Malaysia? Ha? Tidak kebesengih menenggok dagu di atas langit. Tidak begitu. Ha, deh. Terus bersama dengan Is lagi. Banyak lagi informasi menarik yang Is nak kongsikan. Digugali.

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Alah, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungan di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
1: Just Layan, Kelantan FM, di mana jua?

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Di mana-mana pun boleh dengar Kelantan FM. KelantanFM.rtm.gov.my. Dengar tu.
1: Ha, dengar tu, jangan tak dengar pula. Dia kalau tak dengar pula, si Eko is kecek sore-sore dari pukul 10 sampai pukul 2. Baiklah, tahlah, Is rasa macam Is nak berkongsi lah dengan semua geng-geng guralik kita ni. Di mana kejadian ni berlaku kepada sahabat Is sendirilah deh. Sahabat Is ni, kesihatan ayah dia tu kurang baik lah. Sehingga harus terlantar di hospital. Dan hari ni adalah hari kedua ayah dia terlantar di hospital. Dan malangnya, hanya dia je yang... apa, adik-beradik ramai, tapi dia je yang duduk dengan mak ayah dia. Dan mak ayah dia pun, mak dia berkursi roda dan ayah dia dimasukkan hospital pada malam semalam. Bukan semalam, malam maring lah, gitu. Jadi, walah, sahabat Is ke, Is tahulah hijau dia lagu mana, waktu dia bekerja masa mana. Jadi, Is rasa terharu, Is rasa macam tertampar diri ini bila melihat kesibukan dia setara tu. Kepenatan dia dengan dia pun kesihatan tak berapa nak betul mana. Tapi dia sanggup balik hijau rushing-rushing untuk pergi jaga ayah dia dekat hospital. Jadi aduhai, anda semua macam mana? Setara tu ke kepada ibu dan ayah? Setara tu ke kita kasih pada ibu ayah kita? Setara tu ke? Adakah kita sentiasa dengan alasan bila... bila mak ayah memerlukan pertolongan kita, adakah kita sentiasa dengan alasan? Ataupun kita sentiasa willing untuk ada depan mak ayah kita di saat mereka memerlukan, ataupun dia mereka tak perlu pun kita hulurkan bantuan? Lagu mana sahabat-sahabat guralik kita? Bagaimana kita? Baiklah, dan di sini Is nak kongsilah juga deh, sedikit sahaja untuk sekarang lah, untuk waktu sekarang ni Is nak royaknya, kita sebagai anak ni deh, kena ada juga cara ataupun sikap yang menunjukkan bahawa kita ni anak yang soleh dan soleha. Dan lah ni Is nak kongsi dari segi adab dan pertuturan. Kita kalau kecek dengan mak ayah, minta tolong sangat-sangat, suara tu kena lembut. Walaupun lembut bukan perlahan tu bisik, makna kata di sini, kita tahu macam mana nak susun ayat tu supaya tidak nampak keras dan kurang hajar. Betul atau tidak? Jadi bercakap dengan sopan lah. Walaupun terang-terangan mak ayah kita tu mungkin ada melakukan kesilapan, tapi dia manusia kan, sentiasa buat salah. Kita pun buat salah juga, cuma orang je tak tegur kita. That's why kita rasa sentiasa besut. Betul tak gitu? Ha, betul. Ha, lidah pergi dulu pada gigi. Baik, seterusnya kita kena tidak meninggikan suara atau memotong cakap mereka. Contohnya macam kita belajar tinggi. Kita ni orang yang berilmu, berakademik. Jadi, mak ayah kita yang berhabis pitih untuk hantar kita ke sekolah Menara Gading tu, mereka ni ilmu tak tinggi pun, tapi mereka sekusembai-sekusembai kot atas batas kot dalam parit tu cari duit untuk hantar kita ngaji tinggi. Dan bila kita belajar tinggi, kita nak potong kata-kata dia. Konon-kononnya ilmu kita penuh dah di dada. Mak dan ayah apa tahu? Saya tahu. Ini mengikut teori te-te-te-te-te. Oh, salah kata-kata seperti ini, mak. Aidik. Mu masa tu bib merah besar tapak tangan, mu tak tahu kau satu dik. Deh, tolong deh, janganlah nak potong kata-kata mak ayah kita. Kalaulah kata-kata mak ayah kita tu mungkin tak kena dengan teori hok mu ngaji tu, mu anggukkan saja, mu iyakan saja. Faham ke tidak? Dan seterusnya, menunjukkan muka yang manis bukan bermasam muka. Kadai-kadai ayat manis dah baik, mak. Tapi ayat daripada mulut tu baik, mak. Muka daripada ujung rambut sampai ke dagu tu, ho! Kalau ada wapa orang ni, cicoh boleh buat colek. Masamnya muka kamu. Deh, sampai ke ibu terasa hati tengok muka anak muka. Anak bangun pergi buat hijau ni. Tapi ibu tengok ke muka anak tu, terasa hati, kecil hati tengok air muka anak teduh. Oh, ikhlas tak ikhlas tu tak tahu lah tu. Kenapa awak terlalu penat buat assignment? Mari sini aku nak cubitmu. Mai. Ada lagi sambungan belebelan itu tadi. Tapi kita dengar dululah Pelangi Petang dari Sudirman. Kalau tidak, bilo biru ketu aku cubitmu. Sebab apa? Sebab mung tidak patuh dengan ibu bapa mung. Hanya digoreng, ada sama.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Ya, laungan merdeka! Merdeka! Merdeka! Saya kalau boleh nak tepik lebih kuat lagi daripada tu. Sebab apa? Nak buktikan semangat patriotik kita tu bukan sekadar di bibir saja. Baiklah. Masih lagi bersama dengan Izlah deh di Gugalik. Lajunya waktu berjalan ke waktu berlari ni. Laju betul. Semoga anda terhiburlah dengan setakat ini lagu-lagu yang Iz putarkan dan juga perkongsian yang Iz kongsikan. Macam mana? Okey ke tidak? Kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita menari, kadang-kadang kita teringat kau gawe lama, kadang-kadang kita teringat ke ibu bapa. Itulah baru betul segmen. Setiap jam tu je tak silah. Kalau sedih kat sedih sokmo. Kalau hure-hure kat hure-hure, paksoto hure-hure. Tidak. Hidup ni kan penuh dengan asam garam. Colorful punya hidup kehidupan. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru, kadang-kadang hitam. Lagu tu naik. Baik, Iz nak sambung lagi lah. Macam mana kita nak buktikan ataupun kita nak berbakti kepada ibu bapa supaya kita tahu kita tidak tersasar ataupun tersimpang jauh ke arah anak durhaka kamu ya. Ni dari segi perbuatan dan tanggungjawab pula. Yang pertama, patuh pada arahan selagi tidak melanggar agama. Maksudnya di sini, Iz tak naklah tekankan pasal agama sangat sebab Iz pun bukannya arif. Tapi, kepengetahuan umum kita-kita. Contoh deh, arahan. Kalau mak kita, kalau kita beragama Islam lah deh. Mak kata, pergi semayang tu tak baik semayang lewat waktu. Oh, nanti ya. Oh, aloh, cerita ni episod akhir dah ni. Becilah. Aloh, kiasal lambat lagi. Bunyi macam manja-manja dene beraidung eh. Awak melawan sebenarnya kata-kata mak awak tu. Ada? Ya tak semestinya. Eh mak, dengar sini eh. Solat tu banyak lagi. Panjang lagi masa dia. Mak boleh diam tak? Tak semestinya ayat tu deh. Kadang-kadang ayat yang oh aloh nanti aku nak main gincang je datik dengan saya. Okay. Bunyi lenjer tak? Bunyi lenjer. Bunyi macam dene kopi. Oh lah macam jangan aku di sini. Awak sedang melawan kata-kata mak awak. Okey, seterusnya. Segera membantu keperluan mereka tanpa mengeluh. Macamnya, mak rasa macam mak nak gula kari. Tapi itulah, repoh kari pula tak ingat nak beli. Adik Muhammad Adif, boleh tak tolong pergi kedai gucik tu, kedai yoyo kot depan tu nya, depan jalan tu. Tolong pergi beli betah. Oh, aloh. Dah tak ada tubik pergi Bukit Kenok tu tidak beli belakang dah ke bagi dapur. Dah buat apa tak ingatnya? Buat apa tinggalnya? Allah lah ni. Aku nak kata tua tak tua lagi. Rambut hitam lagi. Buat apa yang tinggal rupa kari tu? Bucil lah orang makan luar pendek ni malah. Aku tak faham lah. Awak, selagi ibu bapa awak ada, selagi mak awak masih berasap dekat dapur, awak jenguk dapur tu ada lagi. Awak kata figura seorang ibu tengah masuk ikhlas dengan sepenuh hati untuk awak makan di meja makan itu. Apalah sangat pergi beli sekebuk kari tu. Suatu hari nanti, Allah akan jemput mak kita. Allah akan jemput ayah kita. Waktu tu, mu tak sodok jenguk lah dekat dapur tu. Bawah sink kau dalam kabinet kau memang tak ada dek. Jadi tak payahlah, awak tinggalkanlah segala kerja-kerja awak yang tak penting tu. Penting sekalipun kalau mak suruh atau ayah suruh pergi buat dulu. Okey, dan seterusnya jaga nama baiklah serta kehormatan ibu bapa. Awak jangan buat benda-benda yang boleh buatkan mereka malu dengan awak ni. Okey, dan agama kita kena jaga juga. Baiklah, masih lagi bersama dengan Iz. Terus bersama dengan Iz deh. Di Gugalik ada semua. Lepas ni banyak lagi berkongsi yang best. Jaga diri, tunggu deh. Banyak lagi lepas ni.
2: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak lahir pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat si stok pun sempit. Lagu mana weh?
3: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baik tidak upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: Pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati!

0: citarasa anda.
1: Kelantan FM.
2: Nak menang, kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
3: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
2: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
3: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Ada semua.
4: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
5: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
4: Konflik.
6: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
7: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
4: Semangat Berpasukan.
8: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
9: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
4: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
1: Kena peka dengan waktu sebab kali ini waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
2: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
1: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
2: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Aduh semua.

0: Rajin kau terlitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksana edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana, konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Kalau dengar Kelantan FM, memang je ligo.
2: Hiburan dan informasi terkini bersama Kelantan FM.
3: Anda sedang mendengar. Come on, come on,
4: turn the radio on. Inilah radio
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Kelantan.

0: Kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Ya, merdeka, merdeka, merdeka. Jadi bermula esok untuk aku pukul 2.31 dan untuk Gu Pagi pukul 9.31. Terus call kami dan jawab soalan mudah berkenaan dengan merdeka dan akan menang hadiah merdeka. Ingat deh, 31 minit pagi, 31 minit petang. Pukul 2 dengan pukul 9. Baik, sebelum kita ke hari ni, kan ada sembang sihat kan. Ada topik menarik tau. Topik ni saya rasa semua orang melalui, menjalani dan menghadapinya. Pernah ada mengalami. Tapi itu nantilah, pukul 12.30 nanti. Is nak sambung lagi. Orang kata macam mana kita sebagai seorang anak untuk jadi anak yang berbakti kepada ibu bapa. Tak si jatuh kau dekat aku. Baik, dari segi doa dan kasih saya pula deh. Sebagai anak, kita kena ikhlas mendoakan kesejahteraan ibu bapa setiap masa. Maksudnya, dalam doa kita tu, janganlah pasal kita sahaja. Jadikanlah aku itu, jadikanlah aku ini. Ibu bapa kita langsung tak ada sebarih pun potong ayat dalam doa kita tu lah. Janganlah begitu. Doakan juga untuk kedua ibu bapa kita, okey? Dan seterusnya adalah mengutamakan restu mereka dalam setiap keputusan. Bermakna kalau kita nak ambil keputusan apa-apa macam okeylah, kita tak payahlah ambil keputusan yang besar-besar dalam kehidupan ni. Benda biasa je, contohnya member ajak lepak malam and then kita rasa macam ada baiknya aku minta izin dulu mak ayah aku, adakah dia benar ataupun tidak benarkan. Restu ibu bapa tu penting. Kadang-kadang kita menipu pula nak tubik malam tapi kita royak benda lain. Kita kata macam sekejap deh, ni ada Tok Ngulu panggil, dia kata tolong igat ayah dia dah legok tu, kena beli ke Ulu Sawo. Ada kecemasan kan, padahal saing ajak pergi Genting Highland. Tak baik. Kita kena minta dulu restu ibu bapa dia. Ibu bapa dia. Apa? Ibu bapa kita lah. Baik. Jadi pastikan ibu bapa tu sedia maklum ke mana hala tuju kita, keputusan kita dalam kehidupan tu nak buat apa, dan pastikan juga izin tu penting. Okey, dan seterusnya adalah menjaga kebajikan mereka, terutamanya ketika mereka sudah tua. Bermakna kalau kita ada gaji, walaupun gaji kita tidaklah sebesar gaji jiran sebelah rumah yang boleh beli kereta sampai 13 butir, tapi sekecil-kecil rezeki kita, kalau kita berkongsi terutamanya dengan keluarga, ibu bapa ke, adik-beradik ke, percayalah lebih murah lagi rezeki kita dan berkat keberkatan. Keberkatan tu deh, kita tak akan rasa kurang dalam poket kita. Kita tidak akan rasa kurang dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita bersedekah dan sentiasa berkongsi. Kita tak tahu, mungkin adik-beradik kita memerlukan tapi yang malu nak minta. Jadi bila tangan kita ni mudah menghulu, maka awak percayalah, tunggulah nanti keajaiban apa yang awak akan terima. Dan lepas ni, awak rasa terpilu ke dengan ayat saya tadi? Awak rasa macam tertampar? Bukan saya nak tampar, saya orang kata jentik sikit. Kadang-kadang kita rasa macam, tunggulah gaji aku 1.2 bilion barulah saya bagi dekat mak ayah saya. Ayo, takkanlah tidak. Ayo, tak boleh. Gaji kecil pun kongsilah, beli sate ke makan ramah-ramah. Tak gitu. Deh, gue galik. Ada semua.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payah lah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedok kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Ha, betul tu. Dekat pejabat kalau boleh kita tak payahlah luangkan masa dengan bergosi. Aduh, banyak lagi benda lain yang kita kena buat kan. Ha, kata work life balance. Ha, kalau mai hijau tu kena buat kerja betul-betul lah. Tak adanya ruangan untuk bergosip. Ha, tapi ini bukan ruangan untuk bergosip. Ini adalah ruangan sembang sehat di mana setiap hari Khamis pukul 12:30 macam biasalah kita akan sembang pasal kesihatan sebab kita ni sakit demam, mungkin kita tahu lagi macam mana nak mengubatinya. Tapi kalau sakit yang mungkin hai, ubat kapung pun tak jadi juga. Ha, nak buat macam mana ni? Ha, inilah fungsi dia sembang sehat di mana hari ni kita akan bincangkan topik sembelit dalam kalangan kanak-kanak. Saya percaya anak-anak di rumah sana kan, ibu bapa mesti angguk-angguk dekat rumah tu. Betul. Anak saya siapa kau? Meraung-raung lah dalam tandas tu. Sebab apa? Terlalu sakit. Kita hok tua ni pun kita rasa macam perik. Tapi bukan Is lah yang akan huraikan pasal masalah sembelit tu. Sebabnya kalau saya akan cari pucuk-pucuk jambu muda lah . Tapi selepas segmen ini, saya percaya saya akan cuba kaedah yang lebih berfungsi, orang kata lebih function lah. Dan bersama saya hari ini kita ada Dr. Siti Nur Haida binti Hazlan, pakar pediatric gastroenterologi. Dia adalah pensyarah perubatan juga di Jabatan Pediatric Pusat Pengajian Sains Perubatan USM. Assalamualaikum Dr.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Doktor sihat doktor? Jauh perjalanan ke?
4: Doa dekat lah. Hari ini tak jam mana?
3: Mujur. Sekalau jam ke doktor?
4: Sekalo. Kayak tengah hari tu
3: pergi
4: makan ke apa
3: jam. Mujulah saya jumpa doktor tadi. Kalau tidak, manalah doktor saya hari ini. Baik doktor, hari ini kita nak bincang pasal sembelit dalam kalangan kanak-kanak lah doktor. Dan dekat rumah saya, kanak-kanak tak bererti, tak mutu. Adik saya, anak saudara saya dan mereka memang ada menghadapi masalah ini doktor. Iaitu kesukaran membuang air besar kerana sembelit. Jadi sekarang ni kita nak tahu juga, sembelit dalam kalangan kanak-kanak ni macam mana pula doktor? Adakah dia berbeza dengan dia?

0: it is. Okay. Memang betul. Semelik dalam kalangan kanak-kanak atau anak-anak kita ni, saya boleh kata masalah yang biasa kita dengar.
1: Okay.
0: Bukan untuk dari segi, maksudnya pakar kanak-kanak saja. Biasa buat pergi kat klinik biasa, doktor klinik biasa pun rajin semua jumpa penyakit ginilah.
1: Okay.
0: Nak kata sebab apa tu, dia memang berbeza dengan kita orang dewasa.
1: Okay.
0: Sebab kebiasaannya kanak-kanak yang disembelit ni, dia lebih kepada kita panggil functional ataupun lebih kepada masalah kita kata persekitaran, masalah behavior, masalah tingkah laku dan pemakanan juga menjadi salah satu faktor penting.
2: Tingkah laku pun, doktor?
0: Ya. Yeah. Sebab skala kita kata kanak-kanak ni, dia kanak-kanak ni kita kata daripada bayi, umur sebulan, dua bulan, setahun, lima tahun, masuk sekolah rendah, masuk sekolah tadika pun boleh semelit. Ada budak baby sebulan pun dah start semelit. Jadi kita kata dia boleh jadi bila-bila masa. Dan biasa bila saya kata tingkah laku tu, bila dia jadi masa dia masuk sekolah tadika ke, sekolah rendah ke, masa tu. Sebab apa? Sebab masa tu dia start, kita kata tak pakai pampers, start nak train, toilet train kan. Jadi masa tu dia jadi sebab tingkah laku tu, sebab kita nak suruh anak ni cepat stop pakai pampers ni. Jadi kita kata, oh marilah kita pergi tandas. Macam satu stres untuk dia juga. Dia jadi dia teher sebab tu. Dia neher. And then lepas tu kalau pergi sekolah pula. Sekolah ke? Tandas sekolah kan?
2: Saya percaya. Tandas sekolah sama ada tak ada nyelok ataupun dia takut pergi sore.
0: Takut pergi sore. Lepas tu sore lagi kotor. Betul?
2: Betul. Saya setuju.
0: Jadi semua ni menyebabkan dia jadi takut nak pergi tandas tu. Jadi takut ataupun dia jadi yalah kotor, jadi nyemak, jadi takut lepas tu mungkin takut cikgu tak pergi tandas ke, kena saya tak pasti. Jadi itu salah satu sebab dia jugalah, tingkah laku. And then kadang-kadang anak-anak ni yalah dia biasa tandas kat rumah, lepas tu bila pergi kadang-kadang bukan kata pergi sekolah lah.
1: Betul.
0: Bercuti sahaja. Pergi tempat lain lah. Pergi cuti je mesti. Ramai mesti rasa mak ayah semua setuju. Kalau pergi bercuti je ada setengah anak ni. Tak berok lah. Confirm tak berok 2-3 hari tu. Balik rumah pulak baru berok. Jadi bila dia tahan rasa nak berak tu. Kita panggil refolding ataupun dia teher tu. Menyebabkan teher tu jadi kerah. Jadi kerah tu. Bila kerah dia berok tu. Dia rasa sakit nak berok tu. Dia jadi teher pulak. Jadi satu kitaran yang kita kata kitaran yang. Kitaran sembelit lah. Gitu.
2: Okey, jadi mungkin ada anak yang biasa cangkung. Jadi bila jumpa duduk, dia tak nak. Atau mungkin anak yang biasa duduk, jadi bila jumpa tandas cangkung, mungkin dia tak nak.
0: Itu salah satu sebab juga,
2: tandas.
0: Tandas maksudnya tandas, bukan setakat tandas cangkung atau tandas duduk. Sebab saya rasa most rumah luar ni tandas duduk.
2: Okay.
0: Jadi sebab memang tandas duduk tu sendiri, sebab kita biasa sepatutnya fisiologi untuk kita berok. Budak ke, orang besar ke, orang tua ke. Fisiologi untuk kita berok adalah duduk cangkung tu adalah fisiologi yang bagus untuk kita berok. Maksudnya bila kita duduk mencangkung tu, najis lagi senang tubik daripada kita duduk atas tanda duduk tu. Sebab tu, kalau even bukan untuk budak-budak saja, untuk kita orang dewasa pun, biasa kalau kita duduk tanda duduk tu, kena ada kita panggil kursi kecil untuk letak kaki kita supaya kita macam duduk tanda, macam duduk mencangkung gitu juga. Bukan maksud saya cangkung atas.
2: Faham. Walapik kaki.
0: Walapik kaki tu. Yeah. Sebab kita nak fisiologi untuk kita kata cara senang berok, kaki kena duduk tinggi sikit. Bukan untuk kanak-kanak saja. Orang dewasa pun boleh guna.
2: Dan pahaman saya pula, biasanya kalau tandas duduk, mungkin rongga tu terlalu sempit menyebabkan najis tu terseset antara kiri dan kanan dinding dubur.
0: Itu sebab betul tu saya kata fisiologi tu. Sebab tu orang dulu duduk cakung lagi senang nak berok. Sebab tu kanak-kanak pun dia lagi senang cakung untuk berok. Sama je.
2: Baik, doktor. Okey. Loni, mungkin ibu bapa di luar sana yang terlalu sibuk, dua-dua sibuk, jadi dia tak tahu masalah anak dia. Kadang-kadang anak dia ni disebabkan tak ajar dah pakai pampers, jadi anak dia takut mak ayah kita sibuk, jadi kalau kita terdalis seluar kena marah. Jadi dia pun tahan. Dan itu mungkin ibu bapa yang suka marah anak lah. Ini kalau ibu bapa yang mungkin dia tak perasa dan tak tahu, mungkin anak sulung kot, dia tak tahu anak aku sebenarnya tengah menghadapi masalah sembelit. Macam mana nak tahu kenal pasti tu, doktor?
0: Okey, itulah selagi kan. Sebab sekali hok mari tu memang mungkin dah berok tubik darah dah. Ataupun anak tu nak berok tu tirok tubik hok besar stokor gitu tu. Siapa nak flash tandas pun tok tubik.
2: Tai
0: tu tok gi. Jadi yang tu salah satu. Okey. Tanda-tanda sembelit tu selain daripada kita kata seminggu 2-3 hari sekali bawa berok, salah satu dia adalah kita tengok juga konsistensi ataupun bentuk najis tu. Okey, sama ada dia jadi kecil potai kambing.
2: bulat-bulat-bulat-bulat.

0: tempat kecil potek kambing tu ataupun dia jadi tubik besar stokor. Hok kita kata nak flush dalam jambe pun untuk tubik. Ah, waktu tu memang kira semelit lah tu.
1: Ataupun kalau, kalau macam tak kambing tu semelit juga kan?
0: Semelit juga.
1: Apa beza yang besar stokor susah nak flush tu doktor?
0: Ah, dia bila dia dah keluar besar stokor tu, tapi ada juga kita kata bila dia taik tu besar sangat tu dekat dalam kita punya usus tu.
1: Baik.
0: Dekat rectum usus tu. Dia jadi tak, memang tak boleh nak tubik. So yang keluar je jadi keluar kecil potek kambing tu lah. Hok besar tu ada lagi dalam usus tu untuk tubik.
1: Ah, jadi kesan dia macam mana pula doktor? Mesti ada kesan pula ni. Kalau kalau hok besar tu tak boleh tubik tu, ha.
0: Yalah, yang tu yang akan menyebabkan. Jadi bila kalau dia keluar stokor tu, satu dia kerah ke.
1: Okay.
0: Jadi dia akan menyebabkan luka dekat bahagian dubur tu, menyebabkan jadi darah lah. Ha, jadi masa darah tu lah biasa sekala dia akan mari dekat hospital ataupun kat klinik. Okey, jadi untuk elakkan ni, kita sebagai ibu ayah ni macam katalah mungkin sebab kita sibuk kerja. Jadi anak pun dah pergi tandas sendiri, kita tak check kan. Jadi memang kita kena cakna jugalah pasal ni. Ha, kadang-kadang ni yelah sebab dia takut. Ha, macam yang Is cakap tadi, kadang-kadang dia jadi juga macam kicik dalam, kicik dalam
1: seluar
0: tu. Ada salah satu tanda semelit juga.
1: Oh.
0: Ha, sebab kita, saya bagi analogi macam ni lah. Kita punya najis sudah penuh sangat dekat dalam usus.
1: Baik.
0: Okay. Tapi tak boleh nak tubik sebab dia kerah. Okay. And then, and at the same time, kadang-kadang budak tu takut nak berok sebab sakit dah. Ada perasaan takut sakit dah, rajin berok sebelum ni sakit.
1: Okay.
0: Jadi, hok keluar tu kita kata hok melimpah. Air yang kecil tu adalah najis yang melimpah.
1: Hok penuh dah ruang usus tu, hok melimpah dah tu. Hok tak tahu nak letak mana dah.
0: Jadi dia kecil. Jadi kalau kita tak, jadi kita marahkan kita, apa kecil ni? Tak rasa ke? Memang dia tak rasa lah sebab hok tu hok melimpah.
1: Dan bila tubik hok melimpah, hok besar tu masih ada dekat dalam usus. Saya rasa itu memberi gangguan juga pada anak-anak kita sebabnya benda tu tetap ada dalam perut dia.
0: Dia rasa tak selesa.
1: Tak tubik-tubik juga
0: dia akan rasa sakit perut. And then dia rasa tak selesa. Jadi selera makan pun akan kurang.
1: Baik.
0: Jadi bila selera makan kurang, berat pun tak naik molek.
1: Oh, saya faham. Okey doktor, contoh najis keras kan, bersaiz-besar. Lepas tu sehingga bila mungkin berlaku paksaan ataupun mok dia suruh terik ke macam mana ke, berlaku pendarahan, luka. Jadi luka tu saya percaya boleh mendatangkan bakteria doktor ni.
0: Boleh, ada risiko untuk dapat jangkitan.
1: Bakteria apa tu mesti dia akan keluar air bisu atau nano dekat ruang kesan luka tu.
0: Kalau tak rawat, dia boleh jadi risiko jangkitan. Risiko jangkitan serupa jadi air bisu nanah tu lah.
1: Jadi kan kita berok setiap hari dan ruangan itu sentiasa keluar masuk najis. Bila bisu dan nanah tu nak sembuh doktor?
0: Itulah sebabnya. Jadi kadang-kadang budak hok semelit ni sebab tu dia jadi teher tu. Sebab bila ada jangkitan tu boleh buat sakit, lagi sakit.
1: Kau hok trauma doktor.
0: Kau trauma. Jadi kau ada toksi berok.
1: Aduhai. Lepas tu macam mana doktor? Saya ada jugalah pengalaman kanak-kanak yang mungkin cuba kaedah apa yang masukkan melalui dubur tu ubat.
0: Ubat kupungan tu. Okey, biasa memang saya puasa pun ramai lah. Mak ayah suka pergi farmasi, pergi klinik untuk ubat kot punggung untuk bagi senang berak. Okey, itu memang kita kata salah satu untuk short term mungkin, tapi saya rasa benda tu boleh menyebabkan lagi trauma kepada anak.
1: Sebab daripada
0: sebab
1: situ.
0: Sebab ubat ikut punggung tu, anak tu dah trauma untuk berok, sakit. Lepas tu bila kita paksa pula, siapa kita paksa dia gelepar-gelepar tu, sakit lagi. Lepas kita masuk ubat, dia jadi kohor sakit. Jadi
1: faham.
0: Yang tu akan jadi lagi trauma. Jadi kita ada cara lain.
1: Okey, nanti dulu doktor. Cara lain tu saya nak tahu. Cuma sekarang ni betul doktor, bila kanak-kanak tu trauma sebab ubat tu dimasukkan dalam keadaan dia tak ready, kita tak tahu kondisi dubur kanak-kanak tu sedang macam mana kan. Kita manusia kan, kita tahu kita dalam keadaan relax ataupun dalam keadaan kemut. Jadi bila dalam keadaan kemut, kita punya dubur tu luka, badan dipaksa pula dengan ubat melalui dubur tu, maka kena pula kesan luka tu pula doktor. Trauma lagi 2-3 kali ganda doktor. Ya Allah. Kan doktor?
0: Yeah.
1: Okey, jadi solusi lain doktor yang doktor kata tadi. Macam mana doktor? Ada lagi solusi lain?
0: Okey, dia ada kita kata short term dan long term.
1: Okey.
0: Untuk elakkan sembelit tu ataupun untuk kita kata make sure najis sok kerah tu jadi lembut, kita akan bagi ubat. Kita panggil ubat, kita kalau apa kata ubat lawan najis lah.
1: Baik.
0: So ubat tu makan. Ubat jenis makan. So dia, fungsi dia adalah untuk lembutkan najis tu. Dia akan tarik air daripada usus ke najis. Jadi najis jadi lembut, jadi senang dia nak keluar. Tapi ubat ni dia tak boleh ambil sekejap-sekejap. Maksudnya dah okey, najis dah cair, maksudnya najis dah lembut, dah berak, stop. Lepas tu kerah makan balik, dok. Dia kena makan, memang ambil masa lama.
1: Sampai habis tempoh doktor bagi kepada dia tu lah.
0: Yeah, sampai and at the same time pada masa yang sama kita kena bagi rawatan ataupun correct balik dia punya masalah tingkah laku tu, behavior dia tu. Contohnya macam dia takut nak pergi tandas. Jadi kita kena ajar dia, okay, tandas ni okay, tak cemar, okay. Faham. So kena bawa dia pergi ke tandas.
1: Faham.
0: Okay, and at the same time juga, contoh dia takut sakit tu, untuk elakkan sakit tu, sebab tu kita make sure najis dia tu memang cair, lembut, supaya dia berok tu tak rasa sakit. Jadi rasa sakit tu kurang, dia jadi, and then kita ajak dia hari-hari pergi tandas, 3-4 kali pergi tandas. Memang saya akan galakkan anak-anak yang kira pesakit saya, yang jumpa saya, saya kata, satu hari bawa je pergi tandas. Dia tak segi berok pun tak pergi je tandas.
1: Paksa ke apa, doktor?
0: Bukan paksa. Kita bawa je.
1: Buat dia, jadikan itu satu kebiasaan.
0: Ya, yeah, and especially saya akan galakkan untuk bawa pergi lepas makan.
1: Baik.
0: Sebab biasa lepas kita makan, macam kita orang besar pun, lepas kita makan kita rasa mulah perut nak kita tandas. Itu kita panggil gastrocolic reflex. Maksudnya reflex tu kita boleh gunakan juga. Maksudnya lepas makan pagi ke, makan tengah hari ke, makan petang, anak duduk rumah kita, lepas makan, mari kita pergi tandas. Dia tak ada rasa nak berok pun, tak apa, duduk je. Duduk je dia dekat lubang jambir tu 5 minit. Okey, lepas siap, okey, tak ada apa, okey, tak apa, tupi. Gitu.
1: Okey.
0: Jangan paksa.
1: Makna kata, kita kena, selain daripada ubat melalui dubur, ada ubat melalui oral. Yeah. Tapi pastikan kanak-kanak tu jangan pula trauma melalui oral pula, sebab ada kanak-kanak yang mungkin tak suka makan ubat pula, doktor.
0: Dia ada ubat, kita kata, kita ada beberapa jenis ubat yang kita boleh bagi. And then, ubat, biasa ubat untuk semelit ni, dia rasa sedap.
1: Rasa sedap. Rasa cuing, rasa gula-gula.
0: Dia rasa manis-manis. Dia rasa macam, ada setengah kata macam air oren, air 100+ gitu.
1: Kalau gitu tak apa. Dan di samping kita merawat dengan ubatan tu, macam doktor cakap tadilah, pemakanan dan behavior pun kena baiki.
0: Ya.
1: Yeah. Kalau tidak, sampai bila-bila pun sembelit duduk gitu je, doktor.
0: Betul.
1: Okey. Tadi doktor cakap dapatkan rawatan, kan? Ada ibu bapa yang memilih farmasi dan ada ibu bapa yang memilih rawatan melalui konsult doktor. Doktor rasa macam mana? Adakah dengan hanya beli ubat, konon-konon macam ibu tu tahu dah nak ubat kok punggung tanpa doktor suggest? Adakah itu satu pilihan yang baik untuk ibu bapa ataupun tetap kena jumpa dan konsult doktor? Macam mana, doktor?
0: Bagi saya, macam saya cakap, ubat kok punggung saya tak galakkan. Sebab dia akan menyebabkan lagi trauma kepada anak-anak kita. Nak beli ubat untuk makan, untuk lembutkan najis, boleh beli kat farmasi. Tapi yang penting kena tahu dos. Sebab dos ubat kanak-kanak dia berbeza macam kita orang tua. Dia kadang-kadang kita ikut kepada berat badan budak tu sendiri. Sebab anak umur setahun, berat badan dia tak sama dengan anak umur 5 tahun. Jadi biasanya kita doktor memang kita tahu berapa dos kita nak bui. Dan saya rasa ada setengah farmasis pun, farmasis yang berdaftar, farmasis yang tu, dia pun tahu juga berapa dos nak bui. Saya tak ada masalah, nak pergi ambil ubat kat farmasi pun boleh. Tapi dia ada beberapa, kita kata red flag ataupun tanda-tanda bahaya yang memang kena pergi jumpa doktor.
1: Baik.
0: Dalam masalah sembelit ni.
1: Okey, betul doktor, saya setuju masalah sembelit. Dan saya pun, saya rasa kalau tanya saranan saya pun, saya sarankan pergi jumpa doktor dulu. Sebab masalah pembuangan air besar ni ataupun sesuatu yang melibatkan dubur, belum tentu sembelit, doktor.
0: Betul.
1: Kot-kot tiba-tiba hemoroid ke? Ataupun saya rasa sembelit boleh jadi punca hemoroid.
0: Hemoroid tu buasir. Betul, sembelit betul tak, boleh doktor? Jadi buasir. Kalau biasa, kalau dia, kita kata masalah tu berpanjangan, kita tak selesaikan, dia boleh jadi buasir. Buasir ni maksudnya isi lebihan dekat tu, sebab anak tu ataupun pesakit kita meneran kan, dia boleh jadi buasir ataupun hemoroid juga. Tapi biasa budak-budak jarang berlaku.
1: Hemoroid.
0: Sebab dia punya, kita kata dia punya otot dekat dubur tu masih kuat lagi. Tak ada, biasa hemoroid ni jadi kita pada orang tua ni, sebab kita dah tua, so jadi kita punya otot tu dah lemah. So dia jadi senang untuk jadi hemoroid tu juga.
1: Faham. Okey. Oh, ish, doktor, banyak information yang kita tahu hari ni. Okey. Yang tadi kita tahu tentang masalah sembelit, doktor. Okey, kalau berlaku luka dan pendarahan kena infection ataupun jangkitan bakteria. Antaranya, doktor, jangkitan yang macam mana? Apakah nama-nama penyakit baru yang akan terjadi di kawasan dubur setelah tak dirawat luka ataupun pendarahan di kawasan dubur akibat sembelit? Gapo kena? Nyakit gapo mari pula lepas tu?
0: Tu skalanya, tak, saya tak adalah jumpa sampai tahap jadi nanuh gapo semua tu. Okay. Sebab biasanya mak ayah kita ni kalau start darah tu je dia dah start takut dah, dia akan bawa mari jumpa hospital klinik lalu. Jadi unless kalau macam not tu dia ada masalah lain, macam contoh masalah pertahanan badan, masalah immune system. So dia senang dapat jangkitan. So jangkitan dari kat dubur tu boleh jadi macam-macam lah. Boleh jadi daripada kuman, virus, bakteria, daripada persekitaran ataupun daripada najis tu sendiri.
1: Faham. Tak ada yang serius lah doktor eh.
0: Serius. Kalau sampai nanuh tu serius dah lah tu.
1: Nanuh tu serius. Sampai pembedahan lah apalah.
0: Oh, tu kena rujuk kat bahagian pakar bedah dah lah.
1: Okey. Okey doktor. Mestilah sepanjang penglibatan doktor mengendalikan rawatan sembelit ni kan doktor. Akan jumpa macam-macam soalan daripada ibu bapa. Betul tak doktor? Yeah. Antaranya anak saya tak membuang 2-3 hari. Adakah itu sembelit ataupun tidak? Maksudnya ibu bapa tu dia nak confirmkan terus. Tak usah pergi hospital, tak ambil duit. Macam mana doktor?
0: Jadi dia tengok keadaan macam saya ayat tadi. Ada setengah kita kata baby lah. Especially baby hot baru lahir, hot tengah nyusu dah ada. Breastfeeding dengan mami dia. Dia boleh jadi normal kalau dia berok 4-5 hari sekali. Ada setengah pesakit saya hari tu. 10 hari tak berok. Tapi baby baru lahir lah dalam umur sebulan gitu. Tapi dengan syarat anak tu sepatutnya menyusu okey, perut dia tak nampak kembung, perut dia tak nampak kembung sangat, and then dia tak ada muntah-muntah, and then dia nampak happy. And then kalau dia berok tu tak ada tubik tahi kerah tu. Baik. Macam saya cerita tadi. So dia just tubik tu najis tu nampak leik comel je. Gitu. Jadi waktu tu kita kata bukan semelik.
1: Okey. Doktor, tadi kan kita bagi tahu kaedah ibu bapa yang ambil jalan mudah dengan guna ubat pelembut najis melalui bawah kan? Saya takut ada ibu bapa ataupun anak mereka yang sudah dimanjakan dengan keadaan begitu, sedangkan dia tak ada masalah sembelit tapi dia dah trauma. Sebelum pergi tandas mesti kena cucuk dulu, barulah dia berani pergi tandas. Jadi kau ketagih pula doktor. Adakah begitu doktor?
0: Skala hot saya je jumpa dia tak sih ubat kot punggung. Tapi tak tahulah kalau sebab macam saya kata tadi, sebab dia dah trauma dengan apa-apa yang berkaitan dengan bahagian belakang dia tu, bahagian lubur dia tu. Jadi nak masuk ubat pun dia takut, bukan setakat nak masuk ubat, nak pergi tandas pun dia takut. Dia sampai tahap kita kata kalau boleh puasi perhati dia tu, kalau dia nak pergi tandas tu dia duduk tehe-tehe silang-silang kaki dia, ataupun ada setengah anak dia pergi nusuk belakang lasir, berok dengan pampers belakang lasir ke. Itu semua tu tanda-tanda biasa saya jumpa.
1: Okey. Ada ibu bapa juga doktor, dia kata, saya dah bagi makan apa ni, sayur, buah-buahan. Tapi kenapa anak saya masih sembelit ni doktor?
0: Okey. Sebab saya kata pemakanan tu salah satu faktor yang boleh menyebabkan sembelit.
1: Behavior pula doktor ni.
0: Behavior pula. And at the same time, kadang-kadang, saya bagi makan dah susu, saya bagi makan dah sayur, buah ke apa. Tapi buat apa sembelit lagi, tengok pula, air kosong minum cukup ke dok?
1: Baik.
0: Sebab ada setengah puasa, dia banyak minum susu daripada air kosong. Especially ni untuk adalah anak yang umur setahun ke atas atau 6 bulan ke atas lah. Yang dah start makan kan. Jadi kalau kita kata umur 6 bulan ke atas, memang kita galakkan untuk dah start air kosong tu kena mencukupi. Bukan kata berlebihan tapi mencukupi. Baik.
1: Okay, saya setuju. Saya masuk tu. Okay doktor, masa kita pun tak panjang tapi seronok sangat-sangat. Informasi yang sangat berguna sebab saya percaya semua kanak-kanak di luar sana menghadapi situasi ini. Tapi doktor, kita ada soalan yang orang kata ini sebagai kesimpulan lah ya doktor. Tapi tak ada kesimpulan mana pun. Tapi saya nak juga tahu jawapannya. Doktor, adakah susu punca juga sembelit? Dan kalau benar ia punca sembelit, kena tukar susu ke doktor?
0: Faham. Jadi susu macam saya cakap tadi, kadang-kadang kalau susu berlebihan boleh menjadi sembelit juga.
1: Ni daripada ibu ataupun susu tepung?
0: Susu
1: yang
0: formula.
1: Formula, baik.
0: Yeah. Sebab kadang kalau kita kata baby yang dah umur 6 bulan atau setahun ke atas, kita akan galakkan untuk kurangkan susu, banyakkan pemakanan sihat lah. Okay? Jadi tapi ada masalah kita panggil dia toksi makan. Kadang-kadang apa komplain yang biasa saya dengar, tak saya makan, doktor nak minum susu saja. Jadi apa yang mak ayah buat, bagi susu saja. Lepas tu
1: bila
0: air mak dah lah, air masuk dok, makan pun kurang. Jadi ni akan menyebabkan selain daripada semelit, boleh juga menyebabkan berat badan pun naik tak comel. Jadi kalau susu berlebihan, maksudnya contoh anak tu dah umur setahun, dua tahun, susu minum 7-8 kali sehari.
1: Allah, banyak betul doktor kan?
0: Banyak kan? Sepatutnya umur setahun, dua tahun, susu memang kita dah kena kurangkan at least paling banyak pun saya kata 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Jadi apa yang saya galakkan, apa tips yang biasa saya bagi dekat mak ayah, sebelum bagi susu, bagi makan dulu. Sebab kadek, yelah anak bangun tidur, bagi susu dulu. Dah dia kenyal, dia tak semakin lah. Jadi apa saya akan galakkan, bangun tidur ke sebelum apa-apa, bagi makan dulu. Tapi jangan paksa. Sebab kerana bila kita paksa tu sendiri, dia akan jadi macam saya kata, satu stres, satu trauma untuk anak-anak. Dia akan dia akan jadi macam negatif behavior ataupun negatif reward kepada anak tu sendiri. Jadi macam contoh, paksa makan. Then dia tak saya makan, marah. Jadi dia rasa is something yang tak happy. So dia pun tak saya makan lah. Sebab tu cukup. Jangan paksa. More to like macam kita duk makan, dia nak makan, mainlah kita makan sekali gitu. Tapi apa-apa pun, sebelum bagi susu, makan dulu. Lepas makan, let's say dia tak nak makan dah, okay, it's okay. Dia lapar lagi, bolehlah topak susu lepas tu.
1: Faham.
0: Tapi usually dia akan kurang dah susu kalau dia dah kenyang dengan makan.
1: Okay, baik. Yeah. Terima kasih doktor. Terima kasih sangat-sangat doktor. Banyak sangat informasi yang kita dapat, insyaAllah. Mungkin Sembang Sehat yang seterusnya kita boleh explore lebih lagi tentang sembelit, kan doktor?
0: Boleh.
1: Okay, terima kasih. Sekarang ni kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Dr. Siti Nurhaida binti Hazlan, pakar pediatric, doktor. Macam mana sebut dia tu?
0: Pakar kanak-kanak lah.
1: Pakar kanak-kanak lah. Terbelit lidahku. Okey. Gastroenterologi, pensyarah perubatan, Jabatan Kanak-kanak, Pusat Pengajian Sains Perubatan USM. Terima kasih doktor sudah datang. Sama-sama. Berkongsi dengan kami semua hari ini, doktor. Okey. Assalamualaikum, doktor.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih, doktor.

0: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeliga je dengar.
1: Oh tu ya aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Dan apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengobatan orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Besarnya cerita susah payah. Oleh dulu-dulu cukup petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah kita kena pasal bendera semua setiap kali masuk bulan Ogos.
3: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
2: Jadi, walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
3: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
4: Adik Nuhan, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom, ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
5: Ibu, jom kita ikut Abah.
2: Okey. Meh, jom kita bersiap.
6: Kelantan FM.
7: Nak menang, kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
8: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
7: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
8: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
7: Penuhi cita rasa anda.
8: Ada semua.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kali ini kita bersama-sama untuk menghayati satu tajuk yang kita rasa tidak kurang juga pentingnya. Sahabat-sahabat Nabi umpama bintang. Tajuk ini dipetik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kandujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang. Bi ayyihim qatadaitum, dengan mana-mana sesiapa-siapa yang engkau ikuti akan dia ihtadaitum, nescaya dia akan mendapat petunjuk. Sahabat ni, dia ni takrif sahabat, syarat digelar dikategorikan sahabat, dia kena ada tiga syarat. Pertama, seseorang itu hidup di zaman Nabi. Maka semua orang yang hidup di zaman Nabi banyak. Tapi adakah dia boleh panggil sahabat? Tak. Dia kena ada syarat yang kedua. Kedua, mesti beriman dengan Nabi. Maknanya, kalau dia hidup di zaman Nabi sekalipun, tapi tak beriman dengan Nabi, tak layak digelar as-sahabah. Jadi yang beriman dengan Nabi ni banyak pula. Zamin, muka banyak, dunia tu luas. Adakah mereka duduk di negara lain pun juga digelarkan sahabat Nabi? Walaupun dia hidup di zaman Nabi dan berimeh dengan Nabi dah? Tak. Dia kena ada pula syarat yang ketiga. Apa dia? Mesti pernah bertentang mata dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Ada tiga syarat ni. Ada tiga syarat ni, hidup di zaman Nabi, berimeh dengan Nabi dan bertetai mata dengan Nabi, baru layak digelar as-sahabah. Maknanya kita tak boleh masuk petai. Tak ada gaya petai kita. Tak ada gaya. Munionyo gelaran as-sahabah ni

dialah gelar yang teristimewa, yang tidak ada gelar-gelar yang mampu menandingi dia, kerana dia adalah semulia-mulia makhluk. Kalau kita kira orang-orang yang bersohol lalani ni, nama dia, gelar dia, katalah profesor, doktor, kau gapo, kau zaman hari ni je, kau lebih pada tu lagi, lebih alim lagi, digelar al-alim, orang yang alim. Ada lagi yang lebih mulia dan tinggi title al-alim, tambah al-alimul allam, yang alim daripada sekalian orang-orang yang alim, tinggi lagi. Ada lagi yang lebih, digelar al-faqih, orang yang faqih dalam hukum-hukum hakam Islam. Ada lagi gelar yang mulia, apa dia? Digelar al-muhaddithin, pakar-pakar hadis. Ada lagi golongan yang mulia, nama dia apa dia? Nama dia apa? Al-mufassirin, ahli-ahli pentafsir-pentafsir. Ada lagi golongan yang paling mulia lagi, nama apa? Waliullah, para-para wali. Ada lagi golongan-golongan yang mulia, orang panggil as-sufi, ahli-ahli sufi. Maka gelar-gelar ni semua, al-alimul allamah ko, al-muhaddithin ko, al-faqih ko, al-mufassirin ko, awaliyullah ko, para-para ahli sufi ko, di bawah darjat ni semua, di bawah gelaran as-sahabah. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi, dia mempunyai sifat ahli sufi, dia mempunyai sifat para waliullah, dia mempunyai akhlak pencontohi Rasulullah, dia juga ada gelaran al-mufassirin, dia ada gelaran al-faqih, dia ada gelaran al-mufassirin. Berbagai seluruh gelaran-gelaran yang mulia, yang hebat-hebat dalam gelaran Islam, dari segi amal ibadah ko, dari segi takwa ko, dari segi ilmu ko, dari segi akhlak ko, semua tu ada pada sekalian as-sahabah. Tapi kenapa tak dipanggil Wali Abu Bakar? Kenapa tak dipanggil As-Sufi Sayyidina Umar? Kenapa tak dipanggil Mufassirin Ibnu Abbas? Kenapa tak dipanggil Al-Faqih Mu'adh Ibnu Jabin Jabal? Kenapa tak dipanggil? Kerana title ni semua bawah dalam gelaran As-Sahabah. Bila sebut kata As-Sahabah, semua ada belakang. Ini dia sahabat, tuan-tuan yang mulia. Sebab itulah bila kita pergi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat, as-sahabi kan nujum, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Tashbih. Kalau kita belajar dalam ilmu alat, dia panggil ilmu bayan. Cara percakapan demikian, dia panggil tashbih. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. As-sahabi dipanggil musyabbah, musyabbah bi. Kan nujum ada tashbih, an-nujum musyabbah bi. Itu dia. Jadi menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Bi ayyihi muqtadaitum, dengan mana-mana yang engkau ikut, ihtadaitum, nescaya engkau dapat petunjuk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan, menyatakan kedudukan para sahabat dalam bahasa ilmu balaghah, ilmu bayan. Nabi guna kaedah tashbih mufassal. Apa makna tashbih mufassal? Kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu dan kita sebut wajah penyerupaan tu. Itu dia panggil tashbih mufassal. Tashbih mufassal ini salah satu daripada cara bandingan yang nak royak kesempurnaan benda tu, nak royak kehebatan benda tu. Biasanya diguna tashbih mufassal. Tashbih ni dia ada tiga. Tashbih mufassal, tashbih mujmal, tashbih baligh. Dalam ayat ni, dalam hadis ni, Nabi SAW menyebut as-sahabi, sahabi.

0: Pak sahabatku kan nujum. Dia adalah seperti bintang-bintang di langit. Sebab apa dia katakan bintang-bintang di langit? Bintang ni kan. Kalulah misalnya orang duduk belayar di padang pasir, tak ada lapu, tak ada arah, tak ada kopah, nak pada main di gapo. Bintang ni kan. Kalau misalnya suara tu sesak dalam hutan yang tebal, yang tak tahu arah ke mana, tak tahu nak pergi, nak pedamai dengan gapo. Bintang ni kan, kalau misalnya suara tu duduk di laut yang tidak ada nampak daratan, tak tahu lo mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, apa jadi? Ketiga-tiga tempat tadi bayangan orang yang sesesak, orang yang hilang pedoman, orang yang tak ada arah nak buat gapo. Tapi bila dia tengok bintang di langit, dia tahu darat di mana. Bila tengok bintang di langit, dia tahu kiblat sebelah mana. Bila tengok bintang di langit, dia tahu hujan nak turun masa mana. Lagu itulah bandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang as-sahabah. Sebab tu Nabi kita menyebut bi ayyihi muqtadaitum, dengan mana-mana sahabat aku ni yang disebut oleh panel tadi, kata setengah 124,000, kata setengah 120,000. Mana-mana mu ikut daripada mereka itu, mu ikut perkataan dia, kau perbuatan dia, kau cara hidup dia, kau ihtadaitum, mu dapat hidayah. Begitu sekali tuan-tuan yang mulia. Jadi oleh yang demikian, bila kita faham demikian, maka kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan sebarangan title. Dia adalah merupakan pilihan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun adalah insan terpilih di sisi Allah. Allah Ta'ala pilih Nabi ini, Tuhan pilih daripada seluruh bangsa atas muka bumi di alam. Daripada seluruh bangsa atas muka bumi ini, dia pilih bangsa terbaik, bangsa Arab. Daripada bangsa Arab ni banyak kabilah-kabilah. Daripada kabilah-kabilah tu pula dipilih satu kabilah yang hebat. Dan daripada kabilah-kabilah tu pula dipilih mana jalur yang paling mulia, mana jalur yang paling unggul, maka dipilih daripada jalur tersebut. Ini pilihan Rasulullah. Bermakna kalaulah Allah Ta'ala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihan daripada seluruh alam, daripada seluruh makhluk, daripada seluruh insan, daripada seluruh bangsa, daripada seluruh kabilah, dan daripada seluruh keturunan dan nasab, maka orang yang duduk di keliling kelalaian Nabi, orang yang menjadi sahabat-sahabat Nabi, orang yang menjadi terdekat dengan Nabi, dia juga orang pilihan pada zaman tu. Dipilih oleh Allah Ta'ala daripada seluruh sekalian alam yang layak menjadi sahabat Nabi. Kita tak layak. Kita tak layak. Maknanya tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang agung selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Semoga dengan apa yang sama-sama kita dengari dan fahami, nampaklah kita bahawa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seumpama bintang. Sebenarnya jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kita manusia, bahkan atas sekalian alam, tak terhingga. Tak terhingga dan tak terjangkau. Terlalulah sangat besar. Dan orang yang kedua berjasa kepada kita dan juga mengasihi kita dan menyayangi kita juga adalah baginda sekalian sahabat Nabi ridwanallahu alaihim ajma'in. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang kedua penting selepas Nabi. Perjuangan dia, peperangan dia dengan harta benda dan jiwa raga dia, dia serah harta dia, hidup dia, jiwa dia dan nama dia untuk Allah, untuk Rasulullah dan untuk agama.
1: Itulah sahabat-sahabat Nabi. Dan daripada sinilah perjuangan diikuti pula oleh pelapis yang kedua selepas sahabat, nama dia tabi'in. Tabi'in pertama, lepas tu diikuti oleh tabi'in yang kedua. Lepas tu diikuti oleh tabi'in yang ketiga dan diikuti oleh para imam-imam mujtahid daripada ulama-ulama salafus soleh sampailah ke generasi kita. Siapa yang memainkan peranan yang terpenting selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah para sahabat Nabi ridwanallahu alaihim ajma'in. Cuba bayang tuan-tuan yang mulia. Ummah yang turun wahyu atas dia. Sahabat Nabi ini adalah golongan mereka yang hidup zaman turun wahyu. Memang tujuh wahyu kepada Nabi, tapi berkaitan dengan dia. Bermakna mereka ini umat tadahan wahyu. Sebab tu kan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi radhiyallahu anhum, mereka itu terlalu berhati-hati nak bercakap dengan Nabi, nak buat sesuatu dengan Nabi, nak berkata dengan Nabi, nak buat sesuatu yang sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, takut. Sebab apa? Takut turun wahyu atas dia. Ada salah seorang sahabat tu, dia bawa kuda. Salah laju sikit, muka kuda. Tak boleh nak terkawal. Kadang-kadang, maka kuda dia tu pergi salah liar sikit. Akhir sekali, gerak. Lutut dia pergi sepak lutut Nabi. Lutut dia pergi tepuh lutut Nabi. Takut tu ke? Tiga hari. Duk dalam keadaan rusing, rusing, rusing, rusing. Sehinggalah bila jumpa dengan Nabi, dia tanya lagi, mana ya Rasulullah? Nabi kita sekata senyum, tak ada apa-apa. Aku membelah, takut sebab hari itu turun wahyu. Mereka cukup berhati-hati. Jaga tertib, jaga adab, jaga akhlak dengan Nabi. Sebab itu mereka golongan yang layak menjadi sahabat Nabi. Adab terlalu tinggi, sahabat akhlak terlalu tinggi, santun dengan Nabi terlalu tinggi. Sebab tu dia layak jadi sahabat Nabi. Kita ni tak layak. Layak jadi umat Nabi. Siapa begitu sekali? Bukan sekadar tu saja. Mereka juga adalah golongan yang melihat secara terus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kadih. Duk angin-angin tu gak nak tengok Nabi. Biarlah daripada mahsyari kiamat ni bagi seksa. InsyaAllah kita pakak boleh tengok semua. Tapi atas dunia ni ke pakak duk beranginya. Mintaklah kalau boleh tengok alam mimpi. Tak apa dah. Orang kata mimpi-mimpi ni menet tidur. Seolah-olahnya tak ada benda, tak ada nilai mimpi ni. Tapi biarlah dia bertarah menet tidur sekalipun. Tapi bercita-citanya nak melihat Nabi. Biarlah dalam bentuk mimpi. Cuba bayar para-para sahabat yang melihat Nabi. Direct mencium bau Nabi. Direct memegang tangan Nabi. Direct makan bersama dengan Nabi. Berperai bersama dengan Nabi. Semaya di belakang Nabi. Seluruh dia melihat sendiri. Cuba bayar. Istimewa lagu ni. Bahkan sahabat-sahabat istimewa dia, dia terpilih untuk dekat dipilih sebagai sahabat Nabi. Bahkan ada setengah sahabat Allah Ta'ala muliakan sebelum dia masuk Islam lagi. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni nama dia dalam sebelum Islam dia panggil Abdul Ka'bah. Hamba Ka'bah. Nabi ubah jadi Abdullah. Dan gelaran As-Siddiq, Allah Ta'ala buat turun daripada langit. Dengan sifat tasdik dia, dengan peristiwa Isra' Mi'raj yang ada, yang jatuh atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekali. Suatu hari, nak ayat awi, Sayyidina Abu Bakar ni dia lahir lepas dari 2 tahun 4 bulan selepas tahun gajah. Jangan dengan nam bunyi kata Abu Bakar tok tua nabi bayar dia orang tua. Dia lebih kurang nabi je. Bahkan muda dia daripada baginda 2 tahun 4 bulan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada ketika dia berniaga di Syam, masa tu dia belum masuk Islam lagi. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar bermimpi. Bulan matahari jatuh dem dalam rumah dia. Subhanallah. Mimpi bulan jatuh, matahari jatuh ni kaitan bukan sebagai mimpi. Pada ketika Abu Talib bermimpi nak keluar Nabi akhir zaman, mimpi berkaitan dengan bulan bintang juga. Ketika Nabi Allah Yaakub mendengar mimpi Nabi Yusuf berkaitan dengan bulan bintang juga. Abu Bakar mimpi bulan dengan matahari jatuh dum dalam rumah dia. Dia pun gigar pegang matahari, khabak peru. Gar pegang bulan, peluk peru. Peluk dada. Bila dia peluk tu kan, dia ambil kain serbal dia, dia buku. Dia pegang kedua-dua tadi, bulan dengan matahari tu. Sesudah tu dia terjaga. Terjaga dekat dia nengung. Pelik mimpi tu. Akhir sekali dia pergi cari seorang pendeta rahib pada masa tu daripada agama Nasara yang asli Nabi Allah Isa. Dia pergi rojok kepada rahib. Dia kata apa mimpi dia? Pelik sungguh. Dan minta tolong takbir. Apa makna ni? Lalu pendeta rahib daripada Nasara, dia kata, siapa namamu? Abu Bakar. Mu beranak mana? Mekah. Daripada Bani Kabilah? Daripada Ibnu Taim. Mu kerja apa? Aku nego. Ya Syekh. Bila rahib daripada Nasara dengar biodata Abu Bakar lebih kurang, lahir di Mekah, Bani Taim, kejadian naga, lalu rahib tadi cekbuk. Jaga-jaga. Akan keluar Nabi akhir zaman, kata rahib, yang bernama dia Muhammad. Sebaik-baik Nabi di sisi Allah, kerana dialah Allah Ta'ala jadikan langit bumi. Kerana dialah Allah Ta'ala jadikan alam. Kerana dialah dijadikan bulan bintang, kerana dia dijadikan Adam, kerana dia dijadikan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Mu akan masuk agama dia. Mu akan jadi wazir dia. Mu akan jadi khalifah dia. Kata rahib. Terpegun Abu Bakar dengar. Kata rahib tu, aku sebenarnya dah berimeh dengan dia. Aku masuk Islam. Tapi aku terpaksa sembunyi. Aku takut kaum-kaumku beci kepada aku dan dia bunuh aku. Selepas Abu Bakar mendengar keterangan si rahib yang alim tadi, sejak tu mari perasaan cinta kepada Nabi. Asyik kepada Nabi. Rindu kepada Nabi. Maka pada suatu hari bila dia balik ke Mekah, masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diisytihar lagi dengan cara terat-terat sebagai kerasulan. Maka sengai lama masa, bila Nabi dah menyampaikan Islam kepada orang lain, maka acak Sayyidina Abu Bakar ni duk ulai Nabi. Gi jumpa dengan Nabi. Duk ulai Nabi. Gi jumpa dengan Nabi. Duk perhati. Lalu baginda Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, aku tengok mu acak mari. Mari berjumpa dengan aku. Duduk dengan aku. Berjumpa dengan aku. Duduk dengan aku. Kenapa mu tak masuk Islam? Nabi tanya. Tidak berasa nak masuk Islam kau? Lalu Abu Bakar pun kata, ya kata, ya Muhammad, kalau engkau benar-benar Nabi, mesti ada mukjizat. Mesti ada mukjizat. Maka maksud Abu Bakarnya, mana mukjizat yang membuktikan engkau tu Nabi? Bila Abu Bakar tanya gitu, Nabi tanya, mu nak mukjizat?
0: Apakah tidak cukup dengan takbir mimpimu oleh rahib? Terkejut Abu Bakar. Maknanya Nabi tahu. Mimpi Abu Bakar, Nabi tahu. Si rahib yang mentakbir mimpi Abu Bakar pun Nabi tahu. Siapa Nabi kata-kata, adakah tidak cukup dengan mimpimu dan ditakbirkan oleh si rahib? Terkejut Abu Bakar. Lalu baginda pun selalu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Dan baginda Abu Bakar ni dinobatkan sebagai orang lelaki pertama yang peluk Islam. Kata setengah riwayat dalam usia 37 tahun. Kata riwayat dalam usia 38 tahun. Tengok tuan-tuan yang mulia. Bukan sebarang manusia sahabat Nabi ni. Kerana inilah kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena fokus retak kepada sahabat Nabi. Kalau tidak, takkanlah ulama karya satu kitab nama dia Ar-Rijalu Haular Rasul, laki-laki dikeliling Rasul alaihi musallatu was radhiyallahu anhum. Sebab apa tu? Kerana ulama nak suruh kita kenali mereka, jejaki langkah mereka, contohi akhlak mereka, ikut adab mereka. Kerana mereka ini adalah bukan sebarangan manusia. Mereka yang Allah Ta'ala gelar dalam Quran, radiyallahu anhum waradu'an. Allah redha. Itu jaminan daripada Allah tu. Allah redha daripada mereka itu. Sebab itulah sebagai kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ingat kata jasa sahabat, pengorbanan sahabat, perjuangan sahabat. Salah satunya ialah kita wajib mengasihi baginda. Wajib mengasihi sahabat-sahabat baginda. Bahkan Nabi ada menyebut dalam satu hadis, setengah daripada alamat keberimanan seseorang itu, dia mengasihi sahabatku. Dan setengah daripada tanda kemunafikan seseorang itu, dia membenci sahabatku. Sebab itu kita kena kasih kepada sahabat Nabi. Yang kedua, kita kena istirda. Bagaimana istirda? Yang ni bila orang sebut, kalau orang sebut nama Nabi, kita selawat ke? Bila orang sebut nama Nabi Muhammad, kita kata sallallahu wasallam alaihi, maka sahabat Nabi kita kena istirda. Orang sebut Sayyidina Abu Bakar, kita kata radhiyallahu anhu. Orang sebut Sayyidina Umar, kita kata radhiyallahu anhu. Mana sebenar sahabat yang bila disebut kita dengar saja, maka jangan kita dengar saja, balas hadap mereka itu. Yakni kita ucap radhiyallahu anhu. Ini hak dia. Yang ketiga, jangan sama sekali kita mencela para-para sahabat Nabi. Jangan kita mencela seperti yang dicela oleh kaum-kaum lain. La tasubbu ashabi, jangan engkau mencela akan sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud, jikalau mengsedekah dengan satu mah daripada bukit Uhud sekalipun, tak akan setanding dengan secupok yang mereka itu telah bersedekah. Sahabat sedekah, secupok sahabat sedekah, tak mampu kita tanding dengan sedekah kita walaupun sebesar bukit Uhud. Jangan kita cela seperti yang berlaku pada setengah-setengah golongan. Siapa bukan setakat mencela seperti budaya-budaya Syiah, mencela Nabi, mencela sahabat Nabi, bahkan mengkapirkan pada sahabat-sahabat Nabi pun ada. Banyak golongan-golongan yang tergelincir daripada firqah yang sebenar. Inilah sebagai langkah-langkah, cara-cara untuk kita menghargai perjuangan sekalian sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan akhir sekali, banyaklah kita baca kisah-kisah mereka itu. Kisah-kisah para-para sahabat ni banyak tuan-tuan yang mulia. Kalau kita nak sebut sahabat sorang-sorang, bahkan Ahlul Badar, hak perang dalam tentera Badar pun dah 313 orang. orang yang paling penting, peperangan yang paling penting, memainkan peranan yang paling penting untuk menegakkan Islam di atas muka bumi. Dah 313 orang dan banyak lagi sahabat-sahabat lain. Maka marilah kita sama-sama membaca sejarah-sejarah mereka itu, akhlak-akhlak mereka itu, kerana mereka ini adalah golongan pelapis gantian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Semoga dengan apa yang sama-sama kita dengar, marilah kita termasuk dalam golongan orang bukan yang sekadar mengasihi Rasulullah dan mengasihi ahli keluarga Rasulullah, bahkan juga mengasihi para sahabat Rasulullah. Kerana lihat tuan-tuan yang mulia, jangan lupa kita berselawat masuk juga sahabat dalam itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Jangan tinggal wa sahbih. Wa sahbih tu siapa? Sahabat. Itu isim jamak. Selawat ni kalau kita nak selawat atas Nabi saja pun jadi. Kalau selawat atas keluarga Nabi kita retak pun comel. Tapi kalau masuk sahabat Nabi kita sekali baru sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan tinggal perkataan sahbih, kerana kita mengucap selawat kepada Nabi serta kita minta Allah Ta'ala selawat kepada ahli keluarga Nabi dan juga kita selawat kepada sekalian sahabat-sahabat Nabi. Ini tanda kita mencintai Rasulullah, mencintai ahli keluarga Rasulullah dan tanda mencintai sekalian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu Ta'ala a'lam.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat. Syukur alhamdulillah hamba bersama dengan mada dia untuk minggu ni. I come ini deh, minggu depan kita tak tahu lagi lagu mana. Ada deh, pecaturan dia lah.
1: Pecaturan dia tak tahu.
0: Mana-mana pun kita harap.
1: Abis di sore rasanya minggu depan.
0: Minggu depan. Nampak dah deh.
1: Nampak dah tu. Lepas tu minggu depan so lagi, mak ada sore pula.
0: Begitu.
1: Muka musim cuti abis di. Jadi
0: yolah,
1: kita pun ada perancangan lah deh.
0: Perancangan mak ada kata abis di nak cari sore pula tu.
1: Ada abis di hari tu abis di. Konti malam. Hari senang tu deh. Mak ada konti siye. Mak ada buat live. Mak ada tu ingat ada siapa dia royak abang dik gi cari hok lain.
0: Dia royak abang dik bujang.
1: Panda. Tapi mak ada backup dah tu. Mak ada royak dah abang dik tak gitu.
0: Abang dik tidak takut quarantine no, tapi quarantine no, tak takut kita.
1: Tu masalah juga.
0: Masalah tak selesai pahala ni. Jadi syukur alhamdulillah izin Allah Taala, makanya kita berjumpa semula yakni pada pertemuan kita segmen apa khabar orang Kelantan akak. Jadi hari ini hari Khamis, hari Khamis 20 Ogos 2026 masih bersama 7 Rabiul Awal. Rabiul Awal kita ni. 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah. Kalau demo sebenarnya ni demo dok buka live dah tapi di. Rasa Jimmy kok duduk godek-godek tu tapi buka dah. Kalau demo dok tengok deh mak ada hari ni pelik lah pakai baju tisu hari ni. Sekala pakai baju lain ni. Abang di memelah kadang-kadang di pakai baju tisu juga dok. Hari ni
0: abang di ni gini ada kalau orang suruh nebah abang di nebah.
1: Akak kayu
0: akak kayu. Begitulah. Hari ni kita go teroyong di RTM go Kelantan ni ada kok. Latih FM ni. Jadi kalau adik aku lalu kat nampak terang molek
1: comel
0: dah. Comel dah. Kalau pokok kat orang trim dia panggil. Comel.
1: Nak we nampak kemah lagi ni.
0: Ya.
1: Lepas tu memelah kalau misalnya kita boleh buat gotong-royong, adik aku pun boleh juga tu buat gotong-royong untuk rumah.
0: Agak begitulah deh.
1: Deh. Untuk sebabnya lah ni kan musim denggi abdi. Kita cari kita hapus cap tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul lah. Jadi sehiburan, sebagai hiburan kita bersama hari Eko. Untuk hari Eko, harap-harapnya set kita Sat Lala Kelantan FM ada semua. Dan apa khabar hari Kelantan Eko.

0: Jadi kalau kita hitung hari ekor, kita hitung, kita kiranya tak banyak hari dah lah, tak banyak, tak lama edah dah kita nak menyambut hari kebangsaan kita kali ke 69 bagi tahun 2020 ni lah. Jadi 69 tahun dah kita berada dalam negara yang aman damai dan juga negara yang bebas lah, merdeka. Kita berdiri atas kaki sendiri adik ekor. Sakit pedih pun atas kaki kita sendiri. Tidak orang duduk terbijak atas kaki kita. Tidak. Jadi kita rancang molek. Kita rasa amanah dan juga tanggungjawab kepada negara kita ni. Biarlah. Bukan sahaja kita, setakat kita yang boleh hidup dalam keadaan amir. Tetapi anak cici kita zamir-berzamir adik ekor. Malaysia ni amir damai sama-sama. Itulah kandak kitanya. Terima kasih kau tengok langsung FB Kelantan FM dan juga kita buat TikTok hari ni ada ni.
1: Alhamdulillah awak hari ni TikTok masuknya.
0: Yo. Dia mau duk meet up DK so ada ni. Ada. DK ada, Mok Yung ada, Nogo ada. Dia mau nak gapo.
1: Nak ambil dik tak boleh.
0: Tak boleh lah. Ni. Abang di todeh. Ni, todeh.
1: Okey.
0: Dia tapi, ada hak dia.
1: Mak ada nak baca komen di Facebook kita.
0: Boleh, Mak ada. Selekeh.
1: Daripada Nuraifano. Faizujo pun ada juga. Dari Temale, Kolokre Hadir.
0: Yo.
1: Ari Hazalimi pun ada juga. Kak Rusidah kita pun ada juga bersama dengan kita. Khairuddin Khai.
0: Yo.
1: Lepas tu, Faridah Ismail.
0: Ada juga.
1: Ada juga bersama. Aniza Zulkifli dari Lembah Sireh hadir. Duk tonton. Tonton saya makok lah dari Facebook live kita ni. Okey, tu di Facebook.
0: Di Facebook
1: kalau
0: ni.
1: Kalau di TikTok.
0: Di TikTok. TikTok ni ada macam-macam ha, bersama-sama dengan kita. Rosli Zain pun ada. Lepas tu Pokku. Dia kata, terima kasih buat TikTok. Awak boleh klik habis di Mada. Mada sekejap lagi deh. Mada mahal kena bayar 50 ya sore.
1: Untung dah habis tu.
0: Untung dah buat makan kami bakar begitulah. Hadir. Terima kasih juga kepada Kak Mi ada juga. Kak Ayah habis awal pun masuk juga. Salam habis di dan Mada. Waalaikumsalam. Lagi warisan tradisi pun ada. Tu antara demo-demo. Muhammad Sa'id pun ada. Zura 89 ada. Maria ada. Pada Wahak pun ada. Duk alih mana pada? Tak ada weh. Fendi Shah. Begitulah. Di antara kita yang bersama-sama. Jadi tek screen untuk kita bersama-sama pada petang ni. Cuma nak berkongsi pada dengan pendengar-pendengar kita lah. Bila kita setiap hari ini ada peristiwa dan juga sejarah, terutama bagi negara kita, kita berkongsi. Antara peristiwa bersejarah penting bagi negara Malaysia kita ni yang berlaku pada tarikh 20 Ogos. 20 Ogos ni jatuh hari ni lah. Tetapi peristiwa ni berlaku sebelum ni lah. Termasuk, dia kata termasuklah kelulusan rang Undang-Undang Malaysia di Parlimen. Pada tahunnya 1963 adik ekor. Jadi peristiwa bersejarah 20 Ogos iaitu berlangsungnya 20 Ogos 1963. Dewan Rakyat telah meluluskan rang Undang-Undang Malaysia, Akta Malaysia. Yang dibentangkan oleh Timbalan Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun Abdul Razak Hussein. Dan kepentingan 1963 jatuh pada 20 Ogos juga. Kelulusan ni, dia kata, menjadi langkah penting untuk membolehkan penggabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Sebelum Singapura tubik pada tahun 1965, membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Tu nak rayak bui, 20 Ogos. Mudah-mudahan kita ingatlah. Tarikh-tarikh bersejarah. Bukan sekadar 31 Ogos. Itu penting lah. Utamanya dia. Tetapi sejarah yang sebelum tu juga ataupun lepas pada kemerdekaan juga ada peristiwa-peristiwa bersejarah yang kita kena ambil tahu kerana ini adalah sejarah bagi negara kita.
1: Betul.
0: Itu dia.
1: Ne? Kita kena buat kadang-kadang apa anak-anak kita tak tahu, kita kena kos ya bedik. Biar dia tahu sejarah negara kita, lagu mana kita nak merdeka, bukan mudah deh.
0: Iyalah.
1: Bergolok bergadai orang dulu-dulu.
0: Yelah. Mana yelah dah cabut cicin kau, cabut sobek kau.
1: Tahulah dia, sebab kita tak melalui zaman tu. Ya,
0: yeah, bukan kalau abis dia nak. Yang kata abis dia nak.
1: Kalau lo ni, kita rasa macam saya. Tapi zaman dulu mungkin kita akan sanggup. Biarlah tak ada so habuk di tangan pun asal kau kita nak bebas ke negara kita ni.
0: Jadi demo-demo hop gadap golok masuk-masuk gitu tu mana ni. Kerana nak ingat kita lah. Kita generasi lepas dia tu.
1: Anak cucu. Betul.
0: Jadi kerana pengorban ni, perjuangan demo-demo ni lah. Ada tok nenek kita dulu kala, tokcik-tokcik kita, menyebabkan kita ni alhamdulillah lah.
1: Senil lah hari ni. Walaupun mungkin kita kurang daripada dari segi duit, tapi kita boleh kebebasan hok mok nenek atuk moyang kita dulu perjuang ke.
0: Itulah alhamdulillah lah, kita bersyukur sama-sama dia kok, dan kita taduh tangis sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demo-demo pergi umrah pun taduh tangis sama-sama berdoa supaya negara kita ni hidup dalam keadaan kita hidup dalam keadaan aman damai bahagia.
1: Betul.
0: Sama-sama. Begitu. Lagu ada?
1: Lagu.
0: Lagi lagu dikit tu.
1: Dok, bui lagu ni merdeka lah.
0: Merdeka! Tak?

0: Merdeka.
1: Nama dia ayat Ubi tadi mana?
0: Ubi tak ada. Tak ingat. Aniza Zulkifli.
1: Dia kata dulu-dulu
0: dia. Okay, dia dulu kata sedap ubi. Makan. Dulu makan ubi kayu lah ni. Makan sedap-sedap.
1: Betul lah. Dia abang didan lah ubi kayu tu masa-masa nak pergi sekolah jamin-jamin dulu. Dia kalau kita pagi-pagi alah kapur ni mada. Abang di alah kapal simak kan. Kita sebelum pergi sekolah mada, kita diam dulu. Diam dengan api je lah. Bukan kata lepas beranak diam api tuku dah. Tetapi kita zaman sekolah dulu, ayuh-ayuh ni dia turun awal. Turun awal kat dia bakar rati-rati ke apa kan. Jadi untuk anak-anak dia
0: kira duduk tu duduk tepi betul-betul baru kot.
1: Bukan duduk dalam api. Dalam api je kak.
0: Bukan masuk ada dia tunggu baru kot ataupun masuk api duduk lulu.
1: Lulu bah, boleh baru pun boleh. Tepi tu lah. Tapi bila api besar tu dia tak boleh lah duduk dekat-dekat
0: sangat. Bahaya.
1: Tapi bila baru tu moleknya. Bila baru dekat kita dia berasa panas kan. Munggu dulu je tak ada air pahit-pahit ni. Air telaga.
0: Air telaga sejuk dah.
1: Oh sejuk aduh pagi-pagi kita nak pergi sekolah. Jadi bila panas tubuh kita pun pergi kat telaga kat karai mandi. Jadi
0: mandi.
1: Tidaklah sejuk sangat.
0: Sebab tubuh kita ke kena panas dah saat ni.
1: Yo. Lepas tu kat ayuh masa-masa tu ke zaman-zaman itulah ataupun bela-bela pada tu dia bakar ubi.
0: Bubuh dah lehok. Bubuh kati-kati kayu tu. Dia saat tu bubuh
1: batu-batu kayu dia bakar tu kan. Bubuh ubi situ. Lepas tu nyo ada dah atas rumah. Cicau nyo.
0: Sudah naik. Mandi ke pakai make?
1: Make. Kadang-kadang sarap pegi tu je kita nyo. Tidak ada belah kesihatan dok.
0: Dok bukan apa ni?
1: Tapi biasanya dia.
0: Biasanya dia dok. Lepas tu masa tu kita suruh. Kita tak mikir pun makan ni lebih lagi.
1: Tak ada.
0: Tak ada pun kita nak sebut.
1: Mikir bergur-gur tak ada.
0: Ayah-ayah rangu tak ada.
1: Mak ayah buat masa tu. Gitulah kita makannya.
0: Dan kita sangat bersyukur dah ni. Masa tu rasa sedap dah Abidik. Makan ni walaupun ubi kayu tapi kita rasa sedap dah.
1: Pasal Abidik dulu sampai sekolah nak jadi polis dengan askar. Itulah.
0: Batunya.
1: Tapi tidak tercapai. Mari sini wakak cahaya.
0: Tapi dek kau interview polisnya kau tak dek?
1: Abidik dek pasal mah.
0: Tapi dek. Tak lepas.
1: Bukan. Boreng api. Boreng dia Abidik.
0: Abidik gila lewat aku. Orang pergi belum subuh.
1: Bala ibu jabat polis lah pasal mah. Kata cik, saya nak minta kerja ni, minta kerja polis. Ada lagi ke borek? Habis dah ya tu. Klik saja.
0: Klik saja lah ni. Tapi orang ada tu, you tunggulah. Ada borek tu.
1: Dia isi lah.
0: Isi lepas lah. Pada tu lah Abidik pergi Singapura nya. Kau sebelum tu?
1: Sebelum tu.
0: Sebelum lagi?
1: Belum tu.
0: Okey. Banyak soalan mado ni.
1: Iyalah. Mado sikit-sikit sudah lah.
0: Interview Pak Bedik tetamu.
1: Jadi begitulah deh. Kehidupan kita nak banyak. Mungkin adik aku apa ni ada pengalaman-pengalaman masa duduk kapur itu deh.
0: Tapi nak ayahnya Bedik dulu sebabnya tak ada heater. Sebab betul. Itulah dia ayuh buat ubu api apa deh.
1: Betul.
0: Loni kita ada heater belakang. Ada lah, tak ada. Tapi kat di bilik air kebanyakan ada.
1: Kalau tak ada heater, mak ayuh kadang-kadangnya rebuh air.
0: Rebuh air, betul.
1: Rebuh air, wik capur dengan air. Pahit lah. Ke belah mana ya? Ya dia. Ya, berita.
0: Ada tu je. Punya abidik tu.
1: Ni, dua setengah.
0: Sebab mak ada nampak.
1: Lepas lagu Rosalinda. Rosalinda. Rosalinda kita nak dengar Rosalinda tadi. Uncle Sam.
0: Uncle Sam nak dengar Rosalinda. Abidik, cuma Abidik ingat ke dok? Satu lagu lirik. Sebab ada ni. Mai Izzat dia kata saya teringat kau arwah tok saya. Dia suka sangat nyanyi so lagu Kelate. Tapi dia tak tahu tajuk. Lirik dia bunyi gini. Sungguh jauh beribu batu alahai nona, nona di saya. Lagu kamu tu kita biasa pasir ni. Nona di saya.
1: Mada wayak begitu pun suka menyanyi dah. Jadi gitu kita dengar. Kita
0: cuba. Kita
1: cuba
0: cari deh.
1: Cuba cari.

0: Terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Do dan juga Abid Dik untuk hari ini. Kita nak rehat sebentar. Kita bila luar ke Tajik selama 15 minit dari China Travel. Dan bersama dengan Mak Do, dua orang tetamu lah. Orang kuat China Travel juga. Bersama dengan Mak Do dan Abid Dik hari ini ni. Ustaz Amirul rasanya ramah awak kena ada Ustaz Amirul mari seumur dia tapi lama dah tak temu dengan Mak Adonya.
1: Itulah Mak Adah. Sihat ke?
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lain sikit muka Ustaz lah ni deh.
1: Kau aku boleh. Oh.
0: Tak cek.
1: Masya Allah.
2: Ini penerbangnya.
0: Penerbangnya deh. Okey. Dan bersama dengan kita juga Ustazah Fatimah. Betul. Fatihah. Ustazah Fatihah. Iaitu mutawif khas dari China Travel. Untuk kedua-duanya, terima kasih bersama dengan Mak Ada dan juga Abid Dik untuk hari ini. Jadi, siapa nak start dulu ni?
1: Okey, gini Mak Ada. Saya start dulu lah kan. Uh-huh. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua pendengar Radio Kelantan FM yang kita nak penuhi cita rasa ibu ayah belakang lah ni. Uh-huh. Okey, jadi insya Allah di China Travel and Tours ni ada menawarkan perkhidmatan seperti badal haji ataupun dipanggil upah haji, Mak Da. Mm-hmm. Badal haji ni adalah kata badalan, itu gantian lah, Mak Da. Di mana kata mungkin kata mak ayah kita ni tak sempat nak buat haji. Mm-hmm. Tak ada nak pergi haji, jadinya China Travel and Tours mengambil inisiatif lah untuk kata sediakan package badal haji untuk arwah ataupun dalam kategori uzur syar'i. Mungkin juga ada kata dengar hari ni, lama lagi

0: Alhamdulillah untuk tahun 1447 Hijrah kita baru sahaja selesai Ma'adalah.
1: Uh-huh.
0: Dan kata dalam fasa juga untuk agih cenderahati kepada setiap pewaris yang berdaftar.
1: Uh-huh.
0: Jadi untuk di Cikana Travel ni kata kita menawarkan perkhidmatan badal haji untuk bayaran secara ansurilah Ma'adalah.
1: Uh-huh.
0: Jadi tu kata kita kata nak catch awal sikit pasal badal haji ni.
1: Uh-huh.
0: Badal haji ni sebenarnya kata menjadi satu tuntutan jugalah kepada kata anak-anak untuk selesaikan. Uh-huh. Ha, sebab dalam rukun Islam kata kerjakanlah haji dan umrah bila mana kita ni mampu. Jadi dia kata sebelum kita nak bagi harta tu dulu, dia kata jadi selesai dulu, dia kata badal haji dia juga bayarlah fidyah ke gapo ke mana tak selesai lagi untuk arwah, supaya arwah ni lebih lagi tenanglah di sana insyaAllah. Jadi di Cikana Travel and Tours ada menawarkan pakej badal haji bermula dengan harga RM3,500 ada. Jadi untuk harga baru lah tu untuk tahun 1448. Tapi untuk tahun ni kita nak wui lagi discount lah. Ha, sempena dengan saya mari hari ni bersama dengan Ustazah Fatihah. Jadi kita punya Tuan Haji Muhammad Yusuf ni nak wui lagi harga istimewa. Bayar dengan RM3,200. Tapi sempena dengan promosi kemerdekaan ni Ma'adah, sempena kita nak menyambut merdeka dia kat Maulidur Rasul insyaAllah Ma'adah. Jadi kita nak bagi potongnya sehingga RM108 lagi. Potong lagi Ma'adah daripada RM3,200 tu. Tolak lagi RM108 untuk pakej sana lah. Jadi kita juga ada pakej saya kata Agamawan Malaysia ataupun dipanggil VVIP lah Ma'adah. Selain itu kita ada juga pakej Kasih Abadi yang kita ambil pelaksana ni daripada Malaysia sana. Hak duduk sana lah. Jadi insyaAllah mana-mana nak selesaikan badal haji untuk arwah ayah ataupun mak ataupun anak-anak mana telah meninggal dunia ataupun dalam kategori uzur syar'i. Uzur syar'i ni gapa ada. Di mana kata tak ada harapan untuk sembuh dah. Jadi kata kena buatlah badal haji. Jadi kita ambil deposit serendah RM300 hari ni mak ada. Jadi tak usah gusing lah. Tak usah dia kata kita ni kata eh rana nak pergi daftar ni. Jadi pejabat kitanya di Wakil Cik Kelantan ni je. Lepas tu selain tu kita ada juga di Pasir Tumbuh, di Tanah Merah, di Jetih Ganu dan banyak lagi lah ada di luar sana. Kita ada di Puncak Jalil, Seri Kembangan Selangor, di Kuantan Pahang, kita ada juga di Jitra, di Kuala Kangsar Perak. Dan kata kalau anda kata tak ada kenderaan mak ada nak pergi ofis, kita boleh je daftar pergi ke rumah. Asal royak je. Kita punya Ustazah Fatihah ni pun rejeli mak ada. Jadi kebetulannya juga saya nak ajak juga orang-orang Kelantan ni untuk pergi umrah dengan saya pada 13/10 ni mak ada. Ada 7 seat lagi. Harga umrah bersama dengan saya ni RM5,590 je. Dan insyaAllah kita nak kata kecek juga berkenaan dengan umrah ni bersama dengan kita punya Ustaz Muhtar Yaakob. InsyaAllah nanti Ustazah Fatihah ke royak lah. Jadi tu saya kata kaedah pendaftaran. Jadi deposit serendah RM300. Boleh je telefon selalu kata untuk nak daftar ke nombor 014-794-7994. Sekali lagi 014-794-7994. Ataupun nak mudah telefon je kau saya sendiri di talian 017-773-4526.
1: Okay, kita nak rehat sebentar.
0: Boleh, Mak Ada.
1: Lepas ni kita sambung semula.

0: tu dia. Okey, balik semula bersama Dalai Tajwid Air Chakna Travel bersama Ustaz Amirul, pengurus Chakna Travel, dan juga Ustaz Fatiha, Ustazah Fatiha. Mutawif Rahmaah lah. Mak ada letih sikit hari ni ni. Ha, kau tahu yang hari ni ke? Ha? Oh, tak ada line dah ni.
1: Tak ada rumah.
0: Nampak batal dah. Okey, kita sambung semula.
1: Okey, saya silakan kepada Ustazah Fatiha lah untuk catch up sikit berkenaan dengan trip Ustaz Mohtar ni kan.
2: Tadi Ustaz Amirul sebut dah trip Ustaz Mohtar. Jadi kalau ikut trip dengan Ustaz Mohtar ni baru je mak doh.
0: Okey.
2: Jadi
0: Ustaz Mohtar ceramah
1: Ustaz Mohtar yang aku tu lah.
2: Saya rasa jarang dah kalau orang tak kenal Ustaz Mohtar ni. Seluruh masjid pergi ceramah kata riti. Jadi kita pun, Chakna Travel pun, kita buat juga trip dengan Ustaz Mohtar. Tahun ni, bukan tahun depan. Tahun ni pada 22 November sampai 30 November, 9 hari 7 malam. Kok ni kita all in dah, pakej lengkap dah. Kalau sebelum ni kita bagi harga RM5,590, tapi dengan Ustaz Mohtar ni kita bagi harga rendah juga. Sebab sebab apa saya kata rendah? So sebab apa musim sejuk. Lepas tu all innya dengan harga RM7,900 termasuk speed trade dah. Lepas tu full book hotel dekat, nak katanya package cukup lekat dah. Jadi kita bawa khas Ustaz Mohtar untuk rakyat-rakyat Kelantan, terutamanya hok mana berminat, hok mana nak pergi umrah lama dah. Jadi kita bagi peluang untuk hari ni, daftar juga hari ni kita bagi promosi. Kita bagi deposit serendah RM300 juga. Ada juga promosi sebanyak RM108 untuk pakej dengan Ustaz Mohtar sahaja.
1: Jadi boleh telefon selalu di talian 014-794-7994 ataupun di nombor saya sendiri 017-773-4526. Selain itu, gapo lagi Ustazah Fatiha untuk trip umrah bersama dengan Chakna Travel ni?
2: Trip umrah dengan Chakna Travel pula. Kali ikut ke, Mak Doh, kita ada trip lah ni. Kita ada baru ni, saya mari, saya kata ada trip umrah hot tina sahaja. Lah ni pun ada juga trip umrah hot tina sahaja. Repuai sahaja dengan Chakna Travel. Ada juga lah ni, tengah balik 20 hari bulan ni, hari ni, bersama hari ni, kita tengah balik dah sampai ke Malaysia. Jadi kita bawakan umrah Anissa untuk 2027. Banyak pilihan tarikh untuk ladies, untuk orang tina nak pergi umrah lah ni. Kadang-kadang kita rasa tak ada pasangan. Kita rasa suami kita macam tak deng kalau nak pergi sekali. Jadi kita bawa package umrah Anissa ni untuk orang puas saja. InsyaAllah selamat, InsyaAllah selesa, tak ada masalah. Jadi package serendah RM5,990 hok ni package lengkap. Kenapa saya kata package lengkap? Sebab hok ni pun kita guna hotel dekat juga. Jadi kemudahan dan juga keselesaan untuk orang-orang tina hok nak pergi umrah. Jadi banyak dah orang daftar, Alhamdulillah. Chakna Travel ni dapat sambut tehok banyak daripada ladies-ladies seluruh Malaysia. Jadi kita pun ada promosi untuk hari ni, umrah Anissa RM300 untuk deposit, dan juga kita bagi potongan RM69 untuk 5 orang je yang daftar hari ni.
0: Untung sangat dah tu.
1: Betul, untung sangat. Lepas tu saya nak sebut juga lah berkenaan dengan pakej umrah di bawah kelab syarikat Chakna Travel juga. Kita ada harga serendah RM5,590 lah. Jadi pakej umrah mampu pergi ni, bila mana kita sebut mampu pergi ni, bukan kata pergi saja, tak boleh balik. Pergi sekali dengan balik lah. Jadi macam pakej saya sebut tadi juga bersama dengan saya pun, dengan harga RM5,590 ni, masih lagi kata berjarak berjalan kaki. Tidak menggunakan bas lah, bukan yang kata sekilo ke dua kilo ke, bukan. Hanya berjarak 450 meter ambil masa dalam kata 13 minit berjalan lah. Itu berdasarkan kata kesesakan juga kata jarak kita jalan ni, Makda. Dan juga untuk pakej umrah mampu pergi ni juga, kita pergi 25 tempat ziarah Mekah dan juga Madinah. Dan selain itu kita ada juga pakej umrah sepanjang tahun, di mana 12 hari 10 malam kita akan bermalam di Taif, Makda. Dan pakej adalah full board. Dan juga mungkin Ustazah Fatihah kata nak ayat gapo lagi kelebihan ataupun keistimewaan pergi umrah dengan Chakna Travel. Tapi sebelum tu, untuk deposit hari ni untuk badal haji ataupun upah haji dan umrah ni serendah RM300 aja. Dan boleh bayar secara ansur-ansur. Jadi boleh terus hubungi di talian 014-794-7994 ataupun di nombor saya sendiri 017-773-4526. Silakan Ustazah Fatihah.
2: Okey, kelebihan umrah dengan Chakna Travel satunya sebab kita bawa konsep kekeluargaan yang mana kalau kata kita pergi umrah tu, kita tak rasa macam orang asing. Orang-orang kalau kata 20 orang pergi, 20 orang tu kita anggap super family kita je. Jadi, mana kata kalau duduk sana, lepas tu balik pula, kita jumpa temu mata juga. Bukan kata kita jadi keluarga sana je. Kita tak usah lagi tu. Lepas tu, untuk Cakna Travel pula, kita ni macam Tak Amirul kata, kita satunya kita bawa mutawih juga. Mutawih berpengalaman. Ada sendiri mutawih daripada Cakna Travel. Alhamdulillah, mutawih kita pun daripada awal siapa kau balik, kita cara sungguh. Sebab tu dengan nama Cakna je, memang kita betul Cakna lah, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi ngelah sekali Ustaz Amirul nak berkongsi bersama dengan pendengar.
1: Okey, sempena dengan kata promosi Merdeka X, kata Maulidur Rasul ni, kata kena ambil peluang dan juga ruang lah. Kata mungkin kata tak ada rezeki lagi, mungkin mikir tahun ni tak ada lagi nak pergi umrah ni. Jangan rusing lah. Untuk tahun 2027 pun kita dah ada trip, dah ada tarikh belakang, dah ada tiket penerbangan pun confirm. Dan kita pun ada umrah Ramadan. Mana-mana nak pergi sambut puasa sana, insyaAllah Cakna Travel membuka peluang dan juga ruang kepada orang Kelantan khususnya untuk pergi umrah dengan Cakna Travel. Sebab apa mak ada saya kata Kelantan ni? Sebab majoritinya jumlah-jumlah Cakna ni orang kata Kelantan belakang. Sebabnya pasalnya mungkin lah kata HQ pun dekat, Cawangan pun banyak di Kelantan. Jadi jangan rusing juga untuk kaedah pendaftaran. Kalau anda kata tak ada nak mari ofis, kita boleh pergi ke rumah. Ataupun orang kata set temu janji lah bila nak mari kecek berkenaan dengan umrah ni juga. Lepas tu jangan rusing lah kata eh nak pergi umrah ni tak ada kata persediaan apa nak kena buat ni, jangan rusing. Khusus umrah juga turut disediakan secara percuma, di mana kita buat di pejabat ataupun kita buat juga di secara atas talian. Jadi insyaAllah mana-mana nak pergi umrah ataupun nak selesaikan badal haji, mungkin duk rasa eh lama lagi badal haji tahun depan ni, jangan kata rasa lama. Sebab apa? Kotak adalah terhak yang pertamanya. Dan juga saya kata jangan tangguh lah. Saya kata letak dulu deposit. Saya kata sebagai tanda kata kita ni nak selesai badal haji, niat tu kena ada. Sama juga untuk umrah. Saya kata menabung ni sikit-sikit lama-lama jadi bukit mak ada ni. Jadi saya kata mulakan langkah tu daripada loan ni lagi. Jadi tak usah rusing lah orang Kelantan ni. Saya kata mari lah jumpa kita di pejabat. Saya kata mudah lagi lah mak ada nak kecek berkenaan dengan umrahnya. Kecek berkenaan perjalanannya rana-rana ni. Tak usah rusing. Dan saya juga saya kata nak ajak juga untuk saya kata mana-mana nak pergi bersama dengan Ustaz Mohtar Yaakob. Saya kata salah satu pengikut orang kata besar lah orang kata orang Kelantan ni nak pergi. Jadi kita ambil deposit ni serendah RM300 je. Dan malam pun kita baru je pergi di Felda Cikgu 3. Dan malam ni kita akan pergi juga kuliah maghrib dekat dengan Masjid Lubuk Kawah. Masjid Lubuk Kawah Pasir Mah. Jadi kita follow rapat lah dengan Ustaz Mohtar ni. Kata kita dengan Ustaz Mohtar ni jadi gini lah. Jadi kenalah support Cakna Travel. InsyaAllah kita bagi kata servis yang terbaik. InsyaAllah. Dan insya kata ingat je warna merah huruf C tu jualan selalu tu Cakna Travel. Jadi dia kata wah akhirnya marilah daftar dengan Cakna Travel dengan deposit serendah RM300. Ada promosi lagi, dipercayai lagi dan berpengalaman. Boleh telefon selalu ke nombor saya sendiri 017-773-4526 ataupun di talian 014-794-7 nenek pak. Gitu mak ada.
0: InsyaAllah jumpa pula lah
1: InsyaAllah.
0: Ustaz Amirul dan juga Ustazah Fatihah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Nak menang kena peka dengan waktu, sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
4: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
3: 31 Ogos kita raikan kemerdekaan.
4: 16 September kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Ada semua.
5: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
6: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gila layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
7: Kita selalu melihat aktiviti penyalahgunaan dadah. Kita tahu siapa yang terlibat, tapi kita takut untuk melaporkannya. Bertindaklah sekarang demi masa depan negara. Hubungi talian bebas AADK 09-7414-700 atau 09-7416-500. Sayangilah mereka sebelum mereka terlambat. Jangan bimbang, maklumat anda akan dirahsiakan. Sama-samalah kita bantras penyalahgunaan dadah.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
8: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
9: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
10: Apa yang kau nampak?
3: Semangat berpasukan.
11: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
12: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
13: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
14: Mangi paka.
12: Dengarlah. Nonton.
15: Saya Zanaria, umur 26. Saya seumur juga dengar Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kena lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
16: Ya, klipot eh. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
17: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Cik Bunga, mari pula. Panahnya hati Mek Bunga. Sepanah cahaya matahari. Mek Bunga ni sebenarnya cuba untuk husnuzon. Cuba untuk bersabar. Tapi gaib dia marinya perasaan. Tak kerti nak oyak lah. Mek Bunga sebenarnya tak duduk beratur lah ke. Nak je beli makan ni. Di kedal lah ni. Kita kena beratur lah ikut rute dia. Itu siapa nak mari dulu dia. Dulu nak boleh. Tapi tak ada juga pesen-pesen jenis horor ni. Dia mari buat lau derah-derah ke. Supaya dia dulu nak beratur. Moga dia sorok derah ke. Kita ni sorok tak berapa nak derah. Dia tu baru dah siapa melau dah. Nasib buku sah. Patut kita ni nak duduk beratur daripada tadi ni. Lagu mana kira? Nak marah ketua kedal pun. Pelanggan ramah tapi kena elit lah deh. Kena tengok jugalah siapa dia nak mari dulu. Tanyalah ke pelanggan-pelanggan yang ayu, yang berhemah supaya Mek Bunga ni. Pelanggan, kemudian tu pun. Janganlah kita ni duduk litah barisan. Beraturlah molek-molek ikut giliran. Bui korang nak mari dulu kak. Kita tu kemudian lah muka lama. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya jam.
1: Nak menang, kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
2: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
1: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
2: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Aduh semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Semua sekolah selian Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Semerahan ditutup berkat kuasa serta-merta hari ini dan esok. Susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Bekan ayam dan kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran semasa. Meskipun negara berdepan fenomena El Nino yang mencetuskan cuaca panas ekstrim, pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin berkata, data rasmi kadar sara diri Malaysia pada 2024 menunjukkan tahap pengeluaran yang baik bagi beberapa komuniti makanan. Kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian atau scam perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan itu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan PIBG, Persatuan Penduduk dan Komuniti Setempat. Bagi tempoh 1 Januari hingga 19 Ogos, MCMC telah memohon penurunan sebanyak 476,516 kandungan melibatkan pelbagai kategori kesalahan. Seramai 3,600 wanita mangsa penjeraan rumah tangga telah dibantu sehingga 7 Ogos lalu melalui program Kita Wanita at KRT. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri, kes penjeraan rumah tangga semakin meningkat saban tahun dan ia tidak boleh dipandang ringan. Sebagai langkah intervensi, pihaknya kini melangkah ke fasa seterusnya dengan program Santun Kasih Pemandiri terhadap keganasan rumah tangga Road to Eliminate Violence Against Women. Usaha itu selaras dengan Dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030, khususnya telah memperkukuh keselamatan dan kesejahteraan wanita. Polis menahan seorang lelaki disyaki memukul seekor anak kucing menggunakan penyapu aluminium di kawasan perumahan di Batu Gajah semalam. Ketua Polis Daerah ACP Mat Nur Ehwan Muhammad berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian selepas ia dirakam jiran suspek yang juga saksi kejadian. Siasatan awal mendapati, suspek mengaku memukul anak kucing berkenaan selepas mendakwa haiwan itu masuk ke bahagian enjin kenderaan miliknya yang diletakkan di kawasan rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lain. Aku nak goyang. Kamu ni. Lain. Nak goyang ke apa dia memang. Makin tahu rasanya kita kau ni. Dua yang kau tolong rasanya. Gapur dia abis mak makin tahu ke abis mak. Halo saya, benar-benar ada lah telefon lah. Skema ke abis mak. Aku dah lah telefon dengan saya. Ada macam-macam lah saya. Aku jadi kau nengok saya. Tak tengok, nak tengok. Tengok ke... Lagu tu kena skim ke media sosial ni saya. Kohor banyak saya. Tu belum lagi judi dalam tadi ni eh. Penderok eh kanak-kanak. Macam-macam lah saya. Kalau aku nak royak kata pergi kena kopi aku ni. Betul lah juga memang kata sekat tak ada belok ke abuk nak royak. Kalau begitu, kalau begini aku ni rosin juga tunggu lu sama. Mau tahu dah apa bu? Kalau begitu, kalau begini, ambo tak tahu. Ha, tunggu dah bermakna royak ni. Mendias, sensia ni. Aku nak

Suria Bo, MC lah saya. Dia lah tugasnya saya, tugas dia lah saya. Kalau nampak benda-benda tak boleh kat saya, dia ke lalu saya. Sebab tu lah aku nak ke kamu. Kalau orang menjadikan platform media sosial dan juga perkhidmatan pesan internet, kena ada lesen saya. Weh, mau ingat ke tunggu dah bemak lesen nego jahdo bemak ni aku nak sambung lagi ni rana mau dengar boleh dengar pelesenan media sosial soalnya kita boleh kurangkan penyalahgunaan yang keduanya pula pengguna-pengguna media

0: akan. Manonya mak, kalau dolar sega, kau comel lah, seporel lah juga. Kau comel tu, berduk lah cupai, kau comel. Aku nak kaya gitu lah, kau ya, muda kamu. Tapi aku ni, tunggulu pada orang ke. Aku kena kaya ke, minapok. Cidik lagi. Mungkin bodoh semua. Woyah mana? Woyah air ke woyah ni?
1: Sketsa Woyah diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong. Kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Oh, okey. Aduh, duk koyok butin aku hubung pedik dia.
8: Koyok bela-bela duk koyok Fauzi Sulaiman. Bleh-bleh duk koyok butin aku rebuh ni.
7: Kita live dah ni.
8: Lega. Bubuh ke apa ni?
7: Bubuh ke apa?
8: Ni lega buluh. Tengok live. Pada-mada. Pada duk kerak 3 hari, 3 malam. Tak putus pokok. Pada duk menebal.
7: Pada urusi takut ia jadi panah baran je. Duk gaji tu tupuh.
8: Yalah. Siapa dia lah awi pak dah gaji topo tu.
7: Nak mungkin dia lepak.
8: Tiga hari, tiga malam tak putus-putus lagi pokok.
7: Lepak gaji tu tak
8: ada pasal. Ada bersantih lah tu. Padahlah.
7: Tapi baguslah dia semangat membara. Muka dia kumpulan mego, okey? Pakai baju mego molek.
8: Yalah, kalau tak semangatnya kata korang pula. Baju mego dah. Semangat tak ada.
7: Baju mego dah duduk tepi. Mada kata mada.
8: Penonton dan juga penyokong setia.
7: Dah tempat kita ni banyak kenggoh habis ni. Banyak kenggoh kita tak boleh dengan kenggoh ni dia.
8: Betul lah. Pok tak ada jadi ada kenggoh. Muka tak udah.
7: Kena sebut lah kenggoh kena fitnah.
8: Betul lah. Jadi hok tengah duk makan mada, kita ucapkan selamat makan lah. Nak ucapkan gano lagi.
7: Selamat menjamu selera.
8: Menjamu selera. Petai-petai ni alah kelewat galih ni. Dia kadang-kadang ada kita ni ke.
7: Mungkin dia buat hijau dulu abis ni. Sebab hari ni air komis balik dia awal. Selesai buat hijau baru dia makan.
8: Itulah. Cuma gitulah. Bila tangi makan, kita makan dia. Kadang-kadang bila tangi makan, kita kijau. Bila tangi kijau, kita makan. Jadi tak kenalah.
7: Betul.
8: Jadi kita ada masanya. Amat percaya di kalangan adik kakak kita ni, pendengar-pendengar penonton, dia tahu menguruskan masa. Masa bila tu dia. Baik. Amat nak berkongsi ni, Mada. Ni berlaku di Terengganu. Okay. Dalam masa terdekat ni lah. Yang mana polis mengesahkan seorang suri rumah kerugian RM38,505. Selepas diperdaya sindiket tawaran kerja sambilan tidak wujud dalam talian pada 15 Ogos lepas. Jadi Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor diwayat marinya mangsa yang berusia 36 tahun. Supaya mak ada lah 36 ni.
7: Mak ada muda sikit 20 ni.
8: Negatif ke positif?
7: Positif.
8: Ha, 30 ni, ya. Berusia 30 ni tahu, dihubungi melalui panggilan telefon oleh suspek yang menyamar sebagai wakil TikTok. Jadi, suspek ni meminta mangsa membuat pengesahan alamat untuk tujuan pengepusan barang untuk ulasan di dalam satu kumpulan. Jadi mangsa yang terpedaya membuat 5 transaksi bayaran berjumlah RM38,505 dari 15 hingga 18 Ogos menggunakan wang simpanan namun masih gagal mendapatkan komisen seperti yang dijanjikan. Lepas tu dia buat laporan polis pada 4.39 petang. Pukul 4.39 petang kemarin lah. Dan kes disiasat mengikut seksyen 420 kanun keseksaan. Jadi itulah nak wayak bui dari aku. Bila-bila wayak pun ada juga di kalangan kita. Jadi kita tolong siapa-siapalah waruh-waruh kita anak beranak, supaya beringatlah skema-skema ni macam-macam pesen dia kok, macam-macam style dan juga kaedah. Kalau kita dia tak berjaya dengan kaedah ni, dia guna kaedah lain.
7: Betul. Jadi kena beringatlah sama-sama. Sebabnya ialah kalau kita kata ha tulah kita duk ayat sok modoh tak dengar bukan kadang-kadang dia jadi macam gapa bidik naling ni. Naling. Lepas tu dia macam tak nak fikir tu. Dia rasa macam betul ni dapat pulangan ni. Tapi tak boleh lah bidik. Kita kena berkongsi cerita dengan orang terdekat kita. Pasangan kita ke, adik-beradik kita ke. Royak je lah kata ada orang nak minta duit ni. Dia kata boleh komersen. Cerita je bidik ni. Kalau misal kita jenis senyap, kita jenis pendiam, kita tak bercerita, hok tu hok mudah kena tipu, kena scam.
8: Jaga-jagalah.
7: Jaga-jaga.
8: Jangan sampai cara ni lah.
7: Betul. Tapi kalau misal kita kena tipu ataupun kena scam, bertindak pantah. Hubungi talian kecemasan NSRC 997. NSRC ni dia beroperasi 24 jam. Lepas tu telefon juga pihak bank kita. Bank apa-apa, rima, gajah, apa semua tu sutung. Telefon cepat-cepat untuk sekat transaksi ataupun akaun. Lepas tu kita buat juga laporan polis. Kena pergi juga buat laporan polis tu penting.
8: Betul. Itulah kaedah yang baiknya. Jangan kita bila dah boleh tu baru kita rayak korang. Kalau tak boleh barulah kita nak rayak polis. Jadi kata rayak wawah buat report sebelum benda ni berlaku lah. Betul. Dengan bank dan juga polis deh. Tu baik laporan. Kita dengar lagu sebagai borai kita bersama. Hop mana tengok TikTok dan juga live FB Kelantan FM. Kelantan FM
7: ada semua.
8: Yalah, sengaja.

0: Ah.
1: Ya. Yeah.
0: Tu dia lagu meru-meru cak. Betul.
1: Baru lepas makan nasi. Mana oya? Dia mana oya cak. Habis dia. Oh, nasi sedap
0: tadi.
1: Nasi
0: sedap.
1: Nasi sedap lepas gotong royong tadi sedap. Oh,
0: itulah.
1: Kena sup pula.
0: Tapi?
1: Dia oya gapo masuk tu lah dia.
0: Masuk dia. Sebab Mak Ado pun gapo nama ni baru tahu apa ni.
1: Yalah.
0: Meru-meru ni sebenarnya lagu meru-meru ni lagu pasal seseorang lah.
1: Seseorang
0: dia lama dah minat dekat orang itu. Contoh ni dia minat dok orang itu tapi tak dapat jawab jelas lagi. Dia tak pasti cinta dia tu diterima ataupun tidak.
1: Maksudnya bertepuk sebelah tangan.
0: Bertepuk sebelah tangan ataupun cinta yang tak berbalas kau. Dia tak pasti lagu mana. Jadi dia duk confuse lagi sampai hari ni. Lepas tu kalau masuk ke apa Myro tu ni, Myro tu ni, maksud dia tak tahu. My O tu tak nak kau tak sih.
1: Meow cak.
0: Mujulah pengaruh kita ni. Royak kau Mak Ado.
1: Kita dengar sajalah.
0: Kita dengar saja, kita tak tahu jawapan.
1: Itulah lagu percintaan yang tiada bersahuk.
0: Dia tak berbalas lah kau abdi ni. Jadi kita ni kena royak. Dok, kena royak kalau kita suka kau siapa-siapa. Tapi abdi kalau misalnya dia tak berbalas, cara lain lah. Dok.
1: Iyalah.
0: Tak kena tunggu. Kalau ada jodoh, ada lah. Tapi kalau tunggu-tunggu, dia pun cahaya orang lain.
1: Kok mana-mana pun kita, kalau berasa nak korek, jangan duduk pendek begitu. Ada ni? Kita nak demo ni, kita nak ke awak. Awak nak duduk saya. Macam tu, dia kata, saya tak say. Kalau backing gitu, jangan duduk masuk rapat lah.
0: Dia tak payahlah. Agaknya makan puyuk hari-hari ni. Bukan makan nasi, makan puyuk.
1: Makan air mata kita semua. Kita carilah. Ada jodoh temui kita dengan hayat lain. InsyaAllah. Baik.
0: Ni ada orang komen Ika Due. Dia kata meru-meru tak tahu masuk, baru tahu dia. Lepas tu ada juga Izaza. Dia kata baru tahu masuk. Skala duk dengar je. Iza kata rupanya cinta tak berbalas. Cinta betul. Patut Aniza kata cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan.
1: Iya betul lah. Gitu lah.
0: Sudahlah kecik lagu dah lah deh. Tak apa. Sebab kadang-kadang gapo kita belajar hari ni abdi. Kita walaupun kita dengar lama dah benda tu deh. Kita tahu lama dah
1: lagu. Lama dah 80. Dah 80 eh aku gitu. Lama dah.
0: 80 ke 90 lagu tu lah.
1: Meru.
0: Tak sedar nyanyi. lama dah tapi abdi kita rupanya kita baru tahu tajuk dia. Alhamdulillah lah tahu juga deh. Okey, kita pasal lagu dulu.
1: Baik.

0: tu dia PK-PK adik kakak. Dari Hamid Budaya. PK-PK maknanya tak usir adik kakak PK jauh sangat. PK dekat je. Sebabnya bau wangi. Masuk konti tu kan bau wangi sangat-sangat. Jadi kita nak bersama dengan Puan Yaya dari Yaya Nadia Empire. Yaya Empire sahaja.
1: Tak apa, tak apa. Tak nama syarikat sama je.
0: Okay. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Makdo.
0: Alhamdulillah ni kita temu pulak lah hari ni. Alhamdulillah.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Di Konti Wow Kelantan FM macam-macam jenis doh. Puan letak ni. Ada macam-macam jenis, macam-macam bauan. Kalau nak sebut bau kat orang Kelantan kat bau. Kalau orang luar kat bau-bau.
1: Bau wangian.
0: Bau wangian. Okey, jadi mungkin puan boleh kongsi juga ramai hok mengenali Bliss Perfume Collection.
1: Jadi untuk hari ni kita bawa Butterfly Muse Collection. Collection yang terkini. Kalau kira maksud nama Muse ni adalah inspirasi.
0: Inspirasi.
1: Di hadapan Makdo ni kita bawa 5 kod wangian di bawah Butterfly Muse Collection. Kita ada Muse Cheek yang warna purple tu. Yang sukakan wangi yang ada white-white rose flora tu kena ambil warna purple tu. Warna Muse purple. Cheek. Lepas tu kita ada Muse Noir. Muse Noir ni dia kod dia flora, fresh, citrus dan green. Dan satu lagi fast selling dekat HQ, Muse Glow. Yang ini siapa suka. Yaya Empire dikenali dengan notes sweet, fruity. Lepas tu kita ada sedikit rose dan powdery. Fast selling juga dekat HQ warna kuning orange tu Miss Soleh. Miss Soleh ni dia musky, fresh and woody. Lepas tu the last one is Miss Bloom lah. Miss Bloom tu warna hijau yang suka flora, fruity, white. Dan Alhamdulillah apa ni kita dah jual di pasaran 100,000 botol lah untuk collection Butterfly Muse Collection ni dalam sebulan yang kita pasarkan.
0: Rasa pun hari tu masa Puan mari nak lancar ke Butterfly Muse lah dia.
1: Ya betul.
0: Jadi dah dilancar ke sebulan gitu dia ni. Sambutan terlalu menggalakkan. Alhamdulillah. Jadi lagu mana pandangnya Puan sendiri yang membezakan jenama perfume hok boleh bertahan lama di pasaran berbanding dengan jenama hok kadang-kadang ke dia viral sebentar dia.
1: Kita fokus kepada kualiti lah. Kalau tengok kita punya trademark ni, kualiti adalah keutamaan kami. Itu fokus kita. Lepas tu yang kita fokus yang kedua tu macam trademark kita juga, wow wow bang. Saya masuk saat ni lah.
0: Wow wow bang.

0: Dan kepercayaan pelanggan tu paling penting. Kita ada money back guarantee kalau tidak mencapai tahap yang sebelum ni pakar. Lepas tu kita nak make sure beli dengan harga yang tepat, harga RM10. Kerisauan kita berlaku you beli dengan produk fake yang menyebabkan iritasi tu kulit. Sebab tu kita sangat pentingkan kualiti lah di bawah Yaya Empire Perfume.
1: Hak tu hak penting, kualiti deh. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok harga RM5 ya, tapi tulis Yaya Empire, tak boleh beli hak tu.
0: Dan di pasaran pun sedang berlega produk fake yang harga di bawah pasaran. Jadi Kak Ya sangat menegaskan kepada pengguna untuk pastikan beli yang harga mampu milik, yang betul, yang tepat. 10ml harga RM10, 35ml harga RM35, untuk elakkan sebarang risiko yang berlakulah, terutamanya iritasi kulit dan kita tak akan bertanggungjawab.
1: Yelah, bila naik ruam-ruam tu hot tu musinya deh.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita ni sembuh perfume satu tubuh. Ya. Kononnya nak wangi, rupanya hot fake.
0: Dan ingat beli harga murah tu okey, rupanya fake.
1: Kita yolah, kalau mak ada tengok lah ni. Hari tu kepon ada bui kau mak ada. Botol 35 ya.
0: Betul.
1: Allah, siapa ke hari ni bertahan. Padahal hanya setiap hari, jujur lah mak ada ya kau puan. Setiap hari mak ada sembuh. Nak tubik petai pun sembuh. Nak tubik main hijau pagi pun sembuh juga.
0: Ayah nak bui pula.
1: Tapi tak habis lagi. Nak royaknya lama teh. Lepas tu bau dia memang sedap lah. Alhamdulillah. Okey puan, kita nak rehat sementara. Lepas ni kita sambung pula deh.
0: Okey.

0: Itu dia, sudah diinai-inaikan. Abidik pun ada bersama dengan Mak Ado ni. Ya, dan juga Puan Yaya.
1: Ya, betul.
0: Okey, Abidik.
1: Yaya ni kan bila kita pakai dia, bukan nombor je dia. Bila walaupun kita berusia, tetapi bila dia lalu ke depan kita, bau wang kan?
0: Bau wang.
1: Dia macam tertarik dan menarik.
2: Jadi, kau muda lah dia.
0: Tapi, lagu tu lah Abidik ni. Sebab kita pun boleh hari tu dia bukan nak puji saya sahaja tapi memang bau wangi sungguh.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi Mak Ado nak tahu jugalah Puan Yaya ni. Yaya Empire ni berjaya jual perfume secara online. Padahalnya pelanggan tak tahu pun. Walaupun kita duk oyak jolo kok gapo wangi-wangi tapi dia jolo kok wangi tapi dia tetap percaya. Beli juga dengan beratus ribu dah. Terjual.
2: Ya. Kalau untuk edisi ni kita dah cecah lah. Tapi kita ada macam Pink Dino juta lah. Jutaan pizza dah kita berjaya pasarkan di pasaran. Dan kita dah ada regular yang repeat. Dan cara kita perkenalkan wangian adalah berdasarkan notes yang saya sebut tadi. Notes white flora, rose, fruity, woody, aromatik. Lepas tu powdery. Jadi pengguna tahu itu notes apa. Kalau kita sebut fresh, fruity and sweet, ada tahu. Macam pink muse glow ni ada tahu. Kita akan sebut woody sikit, sweet sikit, lepas tu fruity sikit, ada tahu notes tu. Itu karakter wang yang tersebut.
0: Dia boleh bayar dah lah.
2: Dia boleh bayang. So kita educate customer melalui main account yang kita melalui kita punya Telegram, Facebook, IG dengan TikTok. So pengguna kita alert lah perkara tersebut.
0: Jadi yalah bila sebut sweet, okay, oh bau gini sebab dia biasa dah dengan bau daripada
1: sweet ni maksud dia manis.
0: Manis.
1: Bau betul ya.
2: Macam Pak Ado, Pak Ado ayat dia sweet. Dia tahu dah lah.
0: Jadi lagu mana Puan bina keyakinan pelanggan untuk beli padahal dia tak terah dulu?
2: Yang pertama kita educate. Yang kedua kita melalui personal branding individu. Kita punya face off lah. Kita ada face off Yaya Empire. Kita ada Ara Johari. Kita ada Afiq Syazwan. Kita ada Mia Azhar. Lepas tu kalau orang Kelantan, di Kelantan ni kita ada Adam Zabipi yang membawa identiti di karakter Yaya Empire. Jadi penerangan kita tu secara directly dan terus melalui platform-platform digital Yaya Empire.
0: Jadi lagu tu lah orang pun boleh bina kepercayaan kepada Yaya Empire ni. Okey. Lepas tu kalau ikut ke untuk hasilkan sesuatu haruman tu deh.
2: Okay.
0: Dia ikut trend ataupun puan rasa macam boleh buat ni hot ni.
2: Yang pertama saya ikut trend. Generasi hari ini suka apa? Terutamanya Gen Z. Cita rasa mereka berubah. Contohnya tepi saya ni abedik.
1: Muda lagi.
2: Jadi dia suka bau yang menampakkan dia lagi muda. Kita akan sajikan dia absolute hero.
0: Jadi hero.
1: You know that?
2: Yes.
0: I know.
1: Putih ni.
2: Dan note Yaya Empire memang nama putih. Macam tadi. Abidik sebut Muse. Sebenarnya Muse.
0: Muse. Kalau Mak Ado sebut Muse.
2: Sebut Muse. Ni kejut saya. Tapi ramai orang sebut Muse. Tapi sebenarnya Muse. Muse tu adalah inspirasi. Jadi bila saya tengok Abidik ni, memberi inspirasi lah. Semakin meningkat usia, nak nampak muda.
0: Muda lagi.
1: Merdeka.
0: Mungkin lepas ni ada lagi haruman yang akan dikeluarkan. Orang kata macam mari idea lain pulak.
2: Tengok Abidik hari ni, idea lain.
0: Idea lain pulak. Kena mari sama lah.
2: Kena mari sama, insyaAllah. Okay,
0: jadi Yaya Empire telah hasilkan banyak lah. Juta dah botol yang terjual. Kok lebih pada juta dah Puan ni?
2: Kita
0: untuk semua sekali lah sebab banyak tahun dah bertapak.
2: Kita dah 9 tahun dan kalau dulu kita ada hampir 580 pilihan wangian. 580. Tetapi menjelang tahun 2020 kita restructure balik. Kita membawa wangian beridentiti Yaya Empire. So maksudnya collection ini hanya boleh didapati di Yaya Empire. Jadi dia nak wangian Muse ni cari Yaya Empire sahaja. Kita ada chemist yang recreate notes-notes yang kita nak lah berdasarkan identiti Yaya Empire.
0: Identiti tu maksudnya berbeza-beza. Okey, tapi benda hak utama masa hasilkan sesuatu perfume tu apa nama?
2: Paling kita fokus kepada yang pertama kualiti. Yang kedua ketahanan wangian. InsyaAllah Yaya Empire 8 jam ke atas ketahanannya dan mesra solat. Solatlah. Macam tak dia bedik kata dia gotong royong. So kita ada kod yang sesuai untuk gotong royong. Dia tak boleh nak pakai wudi. Sebab bila capungan peluh dia jadi bau pelik. Bau tengik gitu. So untuk gotong royong berpeluh aktiviti bersukan kita akan syorkan sporty fresh. Bau-bau yang fresh. Fresh gitu. Okay. Supaya pemakai tu yakin dengan wangian yang dia pakai.
0: Jadi lepas ni kok-kok lah Puan Yaya Bui Hot Sporty Fresh tu. Abang Dik kena gotong royong tiap-tiap hari.
1: Habis pokok sekalian ni.
2: Habis ini cara pokok dia.
0: Tapi kenapa dah tepi maduh tadi ni? Buat buah.
2: Buat buah je.
0: Okey sahaja. Abang Dik dah gorang. Abang Dik dah. Dok, kita sama-sama buat hijau okay, tadi. Jadi ngelah sekali lah Puan. Harapan Puan lah untuk Bliss Perfume. Tapi hak ni Butterfly Muse.
2: Bliss adalah edisi sebelum ini. Muse lah.
0: Muse.
2: Harapan saya kepada Butterfly Muse Collection mendapat sambutan di kalangan pengguna, terutamanya penggemar kepada Yaya Empire Perfume. Dan insyaAllah Butterfly Muse Collection ini adalah koleksi wangian identiti Yaya Empire yang lain daripada koleksi-koleksi sebelum ini. Dan terima kasih kepada pengguna Yaya Empire sebab kita dah achieve 100,000 botol terjual di pasaran. Dan insyaAllah akan ada edisi-edisi lain yang akan kita keluarkan. Dan harapan saya juga supaya pengguna kita educate untuk membeli wangian yang maksudnya bukan yang fake. Beli dengan harga yang tepat yang kita allocatekan. Harga pasaran RM10 10ml, RM35 untuk 35ml supaya untuk elakkan sebarang risiko kepada pengguna. Dan kita tak akan bertanggungjawab.
0: Tapi lagu-lagu mana pun kalau hok nak beli tu boleh pergi ke sebarang platform Yaya Empire.
2: Boleh pergi ke apa ni, kita punya platform Yaya Empire. Type je Yaya Empire Perfume dan akan keluarlah. Dan kalau di TikTok kita di apa ni, nama kita House of Yaya juga. Di Shopee House of Yaya. Tapi di Kelantan ni you boleh go to kedai-kedai berhampiran. Di Bandar Kota Baru ni kita ada Nuris Beauty Look, kita ada Nani Farah, kita ada Natasha Cosmetic di Maiden Tunjung, di Macam kita ada Nick Beauty Mall. Lepas tu boleh hubungi kami di talian hotline 017-931-5311. Okay. So lagi tinggal dekat, kalau lalu kat Wisma tengok je Your Poskin. Ada Yaya Empire. Itu adalah kita punya leader besar Yaya Empire.
0: Boleh di situ juga.
2: Boleh ya.
0: Mak Do tertarik dengan satu ayat daripada mana doh? Ika Duan pasti tak curang dengan Yaya Empire.
2: Ya.
1: Ada penyokong ya.
2: Abidik.
1: Jangan lupa baunya wawa.
2: Curang ke tak dengan Yaya Empire ni?
0: Tak boleh. Curang. Nalin oyak tu.
1: Moja tak curah ya. Sedap dah. Okay?
0: Sedap dah bang. Okey. Terima kasih banyak Puan.
2: Terima kasih Mada. Terima kasih Abidik. Minta maaf banyak dah gugah dah.
0: Jumpa semula pula.
2: Ya insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh semua.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Ya.
1: Seloka Rindu.
0: Seloka Rindu daripada Aisyah, ya. Penyanyi dia. Dan itulah. Kita sebenarnya bersama-sama pada petang ni kita nak royak bui juga pada dia ni. Yang mana kita akan buat rakamnya forum yang terdekat ni.
1: Okey, bila tu?
0: Forum Ehwal Islam sempena Maulidur Rasul dan Kemerdekaan. Anjuran Masjid Mukim Pakar Peta. Pakar Peta ni tidak lain dan tidak bukan di Macel lah. Dengan kerjasama Kelantan FM. Pada 23 Ogos hari Ahad ni. 23 Ogos 2020 hari Ahad Malai Sena. Pukul 8 Malai. Tajuk dia Negara Merdeka Islam Terpelihara. Ahli panel yang akan mengupahnya adalah Ustaz Haji Nik Muhammad Niklip, Ustaz Haji Muhammad Amirul Aime Adi dan moderator bahagian menanyanya, Ustaz Haji Muhammad Anam Muhammad Kasim. Jadi bolehlah sekitar anak mungkin dan juga demo-demo yang ada kesempatan, ada ruang masa, bolehlah sama-sama pakat pergi dengar. Tajuk ni betul molek ni. Kita bersama-sama menghayati Negara Merdeka Islam Terpelihara. Tu dia ni.
1: Sedap molek ni.
0: Yo.
1: Tajuk pun.
0: Sesuai sangat lah bulan kebangsaan kita ni. Deh, kita sebagai warga negara Malaysia, saya menyanjung, menghormati negara kita. Dan kita tanah yang berdaulat ni. Kita harapnya dek kok. Dalam gapo sekalipun kita buat, dan kita ambil peranan masing-masing.
1: Betul.
0: Berat rengih tugas saya, kita ada tanggungjawab kita sebagai warga negara. Sebab amu rakyat ada sebelum ni deh, orang luar dia kok hok pendatang tanpa izin tu kan. Yang tidak sah mari ke negara kita. Cakap mari dia kok dengan kapal, dengan perahu, pecah perahu tengah laut pun rela berenang. Ni nak masuk ke negara kita. Lepas tu berigak. Jadi itulah nak ayak bui orang ni nak mari tempat kita. Jadi kalau kita tak jaga sendiri, kita ni warga negara, itulah kita bermaknanya kita
1: tak sayang.
0: Tak sayang lah dia.
1: Ke negara kita ni.
0: Itulah.
1: Bukan mudah nak capai tahap lo ni adik kakak ni.
0: Yo.
1: Dengar gapo kita boleh bebas bedik. Buka mata tu kaya tak mikir tu. Nak pergi duduk alik mana hari ni eh. Ni. Kita tak ada fikir kita nak masuk makdon, nak duduk alik mana tu, nak nusuk alik mana
0: ko.
1: Nak cari makan kat mana ko. Sebab kita buka mata tu kita tahu tu. Anak-anak kita nak pergi sekolah. Kita kalau suri rumah kita buat sarape. Ni. Lepas tu kalau kita kerja, kita siap-siap tu. Tak mikir pun lagu mana yang sesok anak-anak kita kat daerah darurat kau gitu tak fikir apa dia.
0: Betul.
1: Jadi kita kena jaga.
0: Iya. Kita ni kalau anak-anak nak pergi sekolah kita royak litah-litah tu beringat kereta. Tu yang gitu ni. Kalau orang nampak pelik kan.
1: Jangan dekat.
0: Tak suruh tubik dalam sekolah tu, duduk dalam pagar sekolah. Nanti mak kau abah mari ambil baru tubik. Jadi
1: kita,
0: tu lah.
1: Kita rusing. Takutnya anak kita kena colek ke gapo gitu deh.
0: Itulah.
1: Bab-bab keamanan negara kita tak rusing. Sebab memang alhamdulillah. Setakat hari ni.
0: Ya. Nah, itulah. Pak kita pulak sama kita ni. Mada kita tengok. Bukan kata setakat kejiran ni. Tetapi orang tak kena mata hidung pun nak rakyat bui mada. Demo nak buat kenak anak kita pun demo lain apa. Rana tau. Jika selalu rana tau buat kerja pelik tau. Jadi demo takut kan. Tu nak rakyat bui kerjasama ataupun orang kata akraknya di kalangan kita. Tak kira lah. Demo Cina ke India ke. Dia langsung gitu lah. Rana tau buat cakap orang tau. Itu dia.
1: Itulah nak royaknya deh. Di Malaysia. Lepas itulah. Orang berlumbur-lumbur nak mari adik kakak. Nak duduk di Malaysia ni.
0: Itulah.
1: Kalau kita tak jaga, saya. Okey, dengar lagu dulu lah.
0: Baik. Lagu ke apa tu?
1: Lagu Tom Muscarado.
0: Ingat kau Chiamai dah. Bukan.
1: Chiamai. Chiamai nanti dulu. Kena cari masuk dia dulu.
0: Dia siapa? Masuk dia yakin siapa? Menyusul sementara lagi. Kalau kita dengar.

0: Ah, tu dia Tum Muskurado.
1: Tum
0: Muskurado.
1: Tum Kiarahe. Tum Kiarahe Demha.
0: Kalau ada orang tu kan dia tum dia fikir orang lain dah berdik. Ah, dia fikir lagu lain.
1: Ah, betul. Ah,
0: tum. Ya. Tum. Ah, tumbuk. tumbuk sambal.
1: Bukan lima ada dia dapur kali tumbuk sambal. Tum.
0: Lepas tu tak gerai dia.
1: Iyalah.
0: Gerai kau orang dalam rumah kita hak besar sekali tu lah. Tumbuk kau dah berdik.
1: Esok beli pulak. Mengapa ni lesung?
0: Oh,
1: beli pula pecah dah lesung.
0: Pagi yang dia tanya kita sejuk hati.
1: Menyumat
0: pecah gerai. Dah yang lesung. Dia pun yang, oh pecah dah. Oh, apa tu tahulah. Segera tumbuk selu-selu. Macam tadi ni. Dia pun senyap-senyap tubik dia rusi. Tak kena tapal dia
1: pun. Oh lah kalau nak makan, kalau marah-marah ke tak makan sambal pula.
0: Janganlah.
1: Lambatlah pula nak boleh makan. Terima kasihlah kepada tengok klaim mesti. Dengar dan juga tengok klaim mesti Kelantan FM TikTok kita. Ramah kalau dah ada deh. Yang bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Demo nak dengar apa ni, demo duduk jauh-jauh nak dengar kecek Kelantan ni. Jadi begitulah, dah ada masa kesempatannya kita klik marilah Kelantan pun kita tengok ada banyak perubahan-perubahan yang berlaku dan juga kita tengok apa ni, tempat-tempat pun menarik banyak. Tempat-tempat menarik demo buka ada ni. Kita tengok banyak yang boleh kita tengok berkenaan dengan kalau patah berarti gi patah gapo kemasin baru ni
0: waduh
1: we comel waduh
0: gi bercuti lah tu
1: tidak bercuti bila-bila buat forum kemasin hari tu jadi petang tu cari-cari ainyo dulu deh ni cari ainyo tepi patah apa ni tenel lini dia tu patah kemasin.
0: Betul. Di Kelantan ni memang banyak lah deh. Tapi kalau ni ke viral ke ada beberapa isu membabitkan negara jiran kita deh.
1: Lepas
0: tu dia mau memilih untuk tak apalah sebab nak cuti sekolah dah ni apa ni. Bila nak cuti sekolah dia mau fikir bawa anak mana deh. Kalau kita dah menempah beberapa hotel lepas tu kita bayar tak boleh buat apa lagi je lah deh. Tapi kalau misal kita nak ronda-ronda Malaysia kalau misal di Kelantan acu pergi ke Perlis ko deh. Sebab banyak juga tempat menarik dia. Ada mak ada tengok hari tu abadik. Dia tepi ni, tepi sawah padi. Lepas tu boleh kita duduk mandi-mandi le tu. Lepas tu dia buat macam apa inap desa deh. Boleh bermalai situ. Jadi bangun pagi tengok suasana menghijau.
1: Jadi suasana kapung lah.
0: Suasana kapung betul. Apa nama ni? Bangun pagi tengok matahari terbit ni. Jadi tu pun antara salah satu daya penarik sebenarnya.
1: Dia nak ketenengi. Kalau tu serabu bandar kan. Dengan James itu sombak sini. Ada satu masa kita ambil suasana kedamaian. Suasana kapung. Betul lah. Mada wayak tu. Dia dalam suasana sawah padi.
0: Sawah padi, betul.
1: Kalau lah Pasir Mah tu ada setepak. Abadi tak ingat. Tapi ada. Ada tidak jauh dengan bandar Pasir Mah tu. Dia buat homestay ataupun nak desa ni. Dalam sawah padi.
0: Itulah nampak comel jadi. Lepas tu, yalah bukannya kita tak say promo di Kelantan. Muka takut ke orang yang duduk di Kelantan. Dah nak tubik. Nak tubik dari Kelantan. Mungkin boleh pergi ada so lagi tempat abadik di Kuala Kangsar, Perok. Juga. Dia macam inap desa ataupun homestay, chalet, campsite pun dia buat juga. Dia buat ala-ala kampung betul-betul. Lepas tu, gapo panggil ni rumah chalet ko tu dia betul dia macam zaman dulu-dulu. Hok kita duk tengok dalam gambar-gambar TV drama-drama ni.
1: Rumah tradisional.
0: Rumah tradisional. Jadi mungkin kita tak ni lah kot deh. Tak tahu ko. Cuba kita cek ataupun kita tengok tempat-tempat menarik hok boleh kita lawati bersama dengan keluarga di Malaysia. Kalau tak boleh nak pergi jauh Sabah ke Sarawak tak ada masalah. Moga demo kata sedaknya kalau boleh pergi Sabah ni. Halo, tak apalah nak rano kita ada kekangan. Kita mari hok dekat-dekat je.
1: Betul. Leh moga cari sama seria dekat lebih sama seria tu guna hok tu jelah.
0: Guna hok tu.
1: Jadi
0: betul.
1: kita agaknya ada masa cuti-cuti Malaysia kita.
0: Cuti-cuti ni.
1: Maksudnya ada tempat-tempat yang memudahkan untuk kita pergi. Bajet pun tidak besar. Jadi kita guna waktu dulu. Bila besar tu boleh lah pergi Mekah ke apa. Tak apalah.
0: Memang
1: nak pergi nak pergi Turki ke apa lah.
0: Ikut demo lah nak pergi mana ni.
1: Tapi kita dalam Malaysia dulu lah.
0: Dalam Malaysia dulu kita cari tempat-tempat menarik. Tapi kalau orang luar hok nak masuk ke Kelantan, kok dengar radio lah lo ni ambidik dik. Jangan lupalah lawat kawasan bebas cukai kita di Kali Kubur, Rata Panjang.
1: Periduk
0: demo-demo
1: kita,
0: ni.
1: Kalau tidak kita siapa dia lagi?
0: Betul.
1: Orang menegur ngeluh belakang lah tu.
0: Betul.
1: Jadi kita ambil peluang lah. Takut gini kita ni kadang-kadang nak pergi sebagai over river ni mata. Jadi pergi tegak tak beradu pakai steril.
0: Singgah lah dulu. Kau demo nego-nego di bira-bira sungai tu.
1: Yolah. Kau beli kaca butir. Kau etok tak pedoh. bantu peniaga-peniaga kita tu baik hok duk Kali Kubur ataupun Rata Panjang.
0: Rata Panjang.
1: Biarlah dia semangat dia kok nak berniaga ni.
0: Jangan lupa juga Bukit Bungo.
1: Iyalah. Betul Bukit Bungo
0: mana ni.
1: Jadi tak okeylah dia buka pukul katalah pukul 10, tutup pukul 11. Hanya dia.
0: Sebab mak dia ingat dia. Masa dulu-dulu abdi. batuk kurang air ni. Kalau macam 5 tahun sebelum ni lah deh. Kalau kita tengok kawasan bebas cukai di Rata Panjang dia juga Kali Kubur. Allah, kalau cuti sekolah habis di tak usah royak lah. Hujung minggu pun orang beratur nak masuk ni.
1: Tak boleh nak suruh kaki.
0: Tak boleh.
1: Suruh tangan boleh.
0: Nak cari parking pun payah nak royak dulu deh. Tapi jauh beza dengan setahun dua ni. Kita bantulah.
1: Bantu-bantu sama-sama kita bantu. Luar pun bantu-bantu klip hari. Singgah lah deh. Kalau cuti 3 hari, wis hari tu peluang untuk pergi Rata Panjang ataupun Kali Kubur.
0: Ya, makan nilai ni pun sedap-sedap juga ni. Ada aiskrim, baba. Lepas tu ada ni macam hok bakar-bakar loci-loci. Macam-macam hok celuk-celuk pun ada.
1: Lepas tu lagu apa tu?
2: Malaysia kita
0: kaya
2: dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad 23 Ogos 2026, jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Adik kakak bersama dengan Bidik dan juga Mado. Sementara lagi tepat pukul 4.29 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kedrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ardh

0: melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya, mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu, mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari, jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Aisyah Nafsi.
1: Dek madu ada jemur baju ke hari?
0: Tak ada.
1: Tak ada ni.
0: Muka madu hari ni main hijau ah.
1: Oh, kalau ada jemur baju sini baju. Kena akak.
0: Oh,
1: kena akak lah
0: baju. Oh, kena klik lalu.
1: Eh? Kena klik lalu. Dua, mak klik lalu apa? Telefon abis tu suruh akak.
0: Oh, ingat aku nak suruh klik lalu.
1: Dua, telefon orang rumah tu. Telefon rumah tu lagu mana. Eh? Cuma kita ni bila kata ada nak cuti sekolah boleh maulud ni ke? Ramai orang buat apa ni? Gula-gula lah. Jamuan ni. Jamuan. Dah nikah kahwin bulan ni. Kita ucapkan selamat pengantin barulah kepada demo-demo yang melangsungkan perkahwin ni terdekat ni. Sehari dua ataupun dalam cuti sekolah ni.
0: Ramai ni. Dalam cuti sekolah ni.
1: Itulah.
0: Buat nikah kahwin.
1: Ya. Tu lah demo-demo. Habis di, untuk bulan ni dua dah.
0: Sapa. Dua dah. Dua. Hak sapa baru.
1: Sapa baru.
0: Ni sapa lah. Pulak tu hak lain-lain tu.
1: Itulah. Jadi kita terima lah demo atas tu.
0: Asal kau masa tu Abidik duduk sini.
1: Kalau
0: Abidik cuti kau gapo kalau tak ada nak pergi tak apa.
1: Kita kirilah kau mana pun. Kalau tak boleh kirim dari sapu kita kirim salam. Gitulah kirim salam lah.
0: Dan ni boleh QR.
1: Oh betul ni. Oh ke edon lo ni mudah ni.
0: Mudah je.
1: Batu kita mitok dengan dia lah tak?
0: Kita ayat dia kita tak boleh nak pergi ni acuak main QR lah. Semoga majlis berjalan lancar contoh.
1: Betul. Ni sedekah-sedekah gitulah.
0: Kok nak beli air sirap ko ni air batu.
1: Betul. Takut nak beli lecu bedok pengantin ko gapo ni. Hawa-hawa kita bui. Baik. Ada kok daripada tu kita tahu kitanya 21 hari lebih kurang betulah 21 hari lah. Masuk 21 hari tu 21 pula 11 hari mana ni? 11 hari lagi untuk tanggal 31 Ogos. Hari kebangsaan negara kita kali ke 69 tahun.
0: Masa tu cuti Abidik deh. Dan mungkin 30 hari bulan tu kita hijau. Tapi ada setengah hari tu dia minta cuti 30 nak pergi sambut di Dataharu Putrajaya
1: Betul.
0: Tak ada masalah lagi lah.
1: Putrajaya betul. Tahun ni. Lepas tu 19 September tu dia buat di Sarawak.
0: Sarawak.
1: Sambutan betul. Hari Malaysia ni.
0: Hari Malaysia.
1: Apa ni 19 September. Yang terdekat ni 25 hari bulan dia kok. Cuti umum juga tu.
0: Cuti umum juga. Awal Muharram.
1: Bukan.
0: Maulidur Rasul.
1: Maulidur Rasul. Ngarut
0: tu mana?
1: Lepas lama dah. Awal Muharram.
0: Oh tu suruh.
1: Ya.
0: Hak ni makin gula. Dia panggil Maulud.
1: Maulud. Jadi 12 Rabiul Awal tu dia jatuh ke hari Selasa 25 Selasa. Hari bulan.
0: Betul.
1: Mengingatkan kita hari keputeraan. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 hari bulan. Kalau kalendar orang pun putih. Kalendar Islam kita takwin kita kan. 12
0: Rabiul Awal.
1: Itu dia. Jadi banyak kalah lah cutinya.
0: Betul.
1: Selain pada ambil sendiri tu.
0: Derek ni. Apa ni? Supa lah ada pun. Kiranya banyak hari cuti sebab kan ada cuti-cuti tu.
1: Ya.
0: Padahal kita ambil 2 hari je.
1: Capu.
0: Capu belakang.
1: Jadi yang hidup marah lah. Banyak.
0: Yang hidup marah lah kalau tak dengar suara ni.
1: Jadi begitulah deh.
0: Abidik, tadi Abidik kau yang Abidik nak kongsi pasal.
1: Forum. Jadi forum ni dia buat sekaligus hari ekor forum ehwal Islam sempena Maulidur Rasul dan juga kemerdekaan tanah air kita lah. Anjuran Masjid Mukim Pangkal Petah. Macam dengan kerjasama Kelantan FM. Jadi kita pergi buat rakam mail lah untuk disiarkan setiap hari Jumaat tu pukul 10 pagi dalam forum Islam Kelantan FM. Jadi 23 hari bulan tu jatuh ke hari Ahad Malesna pukul 8 malam dengan tajuk Negara Merdeka Islam Terpelihara. Ahli panel dia Ustaz Haji Nik Muhammad Nik Lip merupakan dia panggil apa penceramah ni lah. Motivasi. Pakar motivasi. Ustaz Haji Nikmat Nik Lip. Dan juga Ustaz Haji Muhammad Amirul Aimee Adi. Tu panel dia. Moderator dia Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim.
0: Kena pergi ramai-ramai lah. Sedap juga tajuk ni.
1: Itulah kita sama-sama berkongsi ilmu lah. Dengan ilmu lah menjadikan kita ni lebih matang, lebih bijak, lebih pandai. Dan kita mengamalkan ilmu ya tu. Kalau ada ilmu tak mengamal tak boleh juga.
0: Betul.
1: Nana kita tepuh dinding. Ada ilmu untuk mengamal. Jadi itulah amalan kita. Dan kita kongsi lah dia kot, kalau mana ada ilmu. Setelah kita amal, kita kongsi dengan anak-beranak kita, kosan sahabat kita. Molek benar lah. Ilmu hak molek lah. Jangan buat super skema tu. Ilmu tak molek berlaku lah tu.
0: Dia banyak ilmu tapi ilmu kongsi.
1: Dia ada kepandaian tu tapi dia kilah korang. Kilah orang tu tak molek tu. Duk kutik duit orang kot. Sukses kot dah.
0: Siye kot orang. Okey, Abidik, pukul 5 kita ada berita nasional. Lepas tu balik bersama dengan Abidik lah. Dan juga Tuan Munshi hari ni Cikgu Loh.
1: Cikgu Loh. Bersama.
2: Nak menang, kena peka dengan waktu. Sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
3: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
2: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
3: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Ada semua.
4: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
5: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Baiklah, kita lah ni pukul 4.52 minit petang adik aku. Masa berlalu begitu cepat. Walau bagaimanapun yang bersama-sama dengan Ambo dan juga Mada petang ni harap terhibur lah deh. Terhiburlah dengan lagu-lagu yang kita siarkan melalui Kelantan FM ada sokmo. Dan juga diharapkan maklumat-maklumat yang kita berkongsi bermula pukul 2 sampai ke waktu ni ada sikit sebanyak lah. Kalau tidak ada sikit banyak, kalau tidak banyak sikit, hok mana-mana solah. Dalam kita mengambil perhatian dan panduan dalam kita menyusuri kehidupan kita lah. Di bumi yang bertuah, Malaysia tanah airku adik ekok. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ha, tu yang lo sengerti. Jadi kita bersyukur sama-sama adik ekok. Nak pergi sejik pun tidak kata rusin takut. Nak pergi sejik. Dulu kak deh, orang kata kalau lalu ikut jalan tu beringat weh. Bunyi belan mari tu belan. Dia mengajak belan. Moga tanah hutan hari tu rok-rok belakang deh. Jadi kita pun tak pergi sejik bimbang takut. Lo ni tak ada demo yak beringat wei. Ada dah orang kena tepuh kemarin tu. Kereta. Tidak tak takut kau itulah. Deh macam-macam lah. Kita jagalah keselamatan kita. Tapi itulah nak yak wei hari kok. Line. Anak-anak kita pergi sekolah line. Dengan hasil perjuangan dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita. Jak gitu siapa lah ni pun kita hargai adik aku. Polis-polis angkatan tentera, misi, doktor, bomba. Macam-macam lagi lah yang menjaga keselamatan kita. Itulah kita menghargai. Tapi spring lah kepada demo-demo yang bertugas. Tak kira, tak pernah, tak reti pernah. Tak kira Malaysia menjaga keselamatan kita adik aku. Itulah kita ambil sesuatu yang baiklah, berpandangan baik dan juga berterima kasih sama-sama orang yang sentiasa membantu kita adik-adik. Sak lupa sak galik.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepadan sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Namizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan penambahbaikan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya El Nino dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada 364.74 bilion ringgit. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada 193.60 bilion ringgit. Manakala import meningkat kepada 171.14 bilion ringgit. Lebihan dagangan turut melonjak kepada 22.5 bilion ringgit. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi atlet kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ehsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: khasiat serbuk kunyit. Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
1: Okey, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelantan FM. Mari pula lah bersama dengan Abang DJ Syah yang tetap setia untuk terus bersama dengan anda. Setiap petang lah pukul 5.15 minit petang, memang tak tala DJ Syah ataupun DJ Syirah. Dia akan mari untuk bersama dengan adik kakak kecil lebih kurang dari 5 minit di Beast on Air Kelantan FM. Jadi hari ini, kita masih lagi bersama dengan Bunga Amanda yang menjadi pengeluar untuk pakaian beragam, misi, polis, doktor, askar dan sebagainya. Semuanya ada di Bunga Amanda. Jadi kita dah kecek 2-3-4 hari dah dengan Puan Ila kita ni, lagu mana dia menyediakan perkhidmatan dia, tawarannya diterima dan sebagainya. Cuma kita tak tanya lagi mengenai dengan modal untuk permulaan ni. Bila kita nak buka perniagaan ni, kita kena tahulah, kita kena ada modal. Ada. Jadi dari mana marinya modal permulaan tu? Adakah Puan menggunakan modal simpannya sendiri ke? Ataupun mungkin juga bantuan daripada keluarga ataupun pinjam daripada suami kau untuk nak menjadikan Bunga Amanda ni sebagai pengeluar untuk produk pakai beragam ni?
2: Okey, kalau ikutkan Bunga Amanda ni start daripada tahun 2018. Jadi 2018 tu kami sebenarnya dah buat bisnes dah masa tu, tapi bukan uniform. Kita buat bisnes, bermulanya kita buat bisnes, kalau kata siapa hok kenal kita dulu, kita biasa join event Mood Republic dengan artis-artis seluruh. Dengan artis, maksudnya masa tu 72 J tanpa henti. Masa tu Kaniwahira, Yokogapa, kalau ada je event dengan artis, kita ada. Tapi masa tu kita terkenal dengan kebahaya budak. Kebahaya kanak-kanak, kecil-kecil juga kebahaya kanak-kanak. Jadi daripada hasil daripada kebahaya tu lah, daripada Mood Republic event bersama artis tu lah, kita banyak sokongan daripada artis lah masa tu. Kita banyak artis tu macam dia iklankan produk kita, dia tolong kita promo, anak artis tu pakai. Daripada situ netuk Bunga Amanda masa tu dengan kebaya budak. Jadi duit masa tu lah, duit event masa tu lah kita kupu, kita invest semua dalam ni. Masa tu pun saya pun takut juga, sebabnya banyak kali saya ada juga saya buat bisnes, kadang-kadang nak suka nak jual, nak apa-apa, kadang-kadang ada tak jadi ni. Jadi dia masa tu dia warning saya awal, dia
1: maksudnya
2: kata
1: maksudnya dah banyak percubaan dah buatnya.
2: Adalah rasa nak jual sandwich lah, rasa nak jual air lah, jual belakang. Jadi duit masa tu dia, husband saya dia warning siap-siap, dia kata ini ni hak terakhir dah ni, kita punya dana ni jangan sia-sia ke lah. Dia kata jangan awak buat kau macam gitulah, jangan, kata gambar dia jangan buat molek lah, kata biar jadi sungguh dengannya duit hak mana ada ni. Maknanya daripada duit hak kebaya tu lah, kata daripada duit hak kebaya event tu lah. Tapi lah ni Mood Republic tu tak ada lah, tapi kenangan kita tu banyak di Mood Republic tu. Memang kita netuk di Mood Republic tu sebabnya banyak artis support.
1: Okey, soalan paling penting ni sebenarnya saya nak tanya. Sebelum ni bertugas sebagai seorang pejabat awam, tapi dah pun menamatkan perkhidmatan, tak menyesal ke?
2: Kalau nak ikutkan menyesal tu tidak, tapi rindu tu ada. Rindu tu orang kata tak pernah padam lah. Kalau kata kita duduk di sepitar, mungkin kita jual bahagian sepitar saja. Kita pergi di sepitar untuk kita nak deal dengan staff sepitar berkaitan dengan baju. Kita tengok dia duduk cocok orang ke, duduk attend patient, kita rasa macam tak boleh lah. Rasa macam masa tu rasa macam rindu, rasa macam olah-olah aku tu kan. Kalau aku tu situ gitu lah. Tapi kita tak boleh nak macam bagi saya lah, kita tak boleh nak tamak lah dia kata. Kita
1: sebab
2: terpaksa
1: dulu,
2: memilih lah.
1: Sebab dulu kalau masa masih lagi sebagai penjawat awal tu, gaji bulanan dia tu memang ada seumur lah, tak tahu lah.
2: Betul-betul.
1: Tapi bila kita duduk dalam bidang bisnes ataupun nego ni, dia ada masa dia turun naik.
2: Betul.
1: Jadi memang tak ada rasa penyesalan salai dan sebagainya.
2: Oh, rasa tak ada punya salai tu sebabnya bagi saya tu oh, income tu orang kata tidak kejar kaya sangat. Sebabnya main saya sebenarnya kalau saya berhenti tu bukan sebab bisnes.
1: Yeah.
2: Tapi sebab anak-anak. Masa tu saya PJJ dengan anak-anak. Masa lepas saya resign pun saya dah train anak-anak awal-awal ni. Saya panggil dia orang ni. Saya kata, lo ni mami dengan daddy ni tak ada gaji. Tapi boleh kau kalau kita bersama tapi kita tak ada gaji. Tak ada lah mewah-mewah masa di KL dulu. Kata dia kata apa. Sebab dia orang melalui trauma yang sangat tu juga. Anak pun jolo, saya pun jolo. Trauma berpisah hair tu kata.
1: Okay, jadi macam tempoh hair. Bila dapat tempoh hair daripada para pelanggan, lagu mana respon daripada pelanggan ataupun maklum balas lah mengenai dengan produk daripada Bunga Amanda ni?
2: Okay, kalau tengok kata reti dekat feedback, dekat rating, dekat Shopee, dekat TikTok pun ramai-ramai dia feedback dia orangnya memang customer kita tak kita daripada 2018 dulu. Memang dia orang ni bagi feedback jangan stop lah Bunga Amanda ni, jangan stop, kekalkan kualiti. Ramai-ramai rata-rata kita rasa macam semangat untuk jangan stop bisnes ni. Macam dia kata payah dia nak cari uniform yang betul-betul ngam-ngam badai. Kadang-kadang seorang beli tu tidak duk so. Kadang-kadang kita rasa touching sebab hok mari tu daripada Melaka, daripada Ipoh, ramai-ramai nak beli ni pun kata mari daripada ni kan semata-mata dah. Dia kata nak kenal diri Bunga Amanda ni, mula-mula mudahlah nak order online, nak tahu di sahih ke apa-apa kan. Seorang beli 4-5 pasir kita rasa macam terharu. Macam benda ni ni kata sangat-sangat bagi impak untuk kita terus ke perjuangan lah rasa.
1: Okay, jadi sedar tak sedar kita hari yang kena dah. Esok ada sehari lagi lah untuk kita bersama dengan Bunga Amanda. Tapi walau bagaimanapun esok kita nak tanya lagi lah mengenai dengan apa ni perancangan dia untuk masa depan. Dan juga mungkin boleh bagi nasihat lah kepada pendengar kita yang berada di luar sana yang rasanya nak menceburi bidan ni untuk dijadikan sebagai salah satu daripada bisnes ataupun salah satu cara untuk nak buat duit lah dan sebagainya. Okay, jangan pergi ke mana-mana. Kekal setia bersama dengan kami di Biz On Air Kelate FM.

0: Weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelar gaik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Cokek sikit, sukoilah. Besok ngoti gege rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh bahasa kita. Jeligo molek bila dengar. Tawa hebek kuah laso. Ike selayan, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Ukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendita segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berjumpa semula pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Kelantan FM ada semua. Dan kita pada petang ini sekali lagi bersama dalam segmen Rampai Budaya Ruang Kayanya Bahasa Kita dengan kerjasama sepenuhnya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Dan minggu ni kita bersama pengantaranya adalah Encik Abdullah Muhammad Yassin, Munshi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita di bulan kebangsaan ni kok dia banyak perjuangan lah, perjuangan. Dan Tuan Mushi adalah berjuang untuk memperbetulkan kesilapan hebat bahasa. Jadi perjuangan masing-masing ataupun ya Tuan Mushi kabarkan kepada ambo dakwah menyampaikan dakwah berbentuk untuk memperbetulkan bahasa ataupun perkataan-perkataan yang betul lah kepada kita semua. Jadi insyaAllah kita bersama dalam kayanya bahasa kita untuk petang ni bersama dengan Tuan Mushi dalam bahasa dan bercakap. Assalamualaikum Tuan Mushi.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Alhamdulillah ni.
3: Alhamdulillah.
2: Nampak sehat segar tu. Tidak sepuluh minggu belum ni deh.
3: Minggu baru ni uzur sikit.
2: Yalah
3: sebab cuaca kan. Ya.
2: Nampak sangatlah bahawanya Tuan Mushi telah pemburosa untuk memulihkan kesihatan dia. Batuk dia alhamdulillah hari ni. Hari ni sehat alhamdulillah.
3: Ya,
2: Tuan Mushi kita tunggu dengan perkongsian kita petang ni.
3: Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: dan para pendengar sekalian lah. Jadi hari ni adik kita dah 20 Ogos dah.
2: Ya.
3: Jadi dalam 11 hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan lah 31 Ogos.
2: Ya.
3: Jadi ambo royak beberapa kali dah adik. 31 Ogos 1957 tu ambo berumur 42 hari dah. Berarti ambo ni anak sebelum merdeka. Jadi orang tanya apa buat gede hari 31 Ogos. Dah lah kata kat dego sikit-sikit. Muka umur 42 hari kan. Kata menasabah. Mestilah semangat merdeka tu akan dego.
2: Bila-bila kekoh lah masa tu ni.
3: Tak tahulah.
2: Kulo. Kulo dego.
3: Dia rasa ya.
2: 45 hari ni?
3: 42 hari. Jadi nak royaknya kita ni anak sebelum merdeka. Masa hari kemerdekaan tu. Kita tak tahulah ke mana-mana sebenarnya. Tapi tarikh tu pentingnya. 31 Ogos 1957 kita menyambut hari kemerdekaan. Dari segi bulan Islam kianya hijriah kitanya adik. Kita hari ni 7 Rabiul Awal dah. 7 Rabiul Awal ni bulan Mauluk adik. Bulan Mauluk. Kalau orang zaman itu bulan Mauluk ni orang bawah orang kata berkatak tangga. Berkatak tangga ni maksudnya bukan pergi katak tangga orang. Tak. Nak rayaknya bahawa rumah ni pun bewah. Rumah di sana pun bewah. Rumah di sana lepas ada tu pun akan bewah. Jadi bewah berkatak tangga. Jadi betapa
2: lagi ke apa Tuan Masih dia panggil kalau betul lah tu. Allah tak ingat dah kata. Jemeruk.
3: Buat pada tarikh yang sama. Dia panggil jemeruk.
2: Hak
3: paling teruk sekali adik. Hak jemeruk ni. Dah adik buka bak jemeruk kan. dah lah nak buat hari Jumaat. Malam tu. Malam tu tiga je meruk. Jadi lepas maghrib tak lewat ke apa dah. Kita tunggu semayah isa je. Lepas isa tu lah tiga. Jadi kena tak lebah waktu jenis tak tolak. Tiga-tiga dia pergi belakang. Ya ketiga tak tahulah macam mana dia sampai.
0: Kambing.
3: Oh kambing pergi awal. Lepas isa sampai cokok waktu kepala kambing. Tak lebah, tak lebah awak masa ni tak tolak lah. Tak lebah awak masa ni supaya ni dia pergi kan. Dia pergi jeli-jeli. Mana dia nak dia pakai gitu lah. Ambil hati tu rumah. Jadi jemeruk ni, lagu tu hak teruknya. Kalau jemeruk hari boleh kira. Jemeruk hari Jumaat kita boleh pergi tengah hari ataupun petang ataupun malam. Kalau jemeruk masa je kan. Lepas hisau belakang. Terak di terak di cakap katil sebenarnya.
0: Nak sekali work itu siok lah. Itu siok.
3: Jadi Rabiul Awal ni bulan yang ke berapa dia? Bulan yang ketiga.
0: Ya betul.
3: Bermula dengan Muharram. Safar Rabiul Awal. Bulan yang ketiga dia. Lepas tu Rabiul Akhir. Jamadil Awal.
0: Jamadil Akhir.
3: Jamadil Akhir. Lepas pada tu
0: Rejak.
3: Lepas Rejak tu Syakban. Lepas Syakban Ramadan. Artinya Ramadan kita tu tak berapa lama dah lah. Kita akan jumpa dengan puasa. Mudah-mudahan kita pakat doa supaya kita sapar lah puasa tahun ni. Sekali lagi dia. Hak tahun depan tu kita buat kira semula. Tapi berdoa supaya kita pakat sapar Ramadan pada tahun ni. 1448 Hijri ya. Gitu. Jadi tu dari segi bulan hijrah tahun hijrah. Sebelum pergi jauh. Yang pertama sekali amun nak royaknya pasal budaya kita lah ni dik. Apabila sapanya musim ni dia panggil edah bewah ni dik. Terutama sekali apabila nak cuti sekolah. 31 Ogos ni dik. Berapa dah abadik kena pada?
0: Kita 29-2.
3: 29-2?
0: Bacok pasir putih.
3: 31?
0: Tak ada lagi.
3: Ambo 31, ahli jemaah masjid ambo saja 3. Oh. Ahli jemaah masjid ambo saja 3.
0: Ya.
3: 31.
0: Jemeruk tu?
3: Jemeruk tu. Tapi dia jemeruk tidak jemeruk jam. Jemeruk hari. Jadi kita udah lagi. Tengah hari, petang sikit, malam ada lah. Tetapi bukan setakat jemaah masjid ambo ada lagi sahabat-sahabat atau wasak 31. Jadi ambo duk fikir ditakdirkan siapa alhamdulillah kali tak siapa weh Allah minta maaf banyak deh. Bukan minta maaf kerana tak sigi ni nak gi tapi al-maklum lah lagu tu. Jadi ekoran daripada gitu di adalah nikah kahwinnya ambek oh nikah kahwin dia. Bila bekoh ni kau kahwin ni ambo berhenti di apa dia berhenti buah di sebuah kedai kopi lah, kedai nasi lauk pagi. Sedap juga topik dia mau bawa di masa tu. Dia kata lon ni budaya kita telah pun diketepikan banyak dia kata pasal bekoh tupoh ni. Kata sedap topik ni. Lagu mana ke tepi ni bermula daripada katakanlah nak kahwin lah dik. Bewah nak menikah kahwin bermula daripada nak tu sepatutnya kita kena ikut budaya kita dik. Ikut budaya maksudnya kena bertanya khabar
0: betul.
3: Abedik ada anak tena ambo ada anak jatah. Okay. Jadi ambo kenal kan anak abedik.
0: Bukan abedik. Itu
3: abedik.
0: Ano. Bukan abedik.
3: Jadi ambo kenal kan anak abedik. Sepatutnya ambo kena ditanya khabar abedik. Jangan duk lok kan anak ambo duk belawa dengan anak abedik. Dia lagu tu. Loninya yang dikatakan meninggal budaya kita. Orang tu wala ni ambil mudah. Dia kira dia lock 2-2 je. Ambo tak apa belakang asal ke dia nak.
0: Suruh aku anak lah.
3: Alah. Ambo terima siap. Dia kata. Dia 2-2 lah. Kira muka dia nak berumah tangga tu kan.
0: Yo.
3: Bukan kita nak berumah tangga. maka kita hilang situ dik. Gapo dia benda hak kita hilang? Perhubungan awal. Yeah. Sekurang-kurangnya kita tengok mata dik. Yeah. Tengok mata tu biasa kita tu. Mata tajam ke, mata tupu ke, mata lagu mana ke, deh. Dia pun tengok mata kita. Jadi apabila saling bertemu mata, maka timbullah perasaan terbiasa bakar terbiasa ambil bedik tu boleh kek kau orang boleh kek kau boleh buat kecek kek kau
0: duit pun ada
3: duit pun ada
0: mudah.
3: Jadi benar-benar lagu ni learn ni sudah ketinggalan.
0: Betul.
3: Sudah ketinggalan jadi itu antaranya yang hilang. Okey, so yang keduanya, apabila jadilah budak dua tu, kita terima lah. Anak bedik dengan anak ambo. Lama-lama jadi sungguh ni kita dua. Ambo tak ada anak dah. Ya.
0: Orang putih kata coming soon.
3: Apabila katakanlah, apabila jadilah si A dengan si B ni, not best lah. Jemuk kira sudah tidak ada pada peringkat awal. Maka lek ambo kena, lek bedik kena, kena berseria lah. Gapo hak kita tinggal situ di pula? Nak royak budaya lah ni. Budaya lah ni kita tinggal banyak kali.
0: Mialah.
3: Gapo dia di ketinggalan ataupun hak tertinggal?
0: Kita bawa becen lah dulu.
3: Sepatutnya pihak abadi dah tahu dah anak ambu akhir kita pun anak abadi. Abadi pun setuju lah. Pada peringkat risiknya setuju. Maka pihak abadi kena jemok kira anak beranak abadi. Lagu mana ni? Cikgu lah tepuk-tepuk dah ni. Ambu rasa tak boleh tolak dah. Misalnya kan? Maka abadi dengan anak beranak abadi kena jemok kira.
0: Kita bersidah lah.
3: Bersidah. Adakah dah lah ni abadi lagu tu?
0: Tak ada dah.
3: Ini yang kedua. Benda yang tertinggal. Yang kedua, budaya kita. Budaya ni cantik, comel tetapi tinggal. Ada? Okey lah. Jadi jugalah moga sanggup dah dia. Tak jemok kira. Bila tak jemok kira, nak bawah tupah lah. Bila nak bawa tupah ni, dik, kena bukan panggil anak beranak saja, panggil orang sekitar, nak bawa ni, nak buat gapo. Nak bawa, nak terbanyak tujuh batai ke, nak melih kambing tujuh ekor ke, nak melih lembu dua ekor ke, hak ni sebenarnya, nak kerjasama masyarakat setempat.
0: Betul.
3: Allah ni ada ke tak benda lagi tu.
0: Dah dia pakai gotu, pakai apa, catering ke gapo.
3: Ni lah. Catering telah litah. Catering telah litah. Lalu itu menyebabkan budaya kita diketepikan. Tidak ada lagi perbincangnya dalam kelompok masyarakat setempat. Abadi, okay, nak gula lembu, nak capur ke tak secapur? Kalau nak capur, mumai kau umbuk. Ataupun nak berhubi keling. Sepatutnya lagu tu bicara dalam kalangan masyarakat setempat. Maka apa mak kata, aku lama dah duduk kenal ubi keling. Okeylah, gitulah pak mak. Kita tanya ramai-ramai.

0: Orang ini kata, ah, tak apalah, tak apa, hamba cari. Jadi, apabila sore itu kata, tak apa, hamba cari, dah wujud kerjasama. Sekarang ni tidak ada. Tidak ada. Jadi, serah ke catering itu kira, kira sapu tangan lah. Dia sapu tangan, tak suruh berat mikir. Okeylah jadi. Lepas pada jadi gitu, dik, bewah. Madah.
1: Madah pula.
0: Madah, dik, weh. Madahlah ni di Allah Tuhan. Kita rasa macam amat ketinggalan cara madahlah ni. Tak kena pok dara, tak kena mok dara. Hak dia kena yang telefon and the WhatsApp.
1: No.
0: Telefon dengan WhatsApp dia. Dia tahu ke pecik. Oh, mangoh. Pak lah ke mangoh. Allah, pada. Pak lah ke pada. Jadi, WhatsApp dia buat kerja. Dia nak bewah sepatutnya jangan tinggal. Orang tua, pak dara, mak dara ke apa, kena jangan tapih berdoa. Waktu tu, kena gengar tak minta maaf lah pada weh. Amba kukuk mana pun nak suruh pada pergi makan gulam hamba ni. Amba mari juga mak pada. Ni dak pada weh. Amba tak pergi mak pada. Amba kira pagi kukuk telefon lah. Mestilah orang akan jawab, tak apa belakang nak panggil kukuk mana pun. Nah, tetapi sebenarnya kita telah tinggal budaya kita. Cara mada. Jadi maka royak korek catering lah. Amo mada tu 500. Deh, 500 WhatsApp. 500 WhatsApp tu tamu sekali tidak take it. Tidak ngel dia. Dia tak mari 500. Dia mari 1000. Jadi royak korek catering amun manggil 500. Orang catering kata nak buat berapa ni? 500. Amun manggil 500, buat 500. Rebuh terak lah dia. Rebuh terak. Sebab apa? Sebabnya perangkat air yang kita bui itu tidak tepat. Inilah akibat kita tinggal budaya. Akibat kena pada kita kemudiannya. Jadi, kali kita nak bagi respon, nak suruh pendengar bagi respon sore pun boleh. Gapo lagi yang kita tinggal selain pada mada. Boleh dik kita buka?
1: Boleh. Sementara. Kau boleh telefon mari 09748-8830, 09743-3858. Kalau rasa-rasa teringat lah. Kita ni banyak orang rekah dah ni. Rekah pendek-pendek. Baik. Kita bersama dengan pendengar kita ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sayangnya bahasa kita.
1: Terima kasih Hasa.
2: Apa khabar si Abadi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Asa sehat bunyi.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kak Asa ni jenis maka. Sehat tak mau dia.
2: Maka ke apa? Maka bedok.
0: Tak cara lah. Kita bila bunyi sehat tu, orang maka dia tu. Maka ilmu jaga kesihatan. Jadi menyebabkan dia sehat. Gitulah. Alhamdulillah lah Kak Asa weh. Jadi ambo nak suruh Kak Asa celih sikit.
2: Gapo tu
0: macam cara ha learni. Bewah learni. Banyak benda hak adat zaman gitu, hak cara-cara zaman gitu kita tinggal. Jadi ambo
2: sana tak ada dah hak zaman gitu lah ni.
0: Ambo bawa sana sehingga ke madah. Madah pun kita dah tinggal dah cara hak sebenarnya. Gapo dia lagi?
2: Dengan telefon ya lo ni dengan betul mesti.
0: Sepatutnya lagu mana Kak Asah?
2: Bagi Kak Asah dengan telefon ni, Kak Asah bahasa hak anak beranak, Kak Asah tak pergi betul mesti.
0: Kak Asah ni orang baik ni. Kak Asah ni.
2: Dia mana telefon apa sampai kalau dekat lah Kak Asah tu gapo tu mesti baca dekat-dekat kapo tu lo. Dia mau malah mari mau kita. Jadi ayat WhatsApp dia telefon WhatsApp.
0: WhatsApp Allah.
2: WhatsApp.
0: Dia lah telefon WhatsApp lah, pun.
2: Dia mau tak benar kita. Kita kata.
0: Kak Asa ni darah panah. Darah panah.
2: Raya tinggalnya gue panah juga. Tengok si. Tapi kalau dia lembut tak apa juga. Gigi juga. Tapi mikir kat. Tapi sekali rumah kita ni. Patutlah. Saya ayat panah.
0: Alhamdulillah. Pulaknya.
2: Ayuh, busuk tengok tu mesti dah.
0: Angat-angat tak ayat pun dah. Tak usah pakar
2: lah
0: ilmu tu Kak Asa weh.
2: Tak usah pakar dah lah.
0: Tapi lagu mana pun tu adalah satu kesalahan lah manggil gitu deh.
2: Yolah.
0: Selain pada manggil gapo lagi Kak Asa kita tinggal adat kita. Jamel
2: lo. Macam adat-adat macam kita macam gula.

0: macam tu mesti kata ni ke. Pakai wak catering tak ada regola, ada kata kita regola ke. Kalau kita wak rumah yang boleh panggil anak beranak pergi tolong apa tu macam tak?
1: Anak beranak tak pergi tolong, malah usah.
0: Pergi tu nanti, kalau ajak tu nanti, malah bahak tu nanti.
1: Ya, pergi lah.
0: Kalau ajak pakai pergi tolong, pergi tolong. Lah ni. Tapi dia tak royak, bagi masak-masak gitu, dia duduk pergi sungguh.
1: Itulah.
0: Tapi dia ni ajak rumah kat suruh kita dulu lagi tu mesti
1: kalau
0: kamu sendiri. Ya, ya. Anak-anak orang lain luar pun dia pergi.
1: Jadi dia baca ayat dia dulu dah kena. Baca ayat dia dulu takut orang tak pergi. Padahal dia tak ajak pun.
0: Yalah. Dia tak ajak. Dia rasa kat mana orang mana orang itu tu. Yang teruk pergi tu mesti. Ada pergi rumah. Saya malu mata.
2: Ya, ya, ya. Betul, betul. Jadi dia mau tak ajak kan kita pergi tolong makan lah.
0: Oh,
1: dia makan lah. Makan bunyi boleh kita tak payah ajar. Jadi gitu lah. Madah cara buat-buat dok juga dia lah ni.
0: Ya, dok mesti.
1: Okey lah, banyak lagi
0: sebenarnya. Ada juga ada yang mahu tak orang surat, madah surat tak ada.
1: Madah surat bukan suruh pergi buat, suruh pergi makan.
0: Dok, makan je. Tak ada
1: orang
0: tu.
1: Dia
0: suruh pergi makan
1: bola. Okey, terima kasih. Terima kasih, Hazan.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ini Tuan Musi, Muhammad Zaidi, Muhammad Yusuf, dia kata merisik dulu Tuan Musi, baru molek sikit mengenai baru molek sikit mengenal hati budi masing-masing.
1: Betul.
2: Merisik.
1: Jadi nama kedai Zaidi.
2: Zaidi.
1: Abadi ni media buat dulu. Ataupun dia, kalau dia tak lena tu lagi dia kena buat lah.
2: Ni Aniza Zulkifli dia kata sama dulu kena ke anak darah kan atau okey pergi jumpa mak ayah pihak perempuan.
1: Betul. Dia tidak tepuh lalu. Dia melalui tangga juga dia. Dia tidak, ni orang panggil tidak terpulang ni. Dia tidak pergi tepuh tangga orang lepas kau tukar-tukar rumah pun sengit.
2: Tak tahu. Dia nak ikut dapur ke depan.
1: Tengok cuma orang saya ingat. Tepuh dia.
2: Tepuh dia. Gitu deh. Jadi Tuan Musi kita nak terima lagi ke?
1: Soal lagi. Lepas ni kita sambung semula.
2: Boleh. Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iyo. Siapa ni?
3: Azmi Yunu.
2: Azmi Yunu. Abang Mi, buka kunci tu.
1: Buka kunci dia, Abang Mi.
3: Kayanya bahasa kita.
1: Terima kasih. Dia bagian nama besar, Abang Mi. Cuma dia jaya-jaya timbul.
3: Abang Mi, dulu boleh dah sekali ni, Abang Mi. Dulu baru pihak, jalan baru.
1: Gitu. Molek lah. Betul ni, Alhamdulillah. Bunyi suara pun jelas molek.
3: Alhamdulillah.
1: Jadi gini ya, Abang Mi apa?
3: Ya.
1: Abang Mi nak royaknya gapo dia tinggal hok bek wala ni.
3: Bagi ambo pun insyaallah nak bewah 30 hari bulan ni. Semua ambo rasa lah kalau di tempat ambo ni ke. Dia suasana ni kadai apa ni? Maduh juga lah maduh.
1: Lagu mana?
3: Maduh ni bagi ambo lah kalau boleh proses kita kapur kita ni kalau boleh kak Rabi kita pas kita pergi rumah
1: jajak rumah lah. Jangan duk nalipun lah kena jajak lah
3: ya
1: bagi kapur kita ok comel lepas tu oh, manggil talipunnya nak panggil siapa
3: apa-apanya nak madah ni
1: lah. Kelo ni kerama orang manggil
3: rumah. Aku nak mengisi sekali dengan Abed Di. Boleh lah, mari insyaAllah.
2: Kita dua, rumah dia ke telefon.
1: Tak siapa juga kalau aku tu. Patut dia mari sini nak jumpa kita di. Kita siap kereta lalu.
3: InsyaAllah, salam lagi.
1: Sudahlah. 30 bulan, Mi.
3: 30 bulan
1: lapan. Baru piah dia.
3: Baru piah.
1: Tahniah lah boleh nak tu. Ya ke berapa dah ni?
3: Ya ke keempat dah.
1: Ya keempat dah. Cucu ramah dah lah.
3: Cucu 7 orang dah.
1: Alhamdulillah.
2: Habis misal orang ya dia?
3: Ya.
2: Tak ada lera jawab apa tak.
1: Dia panggil kelos. Kelos
0: betul. Bata soleh, soleh sepelit.
2: Benda mana wey. Tajuk ya. Baik-baik, terima kasih wey.
1: Terima kasih wey.
0: Okay,
1: assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pula adik.
2: Ya, ya.
1: InsyaAllah sebab bekwa cuti sekolah. Dah lagi yang buat masuk sekali lagi ni.
2: Ya, ya, ya.
1: Kita cara bekwa tu buah ni.
2: Baik.
1: Jadi hari ni kita konang lah kelahir lah dulu. Kita tinggal sementara pasal bekwa ni.
2: Ya, ya.
1: Amu nak raya adik pasal dialek Kelantan kita ni.
2: Ya.
1: Rancangan kita ni rampai budaya. Kayanya bahasa kita. Rampai budaya ni kita nak royaknya pelbagai corak budaya yang telah diamalkan oleh orang kita, terutama sekali orang Kelantan, dengan menggunakan bahasa kita yang kaya. Jadi rampai budaya dilahirkan melalui bahasa kita yang kaya. Sebab tu kayanya bahasa kita. Jadi apa yang kita kata kaya bahasa kita ni? Sebabnya bahasa Kelantan kita ni istimewa ni. Kalau kita taik dalam internet, taik ke istimewa dialek Kelantan ke, tajuk pertama dalam internet ada. Dia kata dialek Kelantan istimewa kerana sebutan bunyi sengau yang kuat. Dia kata sebutan bunyi sengau yang kuat. Dia kata. Jadi ambo duk fikir-fikir, betul kan ni? Dalam internet kata gini ni. Amo pun belek-belek nota ambo hok masa ambo ngaji dialektologi jaman-jaman universiti dulu. Dia sebenarnya bukan sengau yang kuat di. Tetapi bunyi dia tu banyak yang tidak boleh dieja dengan sebut dengan bahasa Melayu baku. Sebagai contoh di. Bunyi vokal, bunyi huruf yang ada bunyi. Dia panggil bunyi vokal. Kita ada bukan A-I-O-U-E dah. Kita ada lebih daripada tu. Sebagai contohnya perkataan R-A. Ejanya R-A. Deh?
2: Ya.
1: R-A ataupun W-A. W-A. Dua perkataan ni kan?
2: Ya.
1: Kita ambil R-A dulu. Kalau bahasa standard, R-A ni ra lah.
2: Ya.
1: Ha. Tapi bahasa Kelantan RA tidak semestinya ra. Sebab A itu tidak bunyi A saja. Dia ada tu beku ido lagi. Misalnya ra. Ra tu sebenarnya nak eja payah. Ra tu. Tu nak eja guana dia.
2: Iyalah.
1: Eja eko eja eruminya RA tetapi bunyinya ra. Ra. RA juga kan.
2: Yeah.
1: Ha. Lepas tu RA juga dia bunyi ra.
2: Ya.
1: Yeah. Ra. RA tu bunyi ra. Ha. Ra. Dia ra. Jadi atas A itu saja dah tiga variasi. Satunya AA, atau AA, atau AO. Ada tiga variasi.
2: Yeah.
1: Sama juga dengan WA. WA apa dik nak baca mana?
2: Wah.
1: Ha, wah. Ha, baik wah. Jadi wah ni gapo benda wah ni? Wah ni kalau letak pada bendanya gapo?
2: Gapo eh?
1: Wah ni wah hak warna ni.
2: Oh iyalah wah.
1: Wah bula, wah kikik, wah burung, wah gapo deh? Wah deh. Tetapi WA itu juga A tadi bervariasi ataupun melahirkan pelbagai sebutan bunyi.
2: Ya.
1: Abang dik mesti diri ya apa ni. Lalu kok dalam kapur tu bau lah ke mana?
2: Wah.
1: Wah. Dah tidak dah beli A.
2: Ya.
1: Dah tidak AA.
2: Betul.
1: AA pula dah. Lepas pada tu ada lagi bunyi WA ni tidak melahirkan hanya A saja. Bunyi A ada bunyi-bunyi lain lagi.
2: Ya.
1: Sama juga dengan perkataan hitar. Hitar ni comel tu hitar. Bahasa standard hitam. Tetapi bahasa Kelantan dia tak panggil hitar. Dia panggil itar. Itar. Air tu air.
2: Itar ya.
1: Ti i tu Ita. Allah ita klik. Oh, budak duduk main tengah panah. Oh. Ha, ita. Sama juga dengan... apa dia tu? Bau... bukan bau. Oh, tadi bau diri lah kan? Buang dia. Buang. Ha. Buang. Nak marah kok orang. Nak marah kok orang, adik?
2: Ya. Yeah.
1: Allah wah nak marah. Deh, ah budak-budak lelaki tu kawan nak suka pada awak nak marah. Jadi wah tu dia boleh A juga. Jadi A tu telah bervariasi menjadi A. Hak tu yang dikatakan dalam internet tu dia kata bunyi sengau. Bunyi nasal. Jadi sebab apa sebabnya perkataan yang dilahirkan itu, bahasa yang dilahirkan itu disesuaikan dengan budaya kita. Budaya kita iaitu budaya Kelantan kita, dia nak melahirkan perkataan itu berdasar pada konteks kejadian. Konteks kejadian.
2: Bantu kalau orang luar bukan cara, kita rasa suka tu. Dia tak kena nak beza ke keadaan tu tu.
1: Ya.
2: Wah, bau, wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Wah, wah.
1: Jadi kita nak suka bo'ok lah.
2: Iyalah, iyalah.
1: Tapi lagu mana sekalipun, orang dia cuba nak meniru budaya kita. Sememangnya melahirkan sebutan yang di luar budaya lah. Supaya juga dengan pendek kan. Pendek dengan pendek tu ejaan sama je. Tetapi kita sebut pendek sebab budaya kita telah meletakkan nama tu pendek. Ejaannya pendek.
2: Pendek.
1: Jadi telung sama juga. T-E-L-O-N-G telung. Tetapi kalau ikut ejaan dia jadi telung. Nak pergi kapur telung eh. Jadi tak kenal lah. Kelantan kita ni meletakkan jenama sesuatu ni berdasar pada budaya dan berdasar kepada kejadian semasa. Inilah yang dikatakan keistimewaan dialek Kelantan. Okey, cukup di dulu.
2: Baik.
1: Jadi kita KIV, yang putih kata KIV, kita tunda kepada masa akan datang. Satunya pasal bawah tupah, yang keduanya pasal keistimewaan dialek Kelantan.
2: Dialek Kelantan.
1: Itulah.
2: Baik.
1: Jadi Abid dia acu tengok nota ambo tu Abid.
2: Ya ya.
1: Acu tukar ya sepatutnya. Deh. Ni pasal suami isteri ni. Mujulah ada suami. Bolehlah tukar mentol-mentol lampu yang terbakar. Deh. Okey. Mujulah ada suami. Bolehlah tukar mentol-mentol lampu yang terbakar. Bahasa standardnya gitu. Kalau bahasa Kelantannya lagu mana dia?
2: Kelantan ni?
1: Kalau bahasa Kelantan lagu mana?
2: Tak jumpa cari lah gitu ni.
1: Bawa tajuk ni dia. Bawa tajuk ni. Bawa sini ya. Dia bawa ke istimewa. Okey.
2: Acu tukar.
1: Acu tukar.
2: Muju ni. Muju.
1: Mujulah ada suami. Bolehlah tukar mentol-mentol lampu yang terbakar. Acitra tukar kot bahasa Kelantan. Wui, sorry apa panggil?
2: Boleh lah kita panggil lah.
1: Boleh.
2: Boleh, boleh. Baik, kita ambil pemanggil pertama ni. Hello. Ya, ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.
4: Lagu mana tak ni tu mesti dia tu
1: Pasuli ambo ke ni?
4: Ya.
1: Pasuli deh. Benda mudahnya. Bahasa standard ni comel. Tapi bahasa Kelantan kita comel lagi.
4: Betul.
1: Bahasa standard dia kata gini Pasuli.
4: Ya.
1: Mujulah ada suami. Bolehlah tukar mentol-mentol lampu yang terbakar. Acitra sebut kok Kelantan ayat-ayat tu.
4: Alih.
1: Raga alih bu
4: tu.
1: Alih bu mana pun tak selia.
2: Gini.
1: Mujulah ada suami. Bolehlah tukar mentol-mentol lampu yang terbakar.
4: Kalau tak pasal Kelantan
1: tu. Ni bahasa standard kan itu? Bahasa Kelantan lah ke mana?
4: Alih
1: bahasa. Tukar bahasa. Mujulah ada suami. Kita kata, nak kata ke mana? Mujulah ada suami. Ha. Ha, ni orang kata nak kata kau pasal Li ni.
4: Betul.
1: Ha, mujulah ada suami. Bolehlah tukar mentor-mentor lampu yang terbakar. Orang rumah Pak Suli baru balik kau lupa. Dia kecil luar lalu. Ah, mana sabuk. Ha.
4: Mujulah ada saya boleh alih bubur lampu ni.
1: Eh, itu bahasa standard.
2: Ilih.
1: Ilih Pak Suli ambo ni. Mujulah ada suami. Dah cerita nak tukar kot Kelantan.
4: Letak.
1: Mujur. Letak. Letak kot mana pula? Mujurlah ada suami. Saya ceritakan kot Kelantan.
2: Tak mari.
1: Tak apa, Pak Zuli. Tak apa, orang lain bersedia. Okey, terima kasih, Pak
4: Zuli. Sama-sama. Okey,
1: assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia, ambil lagi.
2: Boleh.
1: Okey, silakan.
2: Hello. Ya.
1: Kau nak senyap? Tak muncul lagi ni.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
5: Kaya ni bahasa kita.
1: Allah, kau nak ganah tani ni?
5: Kak Simah lah ni.
1: Kak Simah, kamu tahu dah Kak Simahnya. Tapi ganah bunyi
5: petani. Tak dengar.
1: Kak Simah bila kak tak dengar kak? Dia
5: nak kak Bendik ke Musi tu.
2: Alhamdulillah.
1: Kak Simah weh. Aku buka anak kau ciam boleh dah lekat dia
5: mana. Betul, kayanya bahasa kita.
1: Tak apa marah dah tu, comel tu. Kak Simah. Ni Kak Simah pernah kata lagu ni kau rumah ni. Dalam bahasa standard ni muka Kak Simah bawa balik kau lupa ke. Kak Simah kata mujulah ada suami. Bolehlah tukar mentor-mentor lampu yang terbakar. Acu sebuku kelata teh belakang.
5: Mujur ada tu laki boleh juga. Pak adu bubuh lampu bakar.
1: Gitu. Mujur ada tu laki.
5: Boleh juga bubuh lampu bakar tu lah boleh lah bubuh.
1: Bubuh lampu bakar deh. Gitu deh.
5: Lagi
1: tu lah kelantai.
5: Pak
1: Selin
5: tak
1: boleh
5: tahu. Pak
1: Apa
5: ni
1: kena luar. Pak Selin dia baru balik. Kau lupa pakai dia. Tak apa. Dia kadang-kadang tu dia panggil ke dia. Dia terkemur je.
5: Dia tak tahu gapo nak alih.
1: Dia terkemur. Alih lah ke mana. Alih tak atas kursi. Kau dia baru ke meja.
5: Nak tak mana dia. Alih lapu.
1: Dia tanya nak alih lapu lah ke mana dah. Tak apa. Okey.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdi akan balas ni. Tak apa. Nanti Abdi aja balas Abdi. Aci balas lah kau retin.
2: Baik.
1: Orang lain dengar kasih mambi ada ni. Orang lain pun. Abdi aja baca bawah tu Abdi.
2: Bawah ni.
1: Abdi pun kata.
2: Dia kata mujulah ada isteri. Ni luar.
1: Pasal luar ni.
2: Mujulah ada isteri. Bolehlah pegang tangga ketika suami tukar lampu-lampu, metu-metu lampu yang terbakar. Ada. Berlaku hari ni.
1: Ilih juga.
2: Berlaku luar. Sekali-sekala.
1: Jadi, bini kata mujulah ada suami. Kok Kelantan kata mujulah ada lelaki. Bahagia lelaki pula kata, mujulah ada isteri. Bolehlah pakai tangga ketika suami tukar metu-metu lampu yang terbakar. Ni acik tak tukar aku Kelantan sikit. Sorry. Nak habis masa dah.
2: Kita tak ada dua kali. Kita kena minggu depan pun. Minggu seronok lah.
1: Seronok kita nak.
2: Betul. Jadi setakat ni lah tuan mesin eh.
1: Sama-sama kita. InsyaAllah kita akan tunda ke minggu berikutnya. Sebabnya benda-benda lagu ni ni benda yang berkaitan dengan kita dan berkaitan dengan perkembangan bahasa kita sendiri.
2: Baik. Terima kasih.
1: Jadi, terima kasih kepada para pendengar. Terima kasih kepada semua yang beri respon dan juga yang mendengar saja tu. InsyaAllah kita akan sambung pula pada minggu akan datang. Terima kasih. Minta maaf kalau ada lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekadar inilah untuk kita bersama dalam segmen Rampai Budaya, ruangnya kayanya bahasa kita. Sebab pukul 9 ni kita akan dengar perkembangan Kemangan Semasa dan Berita Kelantan FM. Lepas tu dari Selekta sehingga pukul 9 malam bersama dengan Belas. Sekadar ni, Amor bersama dengan Mado. Bekok seloro kalau ada berasa di hati agak kemah, insyaAllah ada kesempatan, ada ruang, kita akan bersama semula. Assalamualaikum Kelantan.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi. Pakat bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Dana bersua kembali bersama saya, Ruslan Jesu. Pada petang ini, dalam ruangan selita dana rujuk ustaz dari 6 hingga 7 malam. Dan mudah-mudahan saudara berada dalam keadaan sihat bendanya. Dan semoga anda yang sedang bertugas, teruskanlah tugasan anda dengan sebaik mungkin. Dan hari ini sudah 20 Ogos 2026 Masihi bersama 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan semoga apa yang anda lakukan pada petang ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa saudara, kita bersama dalam ruangan rujuk ustaz pada petang ini. Dan di mana kita bersama dengan Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Syekhsyem Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id pada petang ini, di mana rujuk ustaz Kelantan FM kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan saudara boleh tonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM lebih kurang 45 minit sebuka untuk anda, dan anda boleh ajukan soalan mengenai topik kita bincangkan pada petang ini mengenai hubungan malaikat dengan manusia. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630 untuk bertanyakan soalan mengenai hubungan malaikat dengan manusia. Dan terlebih dahulu kita akan bersama dengan Ustaz Haji Osman Mazin untuk mengupas dan membicarakan tentang topik kita bincangkan pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan nampaklah Ustaz, seperti apa yang saya maklumkan, di mana Ustaz akan menguraikan tentang hubungan malaikat dan manusia. Silakan.
2: Okay, terima kasih Abel.
1: Sama-sama Ustaz.
2: A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan nikmat yang dikurniakan kepada sekalian hambanya yang tak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, orang-orang yang bersentiasa bersama dengan baginda, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian, tak kira di mana berada. Alhamdulillah, pada petang ini dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, sekali lagi kita dapat berjumpa melalui program agama di dalam majlis ilmu. Pada petang ini sambungan yang kita bincang pada Selasa yang lalu, iaitu apa nama tadi tajuknya, hubungan malaikat dengan manusia. Yang mana pada pada minggu lepas kita telah bincang, di mana ada beberapa perkara. Yang pertamanya, merangsang kekuatan roh manusia melalui ilham kebenaran dan kebaikan. Ini telah kita bincang dah. Yang keduanya, malaikat ni juga berdoa untuk orang yang beriman. Ini antara keuntungan jadual beriman, dapat doa malaikat. Baik, petang ninya ialah mereka mengamin bersama orang yang bersembahyang. siapa mengaminkan ini? Malaikat.
1: Ya, ya.
2: Apa yang mereka aminkan? Iaitu aminkan orang yang sembahyang. Maksudnya kita semai berjemaah sebagai contoh. Bila sampai kepada ayat imam membaca apa? Surah Fatihah tu sampai pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, imam kata amin, makmum kata amin, malaikat pun berkata amin juga. Agama-agama amin itu dipanggil mengaminkan.
1: Ya, ya.
2: Agar mengaminkan bersama orang yang bersembahyang.
1: Ya, ya.
2: Malaikat mengaminkan bersama-sama orang yang bersembahyang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam غير الموضوب عليهم ولا الضالين فقوموا آمين فإن الملائكة يقولون آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قبوا بالله. Nabi kata apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebutlah amin. Ha, ketika dia membaca itu kata Nabi, sebutlah kita ramai-ramai ni amin. Kenapa? Kerana malaikat juga turut berkata amin ketika imam berkata amin.
1: Ya, ya.
2: Ha, ketika tu imam tu berkata amin, malaikat pun berkata amin. Maka Nabi suruh kita pun amin juga.
1: Ya, ya.
2: Kenapa? Sesiapa yang bertepatan aminnya dengan amin para malaikat, pasti akan diampunkan segala dosanya yang terdahulu. Nah, maknanya siapa yang berkesempatan amin sekali dengan malaikat, dengan imam tadi, maka orang ini didapat kepada dia, iaitu dia akan dapat dosa dia diampunkan oleh Allah Ta'ala yang terdahulu.
1: Ya, ya.
2: Gak kita ni mau jenis apa sih dosa seumur dah. Bila tak?
1: Ya, ya.
2: Dah sekali perkali apa ni? Sepagi, perkali bagi pagi. Hak tengah hari, separuh hari dah. Hak petas. Hak malam, tiap rumah dah. Maknanya berdosa seumur.
1: Ya, ya.
2: Jadi untungnya bila kita dalam mendirikan solat itu, bila kita sempat bersama dengan imam, ketika imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu, imam berkata amin, di waktu itu Nabi kata malaikat turut berkata amin. Dan kita pun berkesempatan amin bersama imam, bersama malaikat, orang ni dia dapat diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya, ya.
2: Ani nak wayak malaikat tu rapat dengan kita sebenarnya. Jadi kita kena tahulah benda-benda gini, walaupun mereka malaikat tu berada di alam yang kita tidak nampak, tetapi dia sentiasa bersama dengan kita.
1: Ya, ya.
2: Itu satu untuk kita ni. Yang kedua kata dia, mereka ni hadir ketika sembahyang subuh dan asar setiap hari. Dia malaikat ni dia mari ketika kita mendirikan sembahyang apa? Sembahyang subuh. Dan satu lagi ketika sembahyang asar. Bapa subuh dan asar waktu lain tak ada ke? Kita tengok cerita dia.
1: Ya, ya.
2: Setiap hari Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi orang yang mengambil hadis ini daripada Rasulullah adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sama-sama dah kita tahu dia. Dia hadis dia ambil daripada lisan Nabi direct. Sebab orang ni duduk di bawah dagu Nabi.
1: Yeah, yeah.
2: Mana Nabi pergi, situ dia ada. Abu Hurairah ni diistilahkan pondok gerok. Alimnya dia. Halnya Abu Hurairah kata Nabi bersabda. Nabi kata apa? Fadlu salatil jami'i ala salatil wahid. Khamsun wa ishruna darajah. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Nabi kata apa? Nabi kata kelebihan sembahyang berjemaah berbanding sembahyang seorang diri adalah 25 darjah.
1: Ya, ya.
2: Nah, kalau kita sembahyang sore boleh satu. Sembahyang jemaah Nabi kata boleh 25.
1: Ya, ya.
2: Ada dalam riwayat lain juga mengatakan 27.
1: Ya, ya.
2: Kalau sembahyang di Masjidil Aqsa 700.
1: Ya, ya.
2: Kalau sembahyang di Masjid Nabawi 1000. Kalau sembahyang di Masjidil Haram, 100,000.
1: 100,000 besarnya pahala.
2: Subhanallah. Hmm. Itu dia panggil peluang yang Allah Ta'ala berikan.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi sebab itulah kita kena ada cinta, kena ada doa untuk nak sampai ke Masjidil Haram itu.
1: Nagi ke Mekah ya.
2: Nagi Mekah. Yeah, yeah. Sebab tak ada tawaran ini melainkan di Masjidil Haram itu. 100,000.
1: Kalau kita nak nagi rebut mah sana.
2: Kalau nagi rebut mah.
1: Gajar besar. Ya,
2: kalau kita kira kasar-kasar bila sekali sembahyang di dalam Masjidil Haram itu menyamai dengan 65 tahun solat di dalam masjid kita.
1: Astagfirullah, besarnya.
2: 65 tahun, ke 65 hari. Itu baru satu waktu. Kalau 5 waktu, 222 tahun. Pergilah ke Mekah. Kita berkata miskin, ustaz, tak ada duit. Memanglah kita yang tak ada duit. Yang ada duit itu Allah. Dia yang maha kaya, minta dengan dia. Allah Ta'ala tidak ada apa pun kesusahan jika dia nak jemput hamba dia, tak mustahil je.
1: Beli kereta Honda pun dia.
2: Boleh kereta
1: Honda. Nagi umur 8,000 saya.
2: Oh, tu dah ada. Kita habiskan duit, Allah Ta'ala ganti lebih banyak lagi daripada itu sebenarnya. Okey, setakat tu dua tu. Ini Nabi kata, siapa sembahyang sore, satu, sembahyang Jumaat boleh 25. Ini hari yang kita lah. Malaikat malam dan malaikat siang akan berhimpun bersama-sama semasa sembahyang subuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menambah, bacalah jika kamu mahu firman Allah Subhanahu wa taala dan dirikanlah sembahyang subuh. Sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Baik, antara rahsia yang malaikat ni berkumpul di waktu subuh ni, sebenarnya malaikat ni nak buat naik amalan kita di waktu malam hari. Dia ada shift dia ada penggiliran. Dia tukar waktu tika ni lah. Jadi malaikat waktu malam hari ni telah bekerja dah mencatat amal, tengok orang ni, hamba dia ni, hamba Allah Ta'ala ni. Maka subuh tu habis dah kerja dia. Dia nak naik dah lah, nak naik waktu subuh ni. Mari malaikat sebelah si hari pula. Tika tu dia tukar masa tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tanya, dia tahu dah. Nah, dia tahu dah. Kalau dia tanya tu hamba dia, kenapa Allah Ta'ala tanya malaikat wa naik amalan tadi? Ketika kamu tinggalkan hamba aku, dia duduk wakapa. Malaikat ni kata, kami meninggalkan mereka sedang mendirikan solat, ya Allah. Sebab tu seboleh-bolehnya rebutlah kita, biar dah semaya subuh berjemaah di masjid tu. Kerana ni benda yang berlaku.
1: Kalau sunat qabliyah
2: termasuklah sunat dan sebagainya. Kemudian waktu malam, waktu siang hari pula dikupu bila waktu asar. Waktu asar ni malaikat hok bahagia siang tu nak naik wanai amala, hok malam tu turun mai pula untuk nak catat bahagia malam. Situ hok malaikat siang tu naik pula. Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala tanya, ketika kamu tinggalkan hamba aku, dia duduk buat gapo? Malaikat kata, mereka sedang mendirikan solat fardu asar, ya Allah. Jadi dua-dua ni ada dalam catatan malaikat kita. Untung sebab ni antara lebih besar sangat. Jadi Abu Hurairah ni tambah lagi, di waktu tu, waktu subuh ni, kata dia, seboleh-bolehnya yaqulu Abu Hurairah ni, ikra'u in syi'tum wa Qur'an al-fajr. Seboleh-bolehnya biar ada sempat kamu ni membaca Al-Quran. Baca Quran, yang Abu Hurairah kata, bacalah jika kamu mahu firman Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah surah gapo, ayat mana, baca biar dah. Waktu mana, waktu subuh ni. Dan dirikanlah sembahyang subuh, sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan keistimewaannya. Antaranya tadilah, disaksikan keistimewaan. Dia banyak keistimewaan subuh, antaranya hak tadi. Orang mari sembahyang subuh, isyak, maghrib, semalam tu, dia dapat gapa ganjaran pahala seperti dia beribadat sepanjang malam. Dapat ganjaran pahala. Dan siapa mari sembahyang subuh, kemudian dia duduk dalam masjid kan, dia sembahyang subuh, dia berwiri, zikir. Kalau ada majlis ilmu, dia duduk dalam majlis ilmu. Atau dia zikir siapa curuh, siapa terbit matahari, dia panggil. Lalu dia mendirikan solat sunat 2 rakaat. Lepas tu dia pun balik ke rumah dia. Orang ni dia dapat gapo, Nabi kata, dia akan dapat ganjaran pahala seperti 1 kali ibadat haji dan umrah besarnya yang sempurna. Tu besarnya ganjaran. Sebab apa bila? Sebab subuh ni waktu orang tidur.
1: Sedap tidur.
2: Waktu mengantuk. Waktu orang kena sejuk. Waktu orang sayang nak tinggal tempat tidur. Dia cabaran tu banyak. Maka siapa yang bangun ni dan nak meruah rezeki, Nabi kata amal kalau kamu bangun di awal pagi.
1: Ya, ya.
2: Ni duduk ke 10 baru bangun nak meruah rezeki kok mana?
1: Ya, ya.
2: Itulah satu dah. Di mana mereka ni ada yang maknanya datang ketika kita semai subuh dan asar setiap hari. Berapa dah? Dua. Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatu bil-laili wa malaikatu bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Hadis tadi lah ni, hadis kita hura tadi, di mana kata Nabi malaikat malam dan malaikat siang ni silih berganti menjaga kamu. Kita kena ingat di belah siang, di belah siang ada malaikat dia jaga, di belah malam pun ada malaikat dia jaga kita. Maknanya malaikat dia kawal kita tu siang malam silih berganti. Mereka ni berhimpun bersama-sama bila? Semasa sembahyang subuh dan sembahyang asar. Itu dikupur, syih dia turun naik tu. Kemudian malaikat yang bersama kamu sebelum ini akan naik ke langit. Hak malam tadi lah, Allah subuh, tika subuh tu kan, hak malaikat bahagian malam tu nak naik ke langit, kata Nabi. Dia naik tu agak apa? Tuhan mereka akan bertanya, sedangkan dia telah mengetahui. Allah Ta'ala tu tahu dah kita agak-agak. Allah Ta'ala tu tanya malaikat ni, hamba aku dia agak apa? Bagaimanakah keadaan hamba-hambaku ketika kamu meninggalkan mereka? Allah Ta'ala tanya, ketika meninggalkan hamba aku, hidup agapa? Duduk tidur ko? Duduk galik hijau ko? Duduk gapa? Begitu seolah-olahnya. Mereka berkata, kami tinggalkan mereka ketika mereka bersembahyang, dan ketika kami sampai kepada mereka pun mereka dalam keadaan bersembahyang. Itu jawapan cantik daripada mereka. Jadi kita nak jawapan cantik daripada mereka di hadapan Allah Ta'ala tu, kita kena usaha. Kita kena usaha biar dah termasuk dalam hadis ini. Maknanya asal dah maghrib apa nama ni, subuh pun dah juga. Usahalah. Ni antara dua waktu dia panggil. Ada ni nak masuk waktu siang, hak ni nak masuk waktu malam. Itu berapa dua lah. Kemudian hadis yang ketiga berkenaan dengan malaikat ni juga ada hubungan manusia, iaitu malaikat akan turun apabila dibacakan Al-Quran. Bila mana kita baca Quran, malaikat turun mari. Lagu mana cerita ni panjang. Boleh kita teruskan berdiri. Mereka akan turun dan mendengar Al-Quran yang dibaca. Nabi SAW bersabda. Kita tengok maknalah sebab dia panjang sangat mata dia. Di mana Nabi kata apa? Nabi kata hadis ni datang daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni salah seorang sahabat Nabi yang juga banyak mengambil hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahawa Usaid bin Khudair. Ini nama salah seorang sahabat lah ni. Dan Usaid bin Khudair ni pada satu malam telah membaca Al-Quran di kandang kudanya. Iaitu siapa di sini? Usaid bin Khudair ni baca Quran di kat kuda dia. Tiba-tiba kuda-kudanya melompat-lompat. Ia duduk baca Quran kat kuda apa kita lah. Bila-bila tunggu tonton lembu kan. Baca Quran. Dia kita bukan baca Quran. Baca majalah. Ni baca WhatsApp. dia ni baca Quran dekat kuda dia. Kemudian dibacanya lagi dan kudanya terus melompat-lompat.
1: Macam ada orang gitu.
2: Macam ada orang. Berasa pelik dia. Apa kuda aku nampak dia? Gitu. Kemudian dia membacanya lagi dan kudanya melompat-lompat lagi. Duk baca, duk lompat juga. Kau ada tak kena gapo? Begitu. Usaid tadi berkata, aku bimbang anakku Yahya akan dipijakkan, lalu aku bangun ke arahnya. Ada anak dia. Usaid ni kata, dia aku bimbang takut anak aku nama Yahya ni takut terpijak oleh kuda tu daripada nopak-nopak macam kuda ni. Duduk berlari-berlari gitu. Maka dia pergi jaga anak dia. Tiba-tiba aku melihat bayang seperti pelana kuda terbang di atas kepalaku. Tiba-tiba dia tengok ada satu bayang macam pelana kuda tu naik kat atas kepala dia. Bayang apa? Hati dia mari tanda tanya. Kuda nopak ni ada benda ni. Begitu. Ia terbang di udara sehingga lenyap dari pandanganku. Aku tengok benda tadi, tengok tuban naik kata, siapa aku tak nampak, kata Usaid tadi. Pada keesokan harinya, aku pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaid tadi bila selesai gitu pagi esok pergi jumpa dengan Nabi lah, nak tanya tentang peristiwa dia semalam tu.
1: Gapo dia?
2: Dan lalu dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam tadi apabila aku membaca Al-Quran di kandang kudaku, tiba-tiba kudaku melompat-lompat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah lagi wahai Ibnu Khudair." Mana Usaid itulah. Di Arab istai disebut nama anak. Kalau nak bela nama Muhammad, ya Abu Muhammad. Dipanggil bela, tak panggil bela, dipanggil Abu Muhammad. Itu Arab secara dia bercakap begitu. Nabi kata, "Bacalah lagi." Bacalah lagi wahai Ibnu Khudair. Usaid berkata, apabila aku sambung bacaanku, kudaku menyambung lompat tanya. Bila aku baca, dia kata, kuda tu nampak lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sambungkan bacaanmu wahai Ibnu Khudair. Sambung lagi. Usaid berjawab kata, aku menyambungnya dan kudaku pun melompat-lompat kembali. Aku beredar kerana Yahya berhampiran dengan kuda, anak dia telah. Ini dia cerita ke Nabi. Bimbang kuda akan memijaknya. Kemudian aku melihat seperti bayang-bayang umpama pelana kuda yang terbang di udara sehingga lenyap dari pandanganku. Tu dia tengok, dia kata, super pelana kuda saat ni. Dan melayan-layan naik pakata. Jadi aku tengok lah. Dia ayat kepada Rasulullah, aku tengok tu sehingga hilang benda tu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun kata kan, Nabi kata, itulah malaikat yang datang mendengar bacaanmu. Kata Rasulullah, itulah malaikat. Malaikat mai wagap mari dengar Udai ni membaca Al-Quran. Kalaulah kamu terus membaca Al-Quran sehingga pagi, pasti orang lain akan dapat melihatnya dengan gambaran yang selama ini masih dilindungi dari penglihatan manusia. Subhanallah. Hadis riwayat pada Imam Bukhari dan Muslim ni. Maknanya Nabi kata, kalau mau baca pagi esok,

0: Aku dengar fakta, orang boleh tengok.
1: Bayang-bayang.
0: Ha, tu Nabi nak royak. Ketika kita membaca Al-Quran, malaikat itu datang.
1: Ya, ya.
0: Jadi kita nak saing dengan malaikat, salah satu cara
1: baca, baca Al-Quran.
0: Ya, ya. Nak baca Quran. Jadilah pencinta Al-Quran.
1: Ya, ya.
0: Subhanallah. Jangan, nanti satu masa kita akan ngaji bab Al-Quran. Ya, ya Allah.
1: Jangan jadi apa pencinta WhatsApp kita.
0: Lah ni media terlalu banyak. Sangat bela. Dia rugi kita. Sebab benda ni pernah ditegur oleh Imam Masjid Nabawi. Mengatakan, dia kata, saya melihat ahli jemaah lah. Dia tegur untuk ahli jemaah Masjid Nabawi.
1: Ya, ya.
0: Gak orang semain Masjid Nabawi ni, satu-satu waktu dia boleh muat 1 juta jemaah.
1: Ya, ya.
0: Dia kata rugi dia atas, sebab saya tengok jemaah kasih kepada telefon.
1: Ya, ya.
0: Dan mereka telah mulai, awal kata tak berapa nak minat mana dengan Al-Quran.
1: Ya, ya.
0: Sedangkan keuntungan baca Al-Quran itu tak boleh nak dibandingkan.
1: Ya, ya.
0: Jadi waspadalah, kata dia. Itu nasihat Imam Masjid, Masjid Nabawi.
1: Ya, ya.
0: Jadi hadis ini memberitahu kepada kita bahawa malaikat ni akan turun apabila seseorang berbaca Al-Quran. Jadi kalau kita nak suruh malaikat tu turun bersama dengan kita,
1: bacalah
0: selalu
1: Quran.
0: Membaca Al-Quran.
1: Ya, ya.
0: Tak kira pagi, petang, siang ataupun malam.
1: Ya, ya.
0: Ha, tu gapria hubungan malaikat dengan kita ni,
1: berkaitan
0: malaikat turun mari ketika membaca Al-Quran.
1: Berkaitan
0: satu lagi kita ambil belanda,
1: iaitunya
0: nama iaitu malaikat yang bertugas untuk menghadiri majlis ilmu. Tadi dia mari ketika kita baca Quran. Hak atas tadi dia mari ketika kita nak mai subuh ngasar. Hak belah tu dia mari ketika kita baca amin dalam sembahyang. Nampak tak malaikat tu sentiasa ada hubungan dengan manusia. Jadi hak ni pula dia mari ketika mana? Menghadiri majlis ilmu. Mulianya sebagai contoh majlis kita pada petang ini. Nah, walaupun melalui ruang udara, tapi alhamdulillah pada hari ini, orang kata kecanggihan yang ada pada hari ini, boleh kita tengok walaupun melalui kata di alam maya. Boleh kita dengar suara. Rupa-rupanya suara Radio Kelantan boleh pergi ke seluruh dunia hari ini.
1: Di Mekah boleh dengar.
0: Anak amba yang ada di luar negara tu, bila dia bagi tahu, dia kata dia tengok live, kata mai tahu mana ada lah. Maknanya jauh boleh pergi. Di Mesir pun ada, di Turki pun ada. Dan apa nama ni, hak ni ni, bila kita ada majlis ilmu, walaupun cara begini, malaikat datang. Bagaimana kata dia? Mereka meronda dan mencari halakah-halakah zikir untuk memberikan kekuatan rohani kepada ahli halakah tersebut. Mana malaikat dia cari, mana ada majlis ilmu, mana ada majlis zikir, mana ada majlis ibadat. Jadi kita ni berada dalam majlis ilmu ni, membincang tentang malaikat pada petang ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kau ni pun panjang juga. Kita tengok makna dia juga. Di mana Abu Hurairah kata Nabi bersabda. Nabi kata apa? Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai para malaikat yang meronda di jalan-jalan untuk mencari orang yang berzikir. Mana duk rawu, semua duk ronda, semua duk pusing, semua dan cari gapo dia, orang yang berzikir. Apabila mereka menjumpai kumpulan manusia yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil sesama mereka. Ah, sini ada majlis zikir ni, sini ada majlis ibadat ni, sini ada majlis ilmu ni. Jadi malaikat hok jumpa ni, dia panggil kawan-kawan dia. Mari kata dia, kita pakat join sama. Tidak apa-apa kita bunyi ada majlis ilmu, biarlah. Tercau ke dia tu kita. Malaikat tidak
1: bunyi sok kambing pun nak
0: nak kena gaya dulu. Kena kena proper dulu. Bunyi nak kami golek, tak apa. Silaklah kita kena betulkan. Di mana malaikat dia panggil kawan-kawan dia, marilah kata dia kepada majlis yang menjadi carian ilmu ini. Lalu mereka melingkungi dengan sayap-sayap di langit dunia untuk menyertai majlis tersebut. Malaikat ke, ia ada sayap. Kita ngaji dah itu, iaitu malaikat ni ada sayap. Ada 2 sayap, ada 4 sayap, 6 sayap, 8 sayap. Mengikut keadaan-keadaan mereka, pangkat-pangkat mereka. Yang paling banyak mempunyai sayap adalah malaikat Jibril alaihissalam sebanyak 600 helai sayap. Subhanallah. Jadi maknanya mereka ni membelebarkan sayap-sayap mereka di lapisan langit dunia untuk menyertai majlis tersebut, iaitu majlis ilmu ni.
1: Sebab tu Ustaz, ya, malaikat ni memayungi.
0: Memayungi.
1: Yang mendengar.
0: Betul, dia ilmu. Memayungi itu dengan doa dengan rahmat tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, sedangkan dia lebih mengetahuinya. Hmm. Maknanya Nabi kata Allah Ta'ala tu tanya malaikat.
1: Yeah, yeah.
0: Walha Allah Ta'ala tu lebih tahu

0: Jadi Nabi Hoyat ni, benda yang berlaku, Allah Ta'ala tu bertanya pada malaikat, tentang kita lah, tentang orang duduk dalam majlis ilmu ni, apa yang disebutkan oleh hamba-hambaku itu. Allah Ta'ala tanya malaikat, hamba-hamba aku tu duduk sebut gapo, duduk bicek gapo. Mereka menjawab, mereka bertasbih. Mereka kata, hamba-hambamu ya Allah sedang bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memuliakanmu. Ini dia buat dalam majlis ilmu, dia ada zikir, dia sebut namamu, memuji namamu ya Allah. Malaikat tu jawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, adakah mereka dapat melihatku? Hamba-hamba aku tidak boleh tengok ke aku? Dia tanya malaikat. Malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak dapat melihatmu. Malaikat kata, tidak ya Allah, mereka tak dapat melihatmu ya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berfirman kepada malaikat ni, bagaimana agaknya sekiranya mereka dapat melihatku? Allah Ta'ala kata, agak-agakmu lah wahai malaikat, jika hamba aku duduk dalam majlis ilmu tidak boleh tengok aku lagu mana keadaan mereka. Malaikat menjawab, kalaulah mereka dapat melihatmu, mereka akan lebih kuat beribadat, memuji dan bertasbih kepadamu. Andai kata, kata mereka, jika hamba-hambamu yang duduk dalam majlis ilmu tadi ya boleh tengokmu ya Allah, mereka akan lebih hebat, lebih rajin, lebih kuat beribadat, memuji-mujimu ya Allah. Subhanallah, Allah Ta'ala tu suka kenanya kepada majlis ni. Jadi sebab itulah Nabi kata, majlisun ilmu raudhatun min riyadil jannah. Majlis ilmu itu satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi bila kita melalui mana-mana majlis ilmu, jadilah peserta.
1: Kita kena pergi masjid.
0: Itu pergi masjid. Lalu ni banyak majlis ilmu. Kita nak tengok melalui telefon pun boleh. Majlis ilmu juga. Ada orang buat live. Kita menyertai lah. Ni tak tengok lah waktu reti. Jadi belik-belik muka lain. Itulah yang kita kena baiki. Kemudian lagi, seterusnya kata dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya lagi. Allah Ta'ala tanya pula soalan yang kedua kepada malaikat, apa yang mereka minta daripadaku? Pahaya minta gapo? Hak tadi Allah Ta'ala tanya mereka, hidup gapo? Hak ni pula Allah Ta'ala cepat dia minta gapo? Malaikat menjawab, mereka memohon syurgamu. Nak tempat baik, nak tempat comel, dan nak kepada keredaanmu ya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya, adakah mereka dapat melihat syurga itu? Tuhan kata, pahaya boleh tengok dah syurga yang dia minta tu. Malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak dapat melihatnya. Dak ya Allah, mereka tak nampak, mereka tak boleh tengok syurga. Tapi dia minta ya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, bagaimana agaknya jika mereka dapat melihatnya? Kalau dia dapat tengok, lagu mana agaknya wahai malaikatku? Jika hamba aku di majlis zikir tadi, majlis ilmu tadi. Malaikat menjawab, mereka, kalau mereka dapat melihatnya, pasti mereka akan lebih bersungguh-sungguh mencari peluang dan menyatakan keinginan mereka itu. Mereka kata, oh, kalau dia dapat tengok syurga lah ya Allah, tentu mereka lebih tekun, mereka lebih yakin, mereka lebih bersungguh minta nak pada syurga. Jika mereka tu nampak kita hari ni, Allah Ta'ala rayat, melekat rayat, Nabi rayat, kita tak nampak. Cuma kita tahu syurga melalui sam'iyat, melalui pendengaran. Tapi mata tak tengok lagi. Satu masa nanti insya-Allah kita boleh tengok syurga. Dan bukan boleh masuk pun syurga. Lalu Allah Ta'ala kata, dia tak mampu, itu mereka kata dia tak mampu, kalau dia nak, kalau dia tengok, nescaya dia akan lebih hebat lagi dalam mencari peluang untuk dapat syurga tu. Allah Ta'ala pun bertanya lagi, perlindungan apakah yang mereka pohon daripada aku? Pasti ada minta gapo perlindungan. Dan yang minta gapo dalam majlis tu, kata Allah Ta'ala kepada mereka, mereka menjawab, mereka meminta perlindungan daripada neraka. Kalau dia minta jauh daripada neraka, selamat daripada neraka, jauh daripada azab. Waktu dia minta ya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya, adakah mereka telah melihat neraka? Tuhan kata, pahaya pernah tengok ke neraka? Mereka kata, tidak, demi Allah, dan mereka tidak dapat melihatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya lagi, bagaimana agaknya jika mereka dapat melihatnya? Kalau dia boleh lihat, agak-agaknya lagu mana? Malaikat menjawab, kalau mereka dapat melihatnya, pasti mereka akan bertambah jauh dan gerung terhadapnya. Oh, kalau manusia boleh tengok neraka lah ya Allah, mereka akan bertambah jauh, bertambah takut, bertambah gerung kepada neraka. Bahkan mereka semakin tekun untuk beribadat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, aku menjadikan kamu sebagai saksi Ha, tengok Allah Ta'ala pun royak. Wahai malaikat, aku jadikanmu sebagai saksi. Saksi gapo ni? Bahawa aku telah mengampuni mereka. Tuhan kata, aku ampun hamba aku. Wahai malaikat, hamba mana ni? Hamba yang duduk dalam majlis ilmu tadi. Jadi sebab itulah orang kata majlis ni majlis yang indah. Kita kena pupuk hati. Kita rasa seronok, rasa minat.
1: Rasa nak dengar seumur.
0: Rasa nak dengar seumur. Yeah. Dan nidak kita menjelis ilmu lama dan jenis. Siapa kalau Ustaz tu ya. Dia kata kalau nak tidur, ada orang jumpa dengan dia. Yeah, tetap nak tidur Ustaz dia saya. Mudah ya, saya tanya dia. Nak pergi masjid. Bapa pergi masjid.
1: Tidur.
0: No? Dengar orang ngajar mata jenis orang malik-malik ada. Dia kata, oh gitu mana sahab. Memang dia kata. Jadi maknanya kita ni duduk dalam majlis ilmu siapa begitu Allah Ta'ala kata aku nak menjadi saksi bahawa aku ampun mereka. Siapa ya Allah Ta'ala apa? Orang dalam majlis ilmu. Seorang malaikat berkata, salah seorang malaikat ni kata kan, si pulang tu bukan dari kalangan mereka tetapi dia datang untuk hajat lain. Lagu mana? Maknanya malaikat tanya Allah Ta'ala, adalah seorang Dia pergi tu bukan duduk di majlis ilmu. Dia pergi ada urusan lain. Maknanya kita kata kat, dia join dengan tak sengaja lah. Ataupun dia tengok, oh, ada orang duduk mengajar. Nak singgah hamata.
1: Ataupun nak temu ti'imai.
0: Nak temu ti'imai. Gitulah lebih kurangnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, mereka adalah kaum yang tidak menganiaya orang yang bersama dengan mereka. Apa maknanya? Orang ni, dia akan dapat satu gapanya ni keistimewaan. Kenapa join bersama dengan majlis ilmu? Ada itu malaikat tu tanya. Manakala ni tadi hadis tadi lafaz ini yang Abu Hurairah ramai ni daripada siapa ni? Imam Bukhari. Ada satu lagi manakala lafaz hadis daripada Imam Muslim pula menyebut lebih kurang ni juga. Tak, lebih kurang ni juga. Maknanya dia mana hampir sama. Jadi sebab tu hadis Imam Bukhari dan Muslim ni yang dia ada berapa banyak tak ingat ni, yang hadis yang sama, sepakat dipanggil. Jadi hari ni pun sama. Kita rasa tak payah bicara sebab dia yang sama. Sebab dia sama panggil juga. Cumanya akhirnya malaikat bertanya, wahai Tuhan, di antara mereka ada si pulan yang bukan di kalangan mereka. Dia hanya lalu di situ dan duduk bersama mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, aku telah mengampuninya juga. Mereka adalah kaum yang tidak akan menganiaya orang yang bersama mereka. Maknanya apa? Maknanya orang ni walaupun dia pergi lewat-lewat. Walaupun dia join sikit-sikit tu, sebab orang kata duduk belakang-belakang lah. Dengar jauh-jauh. Pun juga termasuk dalam kumpulan orang yang didoakan oleh malaikat untuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Asal ada dalam masjid.
0: Subhanallah. Asal ada dalam masjid.
1: Duduk belakang tak apa.
0: Tapi janganlah pula. Dah, takut dapat juga gini ni aku nak gelap-lewat. Itu apa juga. Jangan. Kita ada seboleh-bolehnya. Duduk depan. Ini satu hal lagi yang boleh.
1: Sebab dia ada tangga-tangga pahala.
0: Betul.
1: Syak tamu
0: sepuluh. Tapi orang kita lah ni, dia stay duduk cari bucu-bucu masjid. Mana ada tiang masjid. Kalau masjid tu seluas mana, hujung tu dia pergi. Tetapi di ini dia lebih suka. Tak apalah. Kura-kura yang berada dalam masjid ini. Jauh dia lebih beruntung daripada orang tak mari. Alhamdulillah. Comel dah benarnya. Tapi orang lebih comel lagi tu, hudud dekat tu itu lebih baik. Adabnya begitu. Jadi berapa dia tu? Pak dia ke? Jadi kita setakat tu lah dulu. Dia nak bertanya sikit.
1: Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Jaisyen Bakhal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Dan di mana rujuk Ustaz pada petang ini, Kelantan FM kerjasama dengan Ma'id, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Di mana masa lagi kita membicarakan tentang malaikat bersama dengan manusia. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Hello, assalamualaikum. Halo.
2: Ya.
1: Ya, siapa ni Kak Ustaz? Silakan Kak Ustaz bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Gini saya nak tanya Ustaz mati lagu mana ke Ustaz? Nak kita nak buat nak pupuk hati kita yang memang itu menghadiri Allah Taala tu Ustaz.
1: Ya, kita
2: mesti pupuk hati kita tu yang jadi itu mesra kepada Allah Taala kasih saya tu.
1: Okey.
2: Dengar dulu Ustaz dah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Macam mana untuk memupuk hati kita?
0: Bagaimana kita nak timbul nak pupuk ni? Maknanya kalau kita guna istilah agak nak timbul rasa cinta lah, nak kasih, nak sayang kepada Allah, nak rindu kepada Allah. nak banyak sebut nama Allah. Gitu maksud kasa. Yeah, yeah. Hmm. Jadi bila kita nak benar-benar gitu, nombor satu sekali kita kena kenal Allah lah. Sebab Nabi kata, seseorang itu dia akan banyak sebut bila dikenal sesuatu.
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Nah, bila kita kenal anak kita, okay? Kita tahu anak kita ni juh, anak kita ni syomel, anak kita ni bagus. Jadi kita banyak dia sebut, dia puji dia lah.
1: Ya, ya.
0: Sebab kita kenal. Jadi kalau jenis HPC kena kereta saya ke kita, dia tahu kereta dia lagu ni. Dan kereta dia comel, kereta dia power, kereta dia laju. Dia cerita ke orang, setiap orang dia jumpa dia, kereta kawal, tak ada lawa. Sebab pun sebab dia kena kereta dia. Begitu. Maka demikianlah Nabi kata, bila seseorang itu banyak kenal, dia banyak sebut. Dia banyak cinta. Maka kita gini, nak supaya kita nak pupuk, nak lunak kita nak seronok dengan Allah Ta'ala. Kita nak biar Allah Ta'ala itu bertakhta di hati kita. Jadi bila ada waktu, nescaya setiap apa yang kita buat, setiap saat, setiap detik dan waktu, nescaya kita buat di atas nama Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata dia tak pernah lupa mengingati Allah walau sekelip mata. Sebab tu Nabi banyak mengingati Allah. Dari segi solatnya, dari segi baca Qurannya, dari segi sedekahnya, dari segi ibadatnya, pergaulannya, pakaian, makan, minum, tidur, bangun, seluruhnya Nabi buat di atas dasar mengingati Allah. Jadi kita cuba pupuk-pupuk. Ada seorang wali Allah bala dia ni, dia nak latih diri dia jadi rindu pada Allah Ta'ala, kan? Dia tulis nama Allah. Dia tulis tu tanda dia ingat dah. Bapa dia tu dia baca, bapa dia tu dia tengok. Dia tengok nama Allah tu, dia tulis alif la la la alif lam lam ha tu. Jadi dia tengok ni Allah. Ni dia baca, dia tengok Allah, dia baca Allah, dia sebut, dia rindu, dia kata. Jadi kalau kita yang tak sampai daripada peringkat tu, hak kita ngatik sebut la ilaha illallah saja tu, okay? Sebab tu Rabi'atul Adawiyah, zikir hak la ilaha illallah dia saja setiap malam sebelum terbit, sebelum terbitnya matahari, dia telah menyebut kalimah la ilaha illallah sebanyak 70 ribu kali. 70 ribu kali, bukan 70 kali, bukan 7 kali. Maknanya rindu dia tu, ingat kepada Allah Ta'ala tu tinggi. Jadi kita, biar kita banyak benda-benda gini. Pada peringkat mulanya kita latih-latih je. Lama-lama dia jadi biasa. Lama-lama dia jadi seronok. Lama-lama dia akan jadi tak sedap duduk kalau aku tak zikir kepada Allah. Itu satu.
1: Dan terima kasih kepada para penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM kerana anda sudi meluangkan masa menonton Rujuk Ustaz pada petang ini. Dan terima kasih Syamuddin Syam daripada Selangor, iaitu Rawang Selangor, Salji Ape. Dan terima kasih kepada siapa lagi, Suraini Kamarul Zaman, alhamdulillah Rujuk Ustaz. Dan terima kasih kepada Aniza Zulkifli. Dan terima kasih Nikmah Draman, assalamualaikum DJ dan Ustaz. Dan Abang Ruhani Ismail, alhamdulillah dapat bersama Rujuk Ustaz pada petang ini dan tidak ketinggalan Pak Su Umar, alhamdulillah, amin. Dan Azizah Ifa, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Cik Su dari Bendan Pulau dan Dewan. Kita nak guna perluan tu yang kebanyakannya tak mampu kita menahan nafsu. Ini ada satu soalan daripada Nora Feng, Ustaz, ya, daripada penonton dari Thailand. Adakah pahala serupa dengan baca di surah Al-Quran? Mana kita baca Al-Quran itu di telefon ataupun bukan di Al-Quran? Macam mana perbezaan pahala itu, Ustaz? Ini pada soalan Nora Fangah daripada selatan Thailand.
0: Baik, terima kasih kepada sahabat kita daripada selatan Thailand yang bertanya berkenaan mana afdal atau mana lebih baik baca di telefon dengan baca di Al-Quran. Dia sebenarnya Al-Quran ini adalah merupakan kalamullah yang datang daripada Allah Ta'ala. Mushaf itu, Al-Quran itu, hak ada dalam hadis Nabi, pegang dia tu boleh pahala dah.
1: Tengok dia.
0: Tengok boleh pahala. Bawa dia boleh pahala. Buka dia tu baca boleh pahala. Nah, dalam telefon ni dia bukan nama Quran. Dia telefon. Cuma dimuat turun ataupun maknanya kita apa nama ni, kita download kan, waktu 30 juzuk
1: kau. Mesti aplikasi dia.
0: Dan mana aplikasi dia, mana masuk dia telefon kita. Boleh, tak ada masalah, boleh je. Tetapi di sini mana hak Quran hak sebenar tu lah, itu adalah yang terbaiknya. Sebab kita riba tu, kita riba Al-Quran. Pada ni kata riba telefon. Kalau orang kata telefon kita tu Quran juga, InsyaAllah comel. Jadi maknanya Quran hak asah, hak ori itulah adalah merupakan Al-Quran yang sungguh-sungguh sentuh dia bawa. Ada dalam kitab Bahrul Mazi, dia kata bukan setakat pegang Quran, bawa rihal. rihal hawala fi Qur'an tu pun dah dapat pahala. Ya, ya. Subhanallah, sungguh mulia. Nah, jadi biar kita ni jaga dan maknanya tu Allah Taala buka apa nama ni, bawa Qur'an tu pun dia boleh pahala. Pahala ya. Jadi hak terbaik kan, kita baca Al-Quran tu lah, kita bagi hadiah tu. Wallahu a'lam.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Silakan puan dengan ustaz.
2: Assalamualaikum. Ustaz bila
1: maksud? Waalaikumsalam puan Amida.
2: Okey ustaz. Saya ni biasa duduk dengar gini. Ada orang marah juga ustaz. Dia kata ada orang lain melalipo tang dia tu dia sore yang dah melalipo dah dia tu. Saya ni dah dah boleh telipo. Saya telipo kalau tak boleh dia tak telipo. Memang saya ni minat sangat dengan ilmu ni, dengan apa-apa mana dari radio ni semua setiap hari tu mesti saya ada. Okay. Tapi orang tu marah saya. Bagaimana ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Tu mama nak telefon tu. Puan Hamidah ni pun nak setia ada ustaz.
0: Ingat aku dia tanya gapo. Ya ya. Okey bagus. Sebenarnya Puan Hamidah ni adalah orang yang peka dengan Radio Kelantan. Dan dia apa memang kita menyaksikan dia ada seumur. Jadi orang lain tu sebenarnya dia bukan tak suka, cuma barangkali dia cuba tu tak dapat. Dia cuba tak boleh. Jadi Puan Hamidah ni rezeki dia sebenarnya dah. Dia rezeki dia, mungkin kita rasa Puan Hamidah ni dia ada baca-baca ikut
1: bekal dia. Sebab kita pun ustaz dah telah sedia dua talian dah.
0: Bekal dia ada doa-doa juga Nabi biar boleh seumur. Jadi sebenarnya baguslah, terbaik. Jadi orang lain pun boleh cuba sebenarnya. Sebenarnya kita bukan apa, kekangan waktu tu. Orang lain bercuba sebenarnya meruang masa tak banyak, pastilah bertindak. Jadi tak salah Puan Hamidah pun tak salah. Orang lain pun tak salah juga. Sebab dia sama-sama nak, ada usaha, ada keinginan. Lebih lagi nak join tentang majalah ilmu ni, terbaiklah. Apa-apa pun Allah Ta'ala menyaksi. Allah Ta'ala itu maha mendengar. Terima kasih.
1: Dan baik Ustaz memandang kerana masa yang tak mengizinkan, mungkin Ustaz dapat memberi rumusan dan kesimpulan tentang topik kita bincangkan pada petani, itu hubungan malaikat dan manusia. Silakan.
0: Okay, terima kasih Abela. Jadi sebagai kesimpulan kepada kita pada hari ini, beruntunglah sesiapa yang sentiasa didatangi oleh malaikat yang menjadi saksi di atas segala kebaikannya. Jadi kita nak malaikat ni sentiasa dekat kita, dan di hari akhirat kelak, dan terutama bukan hari akhirat dah, ketika kita nak mati tu, ketika kita nak mati tu, malaikat mari hok comel dah. Wajahnya comel dengan bentuk bahasa gayanya cukup menarik, bawa berita gembira kepada orang nak mati. Kenapa? Kerana dia ni menjadi orang baik. Jadi kita nak malaikat ni lah menjadi kawan teman kita yang baik, sama ada ketika di dunia, ketika kita mati, ketika kita berada dalam kubur, dan sampai di sana nanti, sampai kita di dalam syurga. InsyaAllah ini semua adalah kita dapat bersama. Terima kasih kepada semua dan tahniahlah kerana tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berada dalam majlis ilmu pada petang ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara telah pun bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id, dan di mana rujuk ustaz pada petang ini Kelantan FM kerjasama dengan Ma'id, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan mudah-mudahan saudara telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang topik kita bincangkan, iaitu hubungan malaikat dengan manusia. Dan terima kasih juga kepada para penonton TikTok dan live Facebook Kelantan FM kerana kesediaan anda bersama dan menonton untuk mengikuti ruangan ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan anda dapat pahala yang sebaik mungkin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di mana saudara sekali lagi bersama dengan Ustaz Haji Osman Mazim pada hari dan waktu yang sama pada petang Selasa pukul 6 hingga 7 malam. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa memilih Kelantan FM, dan kita terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama ataupun berita ringkas dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 591 sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak ditutup selama 2 hari hingga esok. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan 82 sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Orang ramai khususnya warga emas dinasihatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan manfaat kesihatan perhati mesin hidrogen yang belum dibuktikan secara saintifik. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan perhati berkenaan belum diluluskan oleh pihak berkuasa perhati perubatan MDA. Menurut KKM, sebarang perhati perubatan yang dijual atau diguna di Malaysia perlu berdaftar dengan MDA di bawah Akta Perhati Perubatan 2012, Akta 737. Hospital Bukit Mentajam HBM membuktikan keupayaan Malaysia menerajui agenda kelestarian sektor kesihatan apabila disenaraikan dalam kelompok 250 hospital paling hijau di dunia menerusi penarafan World's Greenest Hospital 2026 oleh Newsweek dan Statista. Ahli Parlimen Bukit Mentajam Steven Sim Chee Keong yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata HBM merupakan satu-satunya hospital dari Malaysia yang tersenarai dalam kelompok berprestij tersebut. Menurut beliau, pertandingan itu melibatkan 359 penyertaan daripada 140 hospital di 14 negara Asia. Jabatan Immigration Malaysia Sabah menahan 111 warga asing atas pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat pas di bawah Akta Immigration 1959-63. Tangkapan dilakukan hasil pemeriksaan ke atas 224 individu di 3 lokasi berbeza melibatkan warga Filipina dan Indonesia. Di Kota Kinabalu, 66 individu ditahan manakala 27 ditahan di Sandakan. Sementara itu, operasi di Kudat, 18 individu yang ditahan kesemuanya warga Filipina. Sukma Selangor 2026 meskipun hanya seminggu berlatih bersama, ia tidak menghalang penerjun Sarawak Elvis Presley Clement, Jared Aiden Harrell meraih pingat emas dalam acara 10 meter platform seirama lelaki di Pusat Akuatik Darul Ehsan hari ini. Pasangan itu mengumpul 330.1 mata untuk mencari juara sekaligus mengetepikan pasangan Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan untuk panduan kita bersama saudara 7.10 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini. Dan jangan lupa forum Ehwal Islam sempena Mailudur Rasul dan kemerdekaan anjuran Masjid Mukim Pangkal Petai Macan dengan kerjasama Kelantan FM yang akan berlangsung pada 23 Ogos 2026 pada hari Ahad jam 8 malam yang bertajuk Negara Merdeka Islam Terpelihara. Dan ahli panelnya Ustaz Haji Nik Muhammad Nilip dan Ustaz Haji Muhammad Amirul Aiman Adi, moderator Ustaz Haji Muhammad Adnan dan Muhammad Kasim. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir untuk mengikuti Forum Islam yang akan berlangsung 23 Ogos nanti jam 8 malam bertempat di Masjid Bermukim Pangkai Petai Macan, Kelantan. Dan semoga hari ini anda menerima hidayah yang sebaik mungkin dan membuat perubahan pada diri anda dan mencari pahala. Semoga apa yang anda lakukan dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarkan Rosmaria Hidayah.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Dan sama-sama kita kibarkan jalur kemilan tak tersetia kita kepada raja dan negara kita. Dia mana tarikh keramat pada 31 Ogos nanti, saudara. Dan ini satu lagi forum ehwal Islam yang akan berlangsung di Masjid Bandar Ismaili Tumpat. Ianya berlangsung pada 21 Ogos 2026 pada hari Jumaat malam 1 yang bertajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembawa rahmat sekalian alam, moderatornya Ustaz Da'i Wafi, ahli panelnya Ustaz Haji Osman bin Haji Mazin dan Ustaz Haji Mokhtar bin Haji Yaakob. Dan kepada mereka yang berada di daerah tumpat datang beramai-ramai pada 21 Ogos nanti pada hari Jumaat malam 1, di mana saudara bersama dengan Ustaz Haji Osman Mazin dan Ustaz Haji Mokhtar bin Haji Yaakob, iaitu yang akan mengupas mengenai rahmat ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmat sekalian alam. Dan untuk makluman muslim dan muslimat, kudaranya azan dah maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2 7.25 minit malam, dan bagi zon busu dan setiu di Terengganu 7.23 minit malam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
4: Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah. Kelantan FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh semua.

0: apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

Rajin kau terlitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksana edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana, konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-3791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

Hello saudara bersama CD, janganlah kita menghancurkan cinta kita dan kita binalah dengan sebaik mungkin saudara, kerana untuk membina sesuatu amal sukar tetapi bagi meruntuhkannya amalah senang. Dan kerajaan terus memperkukuhkan agenda kesejahteraan rakyat melalui penyerahan rumah kasih insan kepada golongan memerlukan di Jeli dan sebagai usaha memastikan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa dan bermaruah, dan di mana melalui hantaran kalau kita diperhatikan di Facebook, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit rumah kasih ihsan kepada dua penerima di Jajahan Jeli kemarin, dan di mana usaha berkenan turut mencerminkan komitmen pasukan penyelarasan PMX dan ICU JPM Kelantan untuk memastikan golongan yang memerlukan mendapat kediaman lebih baik melalui inisiatif rumah kasih ihsan. Dan itu di antara inisiatif kerajaan untuk membantu golongan yang memerlukan, terutama mereka yang dah ketiadaan rumah dan sebagainya. Ini dapat memberi keselesaan kepada penerima kerana mendapat rumah yang baru daripada ICU. Ini satu komitmen yang terbaik yang dilakukan oleh pihak kerajaan kepada rakyat yang memerlukan.

0: Kek Bunga, mari pula.
1: Panahnya hati Mek Bunga. Sepanah cahaya matahari.
0: Hei, Mek Bunga ni sebenarnya cuba untuk husnuzon. Cuba untuk bersabar. Tapi kak, dia marinya perasa. Aduh, tak kerti nak oyak lah. Mek Bunga sebenarnya tak duduk beratur lah ke. Nak je beli makan ni. Di kedai lah ni. Kita kena beratur lah ikut rute dia. Tu siapa nak mari dulu, dia dulu nak boleh. Tapi kak ada juga pesen-pesen jenis horror ni. Oh, dia mari buat lah. Degah-degah ke. Supongnya dia dulu nak beratur. Moga dia sorga degah ke. Kita ni sorga tak berapa nak degah. Dia tu baru dah siapa melau dah. Oh, nasib buku sah. Patut kita ni hak dah beratur daripada tadi ni. Ragu mana kira. Nak marah ke tu kedai pun. Pelanggan ramah. Tapi kena elit lah dia. Kena tengok jugalah siapa dia nak mari dulu. Tanyalah ke pelanggan-pelanggan yang ayu. Yang berhemah supongnya Mek Bunga ni. Pelanggan. Hak kemudian tu pun. Kita ni duduk litah barisan. Beraturlah molek-molek ikut giliran. Bui korang nak mari dulu kak. Kita tu kemudian lah muka lama. Mek Bunga tak marah.

0: Kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Dan sama-sama kita raikan Hari Kemerdekaan ke-69 pada 31 Ogos 2026 yang pasti kita kibarkan jalur ke Milan dan sekiranya kita mempunyai kereta ataupun kita ada wang yang lebih, kita boleh beli satu bendera untuk kita gantung di rumah kita ataupun di premis ataupun kita letakkan di kereta kita. Ini menandakan kesetiaan dan atau melambangkan kita taat kepada negara kita dan semoga negara kita dalam ataupun berada dalam keadaan aman dan sentosa. Dan baiklah saudara, Kelantan membuka 63 kertas siasatan dan melakukan 77 operasi berhubung pencerobohan dan pelombongan haram sejak tahun lalu hingga Jun tahun tahun ini, dan ini kenyataan dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Besar Dato' Dr. Muhammad Fazli Hassan, di mana kertas siasatan yang dibuka itu diserahkan kepada unit pendawaan Pejabatan dan Galian untuk tindakan lanjut, dan di mana operasi penguatkuasaan terhadap aktiviti pelombongan haram dan ianya dikesan dan dilaksanakan di kawasan hotspot yang membabitkan jajahan Gua Musang, Kuala Krai, Jeli dan Tanah Merah. Ini bagi mereka yang meneroka tanah kerajaan secara haram, namun apapun tindakan akan diambil kepada mereka yang membuka tanah tanpa persetujuan daripada PBT Negeri Kelantan.

0: Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jeliru je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jeliru je dengar.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.32 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap.

0: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini, dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu, mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid, dia faham tau. Takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ini, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Dan 8:53 minit malam, saudara, dan 9 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama dari Angkasa Puri Kota Media, dan 9:15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Nuha yang telah pun bersedia untuk bertugas pada malam ini. Namun apapun harapan saya, semoga anda terus kekal bersama Radio Malaysia Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda. Dan kepada anda yang masih lagi memandu di ketika ini, pastikan kita mengikut piagaan jalan raya. Semoga anda berhati-hati dan saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, dan sekiranya kita mengantuk, kita boleh rehat seketika. Kerana kesihatan kita amat penting, saudara, semasa kita memandu, dan sekiranya kita cuai, sudah tentu satu sangat akan menimpa diri kita dan keluarga kita. Apa maksud saya? Itu kecelakaan yang kita akan terima nanti sekiranya kita tergopoh-gapoh dalam kita memandu. Yang pasti, sebelum kita bertolak ataupun sebelum kita memandu, kita buatlah pemeriksaan ke atas kenderaan kita. Signal ataupun dah cukai jalan dan sebagainya, ianya berada dalam keadaan tidak mati dan selamat. Namun apapun, yang pasti saya doakan semoga saudara selamat sampai ke destinasi. Okey, saudara, sebentar lagi anda bersama Nuha dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dengan itu, sampaikan salam sayang daripada saya dan salam hormat daripada saya, Ruslan Tiesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hati ini pernah dilukai, pernah juga merasa sakitnya dikhianati. Mengapa perlu ada yang kedua, sedangkan kita boleh memilih untuk terus setia? Cinta, begitu banyak halangan dan dugaan yang datang menimpa. Begitu banyak kisah yang tersimpan di sebalik lagu. Luahkan ia menerusi cerita dalam lagu.

Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perkenalan kepada semua. Malam ni, setiap malam hari Khamis, malam Jumaat, kembali lagi bersua bersama Nuha, temankan anda untuk segmen Cekok dari pukul 9 hingga pukul 12 malam nanti. Dan seperti biasa, untuk sejam yang pertama ini, kita semua akan masuk menyelinap ke dalam segmen cerita dalam lagu. Kadang-kadang, setiap lagu yang kita mainkan tu sebenarnya ada orangnya. Dan setiap perfume yang kita pakai, mesti akan ada kisah yang datang sekali dengan bau itu. Dan setiap tempat yang pernah kita pergi, pasti ada kenangan yang masih tertinggal. Pernah tak, bila tiba-tiba lagu itu dimainkan, terus kita teringatkan seseorang? Dan terus fikiran kita pergi jauh kepada satu cerita yang kita dah lama tinggalkan. Dan bila kita sebut tentang lagu, ada lagu yang buat kita senyum sendiri. Dan ada juga yang buat kita diam sekejap. Sebab setiap baris liriknya seperti seolah-olah menceritakan kisah hidup kita. Mungkin ada yang malam ini yang sedang teringatkan seseorang. Ada yang teringat luka yang tak pernah sempat diceritakan. Dan mungkin juga ada yang menyimpan satu kenangan. Walaupun orangnya sudah lama pergi tinggalkan. Dan ada juga yang memilih untuk diam, bukan sebab tak ada cerita, tapi sebab terlalu memahami rasa itu. Derita yang paling berat dalam hidup adalah dengan menyembunyikan luka dalam hati. Jadi untuk permulaan malam ni, marilah sama-sama kita menghayati di baik lirik lagu persembahan dari Thomas Arya, iaitu harapan cinta jadi dilema, dan diikuti dengan sumpah Aina Abdul. Terus layan Cekok Cerita Kita Orang Kelate.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: berdaya.
1: Rajin kau terlintas di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-3791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
2: Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.
3: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
5: Pernah tak bila kita sepenuhnya percayakan pada seseorang, tapi akhirnya orang yang kita percaya itu juga yang paling kuat melukakan kita? Cinta yang dulu kita rasa hanya untuk kita, tiba-tiba terbahagi sebab hadirnya orang ketiga. Dan yang paling menyakitkan, kita bukan tak pernah percaya pada dia, tapi kita tak pernah sangka yang dia sanggup ubah janji yang pernah dia janjikan dulu. Janji yang dikhianati, janji yang dimungkiri. Sampaikan kita tertanya-tanya, kenapa jadi macam ni? Apa kurangnya kita pada dia? Dan walaupun hati dah banyak kali disakiti, kenangan lama tu tetap datang. Ada masanya kita menyeksa diri ini. Kita ingatkan balik bagaimana cara dia melayan kita. Bagaimana istimewanya dia merindukan kita. Dan kita masih teringat saat-saat bahagia dulu. Kita tahu kita patut lepaskan, tapi untuk melupakan sesuatu kenangan yang pernah kita bina bersama orang yang tersayang, bukan sesuatu yang mudah. Hati ini masih lagi mencintai. Tak kala hati ini tak redha dengan kepergiannya. Tak kala ada hari di mana kita harus belajar untuk kuat, untuk lupakannya sekelip mata.

Kenapa setiap kebahagiaan yang kita lalui harus diakhiri dengan pengkhianatan? Adakah begitu susah untuk kita setia ke hujung nyawa? Tapi ini semua cerita lama.

Kala malam menjelma, rindu, kenangan, cair cara layanannya kepada kita membuatkan air mata ini menitis. Dan apabila kita buka kembali galeri di dalam telefon, yang tinggal hanyalah kenangan, bukan lagi kebahagiaan.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Hey. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak.
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang berbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio, pastinya Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ya, benar. Kadang-kadang setiap lukisan kita itu tidak benar-benar indah. Cuma ini akan kelihatan indah tepat pada mata orangnya. Dan ini satu luahan hati seseorang yang sedang terluka dan hanya mampu merintih pada Tuhan. Adakalanya kita berharap hati orang yang kita sayang akan dilembutkan dan hubungan kita akan kembali diterima. Tapi dalam masa yang sama, dia sedar ini bukan sempurna. Ada kekurangan dan kisah silam yang pernah buatkan dia rasa dirinya tak layak untuk dicintai. Tapi bila hati dah terlalu sayang, untuk berpisah bukan sesuatu yang mudah. Walaupun banyak dugaannya, hati tetap memilih untuk bertahan. Berharap cinta itu akhirnya dapat disatukan dengan ikhlas dan penuh kebahagiaan.

dan memilih sesuatu yang dilepaskan secara terpaksa, sakitnya tidak sederhana. Sakitnya luar biasa. Ada orang yang sanggup berpisah daripada pilih untuk berubah demi pasangannya. Rasa sayang tu ada, tapi dikalahkan dengan ego. Ya, ego tu lebih tinggi daripada rasa sayang. Dan terakhir sekali, dia bukan setakat hilang pasangannya, tapi dia juga hilang dengan orang yang sanggup bertahan. Orang yang sanggup bertahan dengan dia bila mana waktu orang lain sudah lama menyerah. Sebab apa? Sebab ego. Ego itu membinasakan segala-galanya. Marilah sama-sama kita hayati di bait lirik persembahan dari Afis dan Adira, Ombak Rindu, dan seterusnya Kecewa dari Tuah Azmin. Terus layan cekok cerita kita. Oke, Kelate.

0: Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan ramai juga yang bertanya di live TikTok ni. Sedih sangat. Nuha malam ni. Mungkin ada yang pernah berkait dalam hidupnya. Sabarlah Nuha. Ya, Nuha nak royak lah. Itu bukannya berkaitan dengan kisah hidup Nuha sebenarnya. Tapi itu adalah nukilan-nukilan yang daripada buku-buku yang Nuha baca. Dan juga separuh daripadanya adalah kisah yang dikongsikan daripada rakan-rakan. Jadi Nuha nukilkan dalam bentuk cerita dalam lagu. Baik, sekejap je masa berlalu deh. Sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk ke jam yang kedua. Jadi untuk jam yang kedua sekejap lagi, pukul 10 sehinggalah pukul 11, kita akan buka talian. Kita akan buka panggilan lah. Jadi yang mana nak sampai ke salam ke ataupun no suruh Nuha siar lagu ni ke, lagu favorite saya ni, boleh doh? Boleh, no problems. Tapi kena janji dengan Nuha, tolong temen Nuha deh, teman Nuha sehingga ke pukul 12 malam kak ye. Okey, sambil-sambil tu Nuha nak baca komen di live TikTok ni dari Abel Walk. Abah Umi saya minat betul dengan Kelantan FM ni. Terima kasih. Nukilan terbaik dari DJ. Allah, terima kasih. Thank you. Janganlah. Jangan puji lebih-lebih ya. Nak mungkin tak kecek siar lagu sampai pukul 12 kan balik. Okay, terima kasihlah yang ada masih lagi dengarkan Kelantan FM waktu ini. Dan get ready belaka, sekejap lagi lah dari pukul 10 lebih-lebih nanti yang mana nak kecek-kecek kira dekat talian Kelantan FM. Jangan lupa untuk call-call ya. Okay, bye-bye.
1: Nak menang, kena peka dengan waktu. Sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
2: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
1: 31 Ogos kita raikan kemerdekaan.
2: 16 September kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Ada semua.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Okey, baik. Kita dah pun masuk untuk ke jam yang kedua. Matadeh nak tukar biji. Ah, duk bersedih lagi pukul 10 deh. Weh, lah khabar Kak Nuha. Ah, kita tukar biji lain pula deh. Kak Zaitun kata saya undur diri dulu. Ada benda penting nak settle. Jangan relax dulu. Malah masih muda Kak Zaitun kita. Jadi yang mana nak sampaikan salam ataupun kata-kata rindu kepada insan yang jauh di mata tapi dekat di hati, bolehlah hubungi ke talian 0974338585 ataupun satu lagi di talian 0974388630. Yang mana tengah bawa kereta lo ni, yang first time lah, first date lah katakan, dengar girlfriend tu ke, yang mana tengah dengar ke Kelantan FM ni, tentunya first time ataupun first dating ni adalah dating yang paling bahagia, okay? Harapnya lah. Okey, sebelum Nuha nak angkat talian ni, sabar dulu. Sat, relax, Sat. Sebabnya Nuha nak anda semua dengar ke lagu terbaru. Hasil nukilan daripada Rozi Kemang Berduri. Sebut je Rozi Kemang Berduri ni. Nele air mata, sobat. Nak tahu gapo dia yang dia nak sampai ke dalam lagu ni? Jom kita bagi dengar. Nok sipe saye tajuknya. Berbalik kepada nak diluah mati emak, nak dibuang mati bapak. Jadi jom kita dengarkan persembahan dari Rozi Kemang Berduri, Nok sipe saye. Cekok cerita kita. Okey, Kelate.

0: Rancang FM, penuhi cita rasa anda.
1: Jom dengan Rancang FM.
2: Boleh, tak ada masalah.
3: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
4: Nak menang, kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
5: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
4: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
5: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
5: Aduh semua.

0: Itu dia persembahan dari Noraniza Idris dan Zulaiman Yassin, Joget Si Pinang Muda. Ada dah kau start joget malam ni. Okey, jadi yang mana nak hubungi talian Kelantan FM, boleh hubungi ke talian 0974338558 ataupun di satu lagi tali 0974886630. Baik, kita ada pemanggil di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, siapa dia ni?
1: Ni daripada Tawel.
0: Bunyi desing tu, apa tu? Telefon dekat ke?
1: Tak,
0: buka radio. Oh, tutup dah. Daripada Tawel.
1: Daripada Tawel, Ponimak Tawel.
0: Ponimak Tawel, oh.
1: Kamu dah dengar sihat. Dengar.
0: Dengar.
1: Tapi dah ambil tali yang dah ada oleh.
0: Oh, tak deh lah kot. Deh kau orang lain dulu, deh.
1: Yolah.
0: Kok ni, sihat kau dok tu bunyi suara macam tak buat apa nak lepas jatuh, ho?
1: Kurang sihat sikit.
0: Baik,
1: lo ni kan banyak semua.
0: Yo, lo ni cuaca tak menentu lagi, deh.
1: Cuaca comel. Pak pulak panah.
0: Betul. Lepas tu lo ni pulak musim ni nyamuk edi.
1: Yo, tapi saya ni tak ada lagi DJ Suha.
0: Yo, alhamdulillah. Sekadar peringatan lah juga Pak ni deh. Ho. Jadi Pak ni,
1: sehat-sehat ko.
0: Alhamdulillah, bertambah sihat, bertambah kembar, bertambah nak jadi ke arah tondram dah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak ni deh. Jadi Pak ni. Sila ke nak sampai
1: ni
0: ke.
1: Ni kerua ni kecik dengan sihat itu sekali.
0: Oh, ingat.
1: Mula-mula masa kerusuh kan awak. Sama taruh dengan jijik. Ini sah tu kali.
0: Oh, lah kuatnya ingat Pok Ni deh. Oh, nu hatok ingat dah waktu tu. Lama dah kalau kira. 5 bulan yang lepas lah deh.
1: Mula-mula buat terah tu
0: kan. Ya, mula-mula deh. Ha, kena ada.
1: Lah, apa tu ucapan boleh ke?
0: Boleh, sila ke Pok Ni dia.
1: Ucapan selamat tugas.
0: Baik.
1: Tuhan dikosi. Balik tu hati-hatilah musim malam-malam ni.
0: Iya, terima kasih.
1: Apa tahu eh? Pak itu atas panjang. Didi Adidi, Didi Diming. Kasu bacok Pak Su.
0: Ya.
1: Mama Pak Gebatu. Nena aku maye. Pak Su bacok.
0: Baik.
1: Pak Wajela, Pak Mak Besu. Apa? Kak Ma Bedemelo, Kak Tikok Lana. Kan sah pasir putih. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, seterusnya kita nak angkat pula talian yang kedua. Hello, Assalamualaikum. Sama-sama. Pakat dah berebut malam ni deh. Siapa dia nama diberi ni?
2: Mak Kuala Kerai.
0: Oh, Mak Kuala Kerai.
2: Ya.
0: Okey. Nak royak saleh, nak kiai saleh kau ataupun nak nuhasia lagu gapo malam ni? Abis mak dia.
2: Oh, boleh tulis lagu kau?
0: Boleh. Apa tu olehnya? Lagu gapo tu abis mana?
2: Tak ada pilih ya.
0: Kalau ada nanti kita masuk dalam playlist ni deh.
2: Ya, kita nak letak lagu.
0: Ya.
2: Serau
0: Wajah. Serau
2: Wajah
0: nyanyi oleh siapa tu?
2: Mak Jaih.
0: Mak Jaih.
2: Okey. Lepas tu nak buat capai lah.
0: Baik, silakan.
2: Capai. Selamat malam Nuhar di Koti.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat pulang laku. Tak nak nipu.
0: Baik.
2: Cik-cik labak. Lepas tu siapa sebut tu? Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan last kali kita nak buka ke talian seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, boleh penuh markah malam ni ni. Sambut salih penuh ni.
3: Ya, insyaAllah.
0: Siapa dia nama tu, Abel?
3: Ni ayah mak dakwah Gua Musim.
0: Dari Gua Musim malam ni. Jadi ayah mak dia tu sihat ke?
3: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Dek, sajalah Nuhar tanya.
3: Adik kita ni nama gapo ni, Anim?
0: Oh, no. Abis mak, ayuh mak. Tak kenal lagi. Saya, Nuhar.
3: Oh, Nuhar. Ayuh mak lama tak dengar dia.
0: Oh, pehe-pehe. Sebab biasanya Nuhar guralik.
3: Orang tu lebih kurang.
0: Lebih kurangnya DJ Kasu. Allah, Robby.
3: Ada ayam mak tukar, ada ayam mak tanya tu.
0: Oh, pehe. Umpama langit dengan bumi, Kak Su lunak sedap lagi suara dia tu, ayam mak. Jadi ayam mak nak sampai ke salih pada siapa dia tu? Ha?
3: Ayam mak nak wujud sampai kepada... Jadilah ni ayam mak duduk di Pasir Putih, Pasir Pak Amak, Kili Air Batu, Nazri Air. Jadi ayam mak nak wujud sampai kepada pokok keju air batu. Moga selamat-selamat keju lah.
0: Okey.
3: Dan kepada semua set-set dakwah Gua Musel, set-set dakwah seluruh dunia, set-set dakwah siapa mati.
0: Iya. Baik, ayuh mak. Alih-alih tu, mari. Nuhan nak suruh ayuh mak berdakwah sekali dengan pemanggil kita di talian ni lho ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mati tak ada apa-apa lagi ni. Apa pula? Hello?
3: Ya.
0: Tak tahulah apa tu. Mungkin lain dia berona lah
3: Jadi berita lagi ayam mak nak ayam. Berita ni kita agak-agak

0: Shopping juga lah ni.
1: Ya, kenapa dia tu ayam mak? Silakan.
0: Tadi Ken Tiao. Kenal tak Ken Tiao?
1: Ken Tiao? Jak. Dia pasal gapo Ken Tiao ni?
0: Ken Tiao gua musa. Orang pemanggil setia Radio Kelantan kita lah.
1: Oh, dia besok call alik pagi kali?
0: Ha, Ken Tiao. Ya, Cina gua musa.
1: Oh, okey. Ingat dah. Ya, kekau dari pukul 7:30 gitu deh.
0: Ha,
1: betul, Ken Tiao.
0: Tanah putih gua musa.
1: Ya. Jadinya ayam mak apa tu?
0: Jadi dia teruk lah ni.
1: Allahuakbar, besar ujian dia. Semoga dia cepat sembuh. Bila kena dia tu, baru lagi ko?
0: Jadi, ayam mak tak tahu bila dia kena tu. Hmm. Ayam mak, bunyi beritanya masa ayam mak tu gua muset.
1: Ya. Pada juga ada juga dok kecek dengan saing sobat dia. Lama tak dengar pemanggil apa nama ni?
0: Ken Tiao
1: tu. Dok perasa macam kalau dah pukul 7 lebih dia nak lepong dia. Besar ujian dia tu. Tak apa. Mungkin ada hikmah. Semoga dia diberikan kesembuhan secepat yang mungkin. Gitu. Amin.
0: Tak apa. Ada okey. Semoga dia cepat
1: sembuh lah. Jadi kepada pendengar Kelantan FM dan termasuk yang mana tengah tengok melalui live di TikTok Kelantan FM juga ni, ayuh mak. Sama-sama kita doakan semoga pendengar Kelantan FM kita, pendengar setia Ken Tiao, bukan Kwe Tiao, Ken Tiao, semoga
0: Ken
1: cepat
0: Tiao,
1: sembuh.
0: Gua Musa Tanah Putih.
1: Ken Tiao gua Musa Tanah Putih ya.
0: Jadi ayam mak boleh tahu tu satu hari ayam mak duk makan Jadi masuk sore Cina tu dia biasa duk buang ayam mak. Ayam mak pun tanya dia, kenal ke duk Cina hok biasa telefon radio semua.
1: Baik.
0: Ya tak kenal lah Ken Tiao tu. Ya seru. Pada di pun pemanggil pun lama duduk nanya. Atau apa lama.
1: Yo. Kita orang duduk bicara. Lama tak dengar suara dia. Sedap lah kalau dia kecek kan. Peramah gitu deh. Tak apalah. Uji dia untuk dia deh. InsyaAllah ada hikmah lah tu. Semoga keluarga dia bersabar dengan uji tu. Semoga cepat sembuh juga untuk beliau. Amin. Terima kasih juga kepada ayuh mak kita. Ayuh mak ada nak dengar lagu ko? Kalau sempat lah, kalau dia nanti. Nuha capuak letak dalam playlist ni. Nuha siakir untuk ayuh mak dek.
0: Lagu?
1: Ya.
0: Boleh juga.
1: Lagu ke apa tu?
0: Lagu Sepi Seorang Perindu.
1: Oh, syahdu maulid lagu ni.
0: Lagu Datuk Jamak Abdul.
1: Betul. Ya. Baik, terima kasih ayuh mak.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia antara pemanggil-pemanggil kita pada malam ni. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu pilihan daripada pendengar Kelantan FM yang komen di live TikTok tadi. Kak, dua kalinya komen dia. Saya nak dengar lagu Budak Kacamata. Budak Kacamata Bintang. Kalau tengok melalui jendela di kontil lo ni, tak nampak lah bintangnya pasalnya. Ya tak boleh nak tebuh lagi terus deh. Sebab kita tak duduk luar. Kita ada penghadang lah ni deh. Mental lagi lah bila-bila Nuha nak gitar dah. Nuha gitar. Dan kalau sempat Nuha kira berapa bintang malam ni.

0: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Bintang menjauh di sana.
1: Sudah pastinya kau fikirkan dirimu.
0: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa. Sini telah bermula
2: semua kisah kita. Kelantan FM,
0: penuhi citarasa anda.

Nyai, aku nak goyang kamu ni. Nyai, nak goyang ke apa dia memang. Maka tahu dosanya kita apa ni. Dua yang hau tu zon saya. Gapa dia abis mak maka tahu abis mak. Halo saya, benar-benar ada lah telefon lah. Skema ke abis mak. Kula lah telefon dengan saya. Ada macam-macam lah saya. Aku jadi kau nengu saya. Tak tengok, nak tengok. Tengok ke... Lagu tu kena skim ke media sosial ni saya. Kohor banyak saya. Tu belum lagi judi dalam tadi dia. Penderok kanak-kanak macam-macam lah saya. Kalau aku nak ya kata pergi kedai kopi aku ni. Bet

Mu tahu dah apa bu? Kalau begitu, kalau begini, ambo tak tahu. Ha, tunggu dah bermakna royak ni. Mendias, sensia ni. Aku nak royak kamu. Babu, gapo kau ha, kita kosi. Ada ke perhati, ada ke tengok. Siapa dia tengok? Ha, tunggu dah bermakna amu kelih kan? Tak ada orang sore abu. MC, MC lah Syed. Dia lah tugasnya Syed. Tugas dia lah Syed. Kalau nampak benda-benda tak modek ke Syed, dia kerak lalu Syed. Sebab tu lah aku nak ajak kamu. Kalau orang menjadikan platform media sosial dan juga perkhidmatan pesan internet, kena ada lesen Syed. Weh, mau ingat ke? Tunggu dah bermak. Lestin nego jahdo bermak. Ni aku nak sambung lagi. Ha, ni Rana. Mu dengar boleh? Dengar pelestinan media sosial. Soalnya kita boleh kurangkan penyalah gunaan. Yang kedua nya pula, pengguna-pengguna media

0: cakap, mak nonya mak kalau dolar cekak, kau comel lah, seporel lah juga. Kau comel tu, bedok lacu pahit, kau comel. Aku nak royak gitu lah, woyo, muda kamu. Tapi aku ni, tunggulu pada orang ke. Aku kena royak ke, minapok. Cerdik lagi. Bukan bodoh sebuah waya. Waya mana? Waya mana? Waya air ke waya ni?
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Hai, Upinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul?
8: Betul-betul-betul. Hai, Upi Ipin nak berarak sempena Hari Kebangsaan. Upi Ipin nak ayam goreng tau. Wow, sedapnya.
9: Okey, baik. Jadi, tak lama dah, deh. Tinggal lebih kurang 10 hari sahaja lagi berbaki untuk kita menyambut Hari Kebangsaan, iaitu jatuh pada 31 Ogos. Jadi, kesimpulannya, perarakan Hari Kebangsaan ini sebenarnya bukannya kita sekadar tengok barisan yang berjalan ataupun kibaran jalur gemilang sebenarnya. Tapi, pada masa yang sama, mengingatkan kita juga bahawa kemerdekaan yang kita ada dan nikmati dang deh, dia mari ikut dang, ada dan nikmati hari ini adalah hasil daripada perjuangan datuk nenek moyang kita yang terdahulu. Jadi marilah kita terus hargai dan jaga, wariskan semangat cinta negara kepada generasi seterusnya. Sambil-sambil tu kita nak angkat panggilan dari pendengar kita di talian. Hello, assalamualaikum.
10: Eh, kenapa pula?
9: Okey, kita tukar talian. Hello, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, apa khabar DJ?
9: Alhamdulillah, sihat. Siapa dia ni?
11: Ni Pakcik Mak Kapung Durian ni.
9: Ah, oh, lo sweet molek deh. Suara Pakcik Mak kita Kapung

0: cik mak kita malam ni.
1: Nak buat darah di jihar
0: eh. Tak apa, we orang setara mana suara yang ada seadanya.
1: Merdeka, merdeka.
0: Alah, semangat sikit, semangat.
1: Semangat lah, kita orang lama ni.
0: Okey dah tu, saja nak gorang dengan pocik mak pun kau jaga sekali-sekala boleh kecek dengan pocik mak, okey? Jadi pocik mak dia?
1: Ya.
0: Haa, nak sampai ke salam pada siapa dia malam ni tu?
1: Nak sampai ke salam, semualah pendengar, Kelantan, FN, tu sajalah DJ.
0: Baik.
1: Nak minta lagi saya boleh kau?
0: InsyaAllah, kalau ada dalam playlist ni, kita buat masuk dan siar ke deh. Gapa dia tu?
1: Nak minta anak Kuzazali ke deh?
0: Allah sedihnya lah anak Kuzazali. Bapak tidak mengerti semua ini. Janganlah pocik mak kita sedih malam ini. Dia mari dengan mood nak dengar anak Kuzazali.
1: Ya.
0: Okey, baik. Ada apa-apa lagi?
1: Tak ada lah, DJ.
0: Okey, baik. Terima kasih pocik mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita ambil seorang lagi. Last kali pemanggil kita di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, DJ Nuha.
0: Kashima.
2: Kasu baca.
0: Alamak, malu je seru.
2: Lihat kau DJ Nuha
0: Kasu jangan seru hati dengan Nuha deh. Pasalnya soro Kasu supu lebih kurang ke soro Kak Shima kita nak lepon pagi-pagi tu.
2: Saya kacik lah tu DJ Nuha
0: Boleh kacik sebutin
2: Boleh kacik lah
0: Kasu sihat ke?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Ada jenis orang lama siap ada tu lah.
0: Oh, pehe, pehe. Nyo siapa ada masa dia. Oh, deh. Oh, batuk-batuk. Ada mes meta gitulah deh. Tak nanti orang lama. Orang budak, orang baru pun ada masa dia gitu juga. Kasu.
2: Ya, betul lah. Tapi 3 hari dah untuk ujian Kasu ni. Batuk ni.
0: Duk main macam panah gitulah. Kalau alik pagi pecah panah. Tapi nak ujian cuma tak ujian.
2: Betul lah.
0: Bila dia jadi gitu alik malam nak tidur tu ke panah lah juga deh walaupun buka. Tapi kalau nak buka
2: apa ni rasa panah lah di jenuh air malam.
0: Tapi yalah bila panah gitu bahang dalam rumah membuat kayak gitu nak buka jendela pintu nak tidur deh. Tapi ingatlah juga Kak Su deh.
2: Iyalah.
0: Musim.
2: Tapi cara ni denjik.
0: Iya.
2: Berani nak buka tikak-tikak tak berani lah.
0: Papa tu.
2: Melamuk banyak.
0: Pakat tahi gitu ya dia panah deh.
2: Kipah lah. Tak tahi pun tak kipah lah. Dia lupa
0: lepas je dah lagi umur. Kak Su dia boleh lah terang pasal ni. Gapa nama? Fan kipah yang macam dia boleh buat tubik bahang deh bahang daripada dalam rumah tu kita mula sejuk tu
2: kipah tu deh
0: exhaust fan baru litah terang pasal hot tu insyaAllah dia meredakilah sikit dia tidaklah buat kita ni jadi sejuk dalam rumah cuma dia okeylah daripada keadaan kita hot lo ni
2: dia serata gitu
0: iya benar sekali Kak Su
2: iyalah
0: Kak Su nak sampai ke salam kau siapa
2: Kak Su nak salam kat Kak Simah macam tu tidur dekat Kak Simah tu tak masuk dengan DJ Nohari
0: duk rasanya tidur tepuk-tepuk bata dah tu wah kali letih kali gotong royong rumah dia ha.
2: Dan Kak Nonito, Kak Ma Bede Melo, Kak Si, Kak Ruh, Kak Titlice.
0: Baik.
2: Dan kepada Pak Seling yang Mosu. Dan Haji Saya Jabi, Opah Tawai, Kak Ida Kapur Raja. Pak Nikmat Tawai, Syah Potet Putih dan semualah pendengar kerata malam ni. Dengan ucapan selamat malam-malam. Kak Senok lagu tak ada pada jenuh hari.
0: Kalau ada nanti kita siakir dek. Kenapa dia tu lagu
2: Romeli. Tu? Kak Senok lagu Eromeli. Ikutlah apa-apa lagu pun Eromeli.
0: Asakir lagu Eromeli.
2: Eromeli.
0: Kalau ada Nuhah siakir dek. InsyaAllah.
2: Selamat. Selamat malam. Selamat betul-betul hati ke tugas ni. Sebab hati balik nanti.
0: Lama lagi tu. Lebih kurang sejak lebih je lagi tu.
2: Tak apalah.
0: Terima kasih Kak Su.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ah, itu dia permintaan daripada Kak Su kita. Katanya lo ni ke musim panah. Ah, dia kata juga 3 hari dah tak hujan di kawasan sekitar rumah dia. Semoga nanti esok lusa hujan. Bila hujan ni macam

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ah, tapi kat tok gerhana mal, tok gerhana lah manalah. Pasalnya malah dah kela ni. Baik, sambil-sambil tu Nuha nak bacakan ini kiriman daripada WhatsApp pendengar setia Kelantan FM. Assalamualaikum, saya Sambugo dari Kampung Cak Rimau, Tanah Merah, Kelantan, ingin mengucapkan selamat hari lahir buat Mak Cu Ani di Kampung Alur Pasir. Mak Cu Ani juga bertugas di Pasaraya Pantai Timur Tanah Merah. Semoga Mak Cu sentiasa sihat, ceria, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Semoga Allah sentiasa melindungi dan merahmati Mak Cu. Untuk Mak Cu, saya nak request lagu Gerhana Cinta Luka dari Ikhli. Terima kasih DJ yang comel lagi baik hati. Ouch. Baik, kalau ada nanti dan kalau sempat kita siarkan. Tapi untuk jam yang terakhir deh. Dan ada juga yang hantar ke pesanan WhatsApp nak pergi jumpa Nuha lah. Teringin nak bergambar dengan Nuha. Allahu Rabbi. Tak ada arah tengah konti. Aku nak ngilah parut dah ni. Okeylah. Okey, sekejap sahaja lagi. Kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Jadi, terima kasihlah yang mana masih lagi setia dengarkan Kelantan FM pada ketika ini. Dan hari ini juga ada gotong royong perdana yang diadakan di Kelantan FM. Jadi, mungkinlah hari ini ada yang sakit-sakit beleka, lenguh sendi-sendi tulis, serum macam tak sedap dah di bahagia belakang-belakang badan ni deh. Gitulah. Kita kena ada hari di mana kita sama-sama bergotong royong, sama-sama bekerjasama lah untuk membersihkan di sekitar tempat kerja kau. Tak kisahlah tempat kerja kau, di rumah kau atau di mana-mana sahaja. Sebabnya lo ni, kalau di sekitar Wakaf Cik Yeh ni meme hotspot denggi. Jadi yang mana kalau di rumah tu ada ketikan nyamuk malai-malai, jadi Nuha nasihat ke untuk tolonglah pasir kelambu. Tolong, tolong, tolong. Sebabnya kalaulah kita ni terkena demam denggi, memang teruk. Payuhlah untuk kita sembuh kembali. Memang akan efek dan juga ada kata sakit urat lajuk. Dia macam mari sakit demam yang sakit do-do-oh lah. Dan ada juga yang orang kata kalau ibu mengandung ni, dia boleh efek kepada janin di dalam kandungan. Jadi pakat-pakat kita beringat belakang deh. Ha, gitulah deh. Kadang-kadang hok jom pesan pun kita beringat juga. Tapi tak salahnya kalau kita berpesan-pesan je kawan-kawan.
1: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: Tok, Tok nak tanya. Tok busy no? Nak tanya. Apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
3: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berdua-berdua. Sama-sama akak dia ni.
2: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
3: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
2: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
4: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ini saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setuju tak? He's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.
2: Kita dalam program yang selanjutnya, dan saya sudah mendoakan anak-anak supaya terus diberikan kekuatan. Kita dan anak-anak.
0: Fadlina Siddiq. Bakar muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakar muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakar baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Dan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ya, seperti biasa, bila dah masuk ke jam yang terakhir ni, Nuha akan siarkan lagu-lagu 80 ataupun lagu 90-an yang di mana kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan dulu, zaman muda-muda dulu, zaman di mana kita nulis-nulis surat, tulis-tulis surat, dawak peng habis, kena pergi bulok beli di kedai Aceh, lepas tu di mana ada waktunya surat tu tak terbalas, ada ketika di mana surat itu disimpan tetapi basuh, kena banjir, oh tak de pulak nak baca surat kirim orang tersayang tu deh. Dan mungkin ada juga waktu-waktu macam ni, ada yang baru nak start enjin kereta ataupun baru sahaja habis kerja, baru keluar daripada kedai ataupun baru sahaja on the way perjalanan nak balik ke rumah. Dan dalam perjalanan tu, tiba-tiba bini pulak telefon. Be, anak kita remeh ni, tak sihat ni. Oh, lepas tu, tengok pulak dalam wallet, ada 50 hias keping je. Dan mungkin juga ada yang balik malam ni dengan penuh badai rasa penat. Tapi bila sampai rumah, tengok anak tersenyum sambut kita dengan gelak ketawa mengekek daripada dia, hilang sekejap rasa penat tu deh. Dan ada juga yang balik malam ni yang balik seorang diri, di mana jalan yang sama, lalu di bawah lampu yang sama. Tapi suasana rumah dah tak macam dulu. Sebab tu malam ni, kalaulah kita masih lagi ada insan yang masih menunggu setia di rumah, hargailah. Kalau kita masih lagi ada insan yang selalu bertanya khabar telefon kita, walaupun kita rasa macam stresnya telefon seumur, sementara masih ada ni, hargailah mereka. Sebab kadang-kadang, apa yang kita cari selepas seharian penat bekerja ni, mungkinnya rumah yang besar ataupun kehidupan yang cukup sempurna. Kita cuma nak sampai dengan selamat. Bila kita buka pintu rumah tu, kita dengar suara orang yang kita sayangi. Mungkin ada yang dengarkan Kelantan FM pada ketika ini yang pernah merasakan pahitnya perpisahan ataupun yang pernah merasakan pahitnya untuk dia gapai kejayaan yang dia ada pada hari ini. Marilah sama-sama kita dengarkan persembahan dari UK. Pahit akan manis akhirnya. Terus layan cekok cerita kita, Ore Kelate.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Sheli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Semua di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Ha, jadi yang mana nak dapatkan hadiah secara mudah-mudah juga ni deh. Ha, sebabnya kita rasanya tidaklah kita bagi soalan-soalan yang payoh. Jadi ini kuis ni dia bermula esok lah. Di mana 21 hari bulan lape dan akhirnya pada tarikh hari merdeka lah, hari kebangsaan, 31 hari bulan lape. Dan untuk kuis ini akan disiarkan dalam segmen Gu Pagi, Gu Kita Belaka, start pukul 9.31 pagi. Dan kuis ini juga turut disiarkan dalam segmen Sebelah Petang, segmen Akok, pada pukul 2.31 petang. Ha, jadi yang mana nak dapat ke hadiah secara free, orang nak win ni, kena pekalah dengan waktunya. Senar je soalan dia. Kalau Nuha nak royak, nak bagi hint, tak boleh lah. Dia jadi macam tak surprise. Nanti orang boleh detect pula. So, start esok 21 hari bulan, hari ni 20. By the way, Nuha tak ingat nak royak. 20 hari bulan hari ni sebenarnya hari nyamuk sedunia. Ha, jadi pakat we ingat belakang deh. Tadi pun Nuha dah kongsikan lah. Kesan kalau kita terkena gigitan nyamuk Aedes ke? Tak kelah Nuha nak kena royak 2-3-4 kali, takut orang bosan pula dengarnya. Jadi hok mana nak dapat ke hadiah tu, kena sentiasa dengarkan live TikTok tiba-tiba habis rupanya tak cah telefon. Tak apalah, tak cah nak wangkap apa juga deh. Okey, sekejap lagi lah kita cah teleponnya. Okey, jadinya nanti ke setiap segmen Gu Pagi start dengan pukul 9.30 ke? Betul lah, 9.31. Dan segmen Akok sekali lagi Nuha royak, kalau segmen Akok 2.31 minit petang. Tapi sebelum tu, kita nak layan dulu Gerhana Cinta Luka, persembahan dari Iklim. Cekok cerita kita, oh ye, Kelate.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Yep, masih lagi bersama Nuha dan waktu ini telah membawa kita ke pukul 11.42 minit malam. Dan bila kita sebut pasal sukma-sukma ni, ini Nuha nak kongsikan dari Majlis Sukan Negeri Kelantan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada atlet Fatin Nashira dari Kem Olahraga Negeri Kelantan atas kejayaan meraih pingat emas dalam acara 490 meter lari berpagar, seterusnya berjaya menyumbangkan jumlah pingat emas buat kontijen negeri Kelantan. Jadi tahniah diucapkan sekali lagi kepada atlet yang atas kejayaan yang membanggakan ini. Mungkin sebelum beliau melalui kejayaan ini, mungkin ada di fasanya di mana beliau pernah down, di mana beliau pernah merasa hampir give up, dan di mana beliau pernah rasa macam ingin menyerahkanlah. Tapi percayalah, setiap apa yang kita lalui pada hari ini ataupun pada masa-masa yang lampau, itulah yang mematangkan dan yang memberikan kejayaan pada hari ini.

0: pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi dengan banyak tetapi diiringi dengan riak.
8: Ya, yeah, masih lagi setia bersama Kelantan FM dan dalam sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung waktunya. Dan Nuhana Royaklah, terima kasih kepada anda yang semua-semua dengar ke Kelantan FM daripada pagi lagi sehingga ke malam dan setiap hari. Dan terima kasih juga sebab sudi temankan Nuha dari pukul 9 sehingga menginjak ke pukul 12 malam ini. Dan semoga apa yang kita kongsikan sepanjang malam ini ada manfaatnya, ada teladannya dan semoga perjalanan hidup anda dipermudahkan. InsyaAllah kita bersua kembali dalam ruangan Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Nuha undur diri dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat malam, jaga diri dan jaga orang yang tersayang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik

0: Baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

Haris Riwata dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruhantu. Pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya pergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Tuan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan semangat perjuangan. Kita terus bersemangat lah. Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri. Kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Biana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chow dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biah-Biah Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Seksyen 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syahputra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemah, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Mira, Nenek Ani, Nani Ani. Juga dilayan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadua Rizal, Ju Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura. Kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Kita layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir, Masni Hassan, Nawi Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Siapa lagi? Princess Sue, Matari Besina, Dark Red, Jamak Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tunduk Philip Malin, Jihad Bakar, Masna Loso, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Iza KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membuka ketika 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama. Di mana-mana pun, di bilmis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam, dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau. Kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,550 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Ini dia bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Ini dia pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kala cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahar.

Maulin 79 Bunga, Kasut Dah Buruk, Izzy Haikal, Saya Dah Tina Ajira, Asma Lini, juga ada Idah Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, siapa lagi, Pija 2910, Ispi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada YMC, luncur terus katanya, Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani, dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri, Putera XS, Mina RR, Mina dari JB, Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap, Alan Burger, Gani Drive, Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasih dah banyak-banyak lah eh. Yang dilatih tu jangan lupa tepi-tepi light nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi light tinggi, tepi light banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz, Zabidah Yahya, Mak Bidah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, jangan berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang Magiska bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kena. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku je lah. Masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, Seven E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajan yang Vanessa, Remy 78, Nuliza Wati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga turut bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azaz Noh, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Ahmad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina. Dekat live TikTok, kasih luncur dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak ya? Pak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang Jali gerai sate. Okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, oh macam-macam okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Fiza Riza. Okay, nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke. Nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya, betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga, dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan, saya ingat saya cakap ni main-main ke? Saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara abang lori. Pam-pam-pam, kasih hon satu kali lah. Faizal, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatimah, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini, Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akatul Bentong, ada Miza 82. Okey, sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bujuk hati, tentunya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Ziana Zin ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Nasional FM, sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 21 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuai mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Percayalah, saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana? Apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya. Lutz, Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kupu-kupu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk. Pan-pan-pan. Abang Balori kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina juga turut hadir. Okay, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Sepanjang Malam Keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Game Buruhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

komposernya adalah Kamal Halim. Iwai dengan Izinkan Selamanya Nama Muni Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta, mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsih dan juga bakal mencipta rekod dunia baru tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejohanan Piala Sumbangsih menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan Piala Sumbangsih. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Bunduk, Mael Jun JR, Abdul Rahim Sharif, Atok Trakers, mantap Atok. Bem-bem, Carol Anwar, Ainin Abu Tujuh, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Mo'iti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khalizah, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau. Saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul. Pom-pom-pom. Mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni. Macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berleluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Berdengar-berdengar Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita, Zita, selamat pagi. Nah, Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yung Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, semua nak Sabah ya. Hati Azriati, Yasna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalijah, Hazli Zabaha, Rosana Rahim, ada Nora, Fariz Zakwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Irish Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

Sumatera, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ini lagu pada tahun 1988. Aku yang kau panggil sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Bengkulu segala hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan dan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kemasan ataupun singkatannya NSRC tau. Di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulan. Jangan salah tekan 997 tau. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami semua ya. Mizi 85, Kojek 1156 baru bangun, baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari Nasional FM. Mantap, itu yang saya saya suka tu. Iran Nazira, anak utara channel. Kita ada Junaida Kamarin juga ada. Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, As 1972, Mariana Zinon, Lil 1182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Noraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pailai Darat, Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah, lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng berhantu, kerana mereka adalah geng berhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik dan Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Membawa kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti, nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia menerusin lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur.

0: Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

diklaim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati. 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng bro hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalu lah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri. Terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain. Kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini. Saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan. Sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank. Tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremalagi 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zuramli Mat Razali yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam Lizzie. Selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Zam 67, Kak Ai dari Korea katanya. Mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. Nur Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zaja Alfa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ends pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir itu insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Mak Lizawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan ya. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Ruhatun Atun, Agustina Agun, Mayani, Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ni. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jaffa AJ, Cik Su pun hadir. Felda Gua, Felda Gua Napai J Terakedah.
Okey. Okey, jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak. Berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ini kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita. Kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, eh balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik kan, eh aku nak buat baik lah, satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum nak masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu 'umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh, maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Tetapi Nasional Game Buruh Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebihnya 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana juga anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan. 80 tahun dah RTM, tahu usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan. Semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu surat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.01 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruh hantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang, dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir, akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kepada Allah. Hari ini penghulu segala hari Jumaat, sudah pun 21 Ogos 2026. Tiga Suara di sini kembali lagi bersama dengan anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Terima kasih kepada anda yang terus sekal, terus setia bersama kami di Nasional FM untuk bersama-sama kami 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Ada banyak perkongsian menarik bersama Nazri Sonic dan juga Nazri dengan Sonic saja hari ini. Dia tidak ada kerana hari ini dia bercuti, pulang ke Johor, hantar ibu dan ayahnya pulang ke Johor. Jadi bagi anda yang jumpa dia kat Johor tu, kita salam dekat dia, okey. Dan seperti biasa 6-1 minit pagi tadi telah masuknya waktu selamat pada subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Kita dah pun live di Facebook macam biasa, boleh follow, like dan juga share, okey. Dengarkan lagu ini dahulu. Teruskan bersama kami Nasional FM.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Kuala Terengganu, 91.7 dan 89.4.
6: Nasional FM.